0: Mansur Hasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November. Sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026, dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswar

0: besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
1: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar

0: pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik. Sementara

0: pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
1: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan

0: kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
1: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
3: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.

0: penting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
1: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari area

kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan

Sandi, tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan

0: terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari pos pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data nasional skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Terima kasih pendengar Anda baru saja menyimak informasi dari Pro 3 Jakarta. Kami kembali untuk Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari Sudirman 30 Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Pendengar, Bareskrim Polri kini membongkar adanya sindikat narkotika jenis etomidate senilai 127,5 miliar di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi mengamankan adanya 5 kurir warga Malaysia bersama seorang sopir lokal dan satu peracik berkebangsaan Tiongkok. Di sini pendengar, kurir asal Malaysia tersebut di kabarkan mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial nomor penerbangan KZ-201. Ada 5 kurir asing tersebut dibantu oleh seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumantri. Jadi di sini Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso ya membeberkan kronologi penangkapan sindikat, di mana para pelaku mengaku menerima seluruh instruksi penyelundupan barang haram dari sosok pengendali yang berinisial Madam via telegram. Barang tersebut disembunyikan di bagian insol sepatu. Secara keseluruhan ditemukan 10 bungkus dengan berat 5 kilo. Dan diterangkan juga bahwa tim penyidik langsung melakukan operasi pengembangan kasus ke 2 lokasi wilayah Jakarta. Aparat kepolisian juga meringkus warga negara Tiongkok bernama Wu Song serta menyita kunci unit apartemen di Jakarta. Jadi setibanya di Indonesia, para WNA tersebut diarahkan oleh Madam menuju Yellow Hotel Harmony Jakarta. Kemudian mereka mengumpulkan semua sepatu yang berisi narkotika jenis etomidate di dalam koper berwarna merah dan ini diserahkan kepada pria yang ada di lobi atas nama Wu Song. Jadi penyidik sudah menggeledah unit apartemen di Jakarta Utara yang difungsikan sebagai laboratorium gelap pembuatan cairan rokok elektrik. Petugas menyita 85 ribu mililiter bahan baku kimia cair, beserta 21 ribu selongsong pouch vape setiap yang akan diisi, siap untuk diisi. Tersangka Wu Song bertugas mendata stok barang pada apartemen tersebut dengan bayaran bulanan sebesar 10 juta rupiah. Dan pria berkewarganegaraan Tiongkok ini mengaku menempati unit hunian tersebut atas tawaran cuma-cuma dari buronan yang bernama King. Jadi dipastikan bahwa penyidikan kasus berjalan terus guna membongkar seluruh pihak dalam lingkaran peredaran gelap narkoba. Penyidik juga sudah mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap

Salah seorang dokter kebanggaan Gorontalo, Profesor Dr. Alwi Sabu, merupakan seorang dokter yang tidak hanya berjasa dalam bidang kesehatan, melainkan pula turut andil dalam berbagai upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Nama Profesor Dr. Alwi Sabu disematkan di salah satu nama rumah sakit di Gorontalo sebagai bentuk penghargaan masyarakat Gorontalo kepada dokter yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, di mana ia berperan dalam mengirimkan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan kepada para pejuang kemerdekaan di Banyuwangi, Jawa Timur, yang berhasil direbutnya dari gudang logistik Amerika dan Australia. Banyak penghargaan dan tanda jasa yang telah ia peroleh, predikat dokter bintang 5, dan memiliki karya tulis. Di antaranya, Penderitaanku untuk Sang Saka Merah Putih, Hikmah Kesehatan dalam Sholat, Hikmah Kesehatan dalam Puasa, Aku di Dunia dan Akhirat.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Yuni Shara dalam album Tuhan Jagakan Dia. Pendengar dimanapun Anda berada, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dikabarkan menyelamatkan 11 warga Papua Nugini yang terapung di Samudra Pasifik setelah perahu mengalami mati mesin. Para korban ditemukan dalam kondisi darurat tanpa persediaan air minum yang memadai selama berada di laut. Komandan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut P. Benedictus Heri Murwanto yang menjelaskan bahwa operasi penyelamatan ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan. Insiden ini menunjukkan pentingnya operasi keselamatan laut di kawasan Samudra Pasifik yang luas dan berbahaya.

Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, ahli Feng Shui sering dianggap paranormal karena membantu orang dalam menata ruang dan lingkungan demi keberuntungan. Faktanya, Feng Shui adalah ilmu tata ruang berdasarkan penelitian ribuan tahun. Menurut Gunadi Wijaya, Feng Shui awalnya disebut Kang Yi dalam artian melihat daratan dan dipraktikkan oleh orang terhormat di kampung untuk menata rumah agar membawa energi positif. Feng Shui berbeda dari astrologi karena lebih fokus pada tata ruang daripada konstelasi planet. Sejak 6.000 tahun lalu, ahli Feng Shui sudah melakukan survei manual untuk menentukan lokasi terbaik bagi kota, istana, atau makam. Kaisar Tiongkok bahkan memiliki departemen khusus Feng Shui. Banyak orang salah paham bahwa Feng Shui berkaitan dengan hal gaib. Julius Feng menegaskan, Feng Shui adalah ilmu yang bisa dipelajari siapa saja. Tantangan terbesar adalah mitos dan misinformasi yang menyebar cepat, apalagi dengan perkembangan teknologi. Seiring zaman, Feng Shui terus beradaptasi dengan desain modern. Teknologi seperti pemetaan satelit, drone, dan aplikasi Feng Shui meningkatkan akurasi analisis. Ilmu ini tetap relevan dan berkembang, membuktikan keefektifannya dalam mendukung kesehatan, produktivitas, dan kesuksesan penghuninya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: 9 waktu Indonesia Tengah. Kita segera bersama Andi Sanga di ruang studio RRI Net untuk membahas topik kita pagi ini di dialog Gorontalo pagi ini. Ya. Ya. Andi? Andi?
1: Ya, selamat pagi, Andin.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Andin.
0: Iya, pagi.
1: Iya, selamat pagi, Andin.
0: Baik, Andi silakan, Andi silakan, Andi pagi ini.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Andin dan pendengar. Senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo, Dialog Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 29 September 2026. Seperti tadi disampaikan ya di program tadi di jam 7 sampai jam 8, topik kita di pagi hari ini terkait dengan ancaman malaria meningkat, bagaimana antisipasinya. Ya, jadi pendengar, ancaman penyebaran penyakit malaria di Provinsi Gorontalo saat ini terus menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan ya. Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat akumulasi kasus malaria sepanjang tahun 2026 ini telah menembus 5.374 kasus positif dengan total 17 orang meninggal dunia di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Di mana lonjakan penularan ini salah satunya dipicu oleh mobilitas tinggi pekerja tambang rakyat dan aktivitas warga di kawasan hutan. Nah, klaster lokal pun terus merebak. Seperti baru-baru ini di Desa Lamu, Kecamatan Batura Pantai, di mana ada 11 warga yang teridentifikasi positif malaria dan satu orang meninggal dunia akibat komplikasi malaria falciparum berat. Nah, guna menekan angka kesakitan dan memutus rantai penularan, ini pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan terus memperketat langkah antisipasi melalui penyelidikan epidemiologi dan intervensi medis. Tim medis dan puskesmas setempat dikerahkan secara aktif untuk melakukan pelacakan kasus dari rumah ke rumah atau door to door, serta screening darah menyeluruh bagi warga di wilayah terdampak, di mana setiap warga yang terdeteksi positif, termasuk mereka yang belum bergejala, langsung diberikan penanganan dan pengobatan medis gratis ya, hingga tuntas agar tidak berkembang menjadi penularan baru dan atau komplikasi fatal. Di sisi lain, antisipasi berbagai berbasis komunitas digencarkan dengan melibatkan pemerintah desa, juga pihak kecamatan dan elemen masyarakat untuk menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Warga diimbau untuk lebih rutin menjaga kebersihan lingkungan, menimbun genangan air tempat perindukan nyamuk ya. Khususnya ini nyamuk Anopheles, serta menggunakan kelambu yang berinsektisida dan krim anti nyamuk khusus bagi penambang dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dan baik pendengar, untuk topik kita di pagi hari ini kita sudah coba menghadirkan beberapa narasumber yang berkaitan dengan topik yang kita angkat. Yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom ada Camat Batu Daap, Pak Bastian Bahwa. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Ya, Pak Camat. Ya, bisa dengarkan suara saya, Pak ya?
2: Ya, oke.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Camat sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini Pak, di sela-sela kesibukan Bapak dan juga pemerintah kecamatan yang saat ini terus melakukan tracing ya di masing-masing desa ini untuk menanggulangi penularan malaria di kalangan masyarakat. Kita juga pendengar masih menantikan nanti akan bergabung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ibu Afriani Katili. Juga kita masih menantikan Kepala Desa Huntu Kecamatan Batu Daa, Pak Said Sudi, dan juga Sekretaris Desa Lamu, Pak Aron Tanani. Sambil menunggu narasumber kita yang lain, kami juga kembali mengingatkan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini bisa di 0821-9664-8664. Sekali lagi di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui langsung kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita juga live langsung dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Camat ya, Pak Bastian Bahwa. Ya Pak Bastian, kalau kita melihat akhir-akhir ini ya, untuk malaria di wilayah Kabupaten Gorontalo yang lagi hangat ya pemberitaannya. Ini terjadi di Desa Lamu, Kecamatan Batu Da Pantai. Namun untuk saat ini juga upaya tracing dilakukan, bahkan di, lebih digalakkan lagi ini di wilayah Kecamatan Batu Da. Ini apa yang menjadi pertimbangannya Pak Camat? Ya, mikrofonnya dibuka dulu Pak, masih tanda merah itu.
2: Ya, bagaimana Pak Andi?
1: Iya, kalau kita melihat beberapa hari terakhir ini yang memang lagi hangat pemberitaannya ini kaitannya dengan kasus malaria, ada 11 orang yang terdeteksi di wilayah Kecamatan Batu Da Pantai, khususnya di Desa Lamu. Cuman sekarang ini kalau kita melihat upaya penanggulangan juga semakin digalakkan di wilayah Batu Da. Ini kenapa ini Pak?
2: Ya, jadi begini Pak Andi, sejak terinformasi di desa tetangga atau di kecamatan tetangga Batu Da Pantai, jadi kami selaku camat Batu Da dan berdasarkan instruksi bupati yang dikeluarkan sejak bulan Mei 2026, kami bersama jajaran pihak puskesmas Batu Da melakukan CKG sekalian dengan tracking terhadap masyarakat yang terindikasi malaria atau terpapar malaria. Itu di hari Kamis tanggal 24 September yang kami lakukan itu di Desa Payunga. Karena berdasarkan data juga yang kami dapatkan dari pihak penanggung jawab yang menangani penyakit malaria, dalam hal ini Ses Dewi, itu di Desa Payunga yang paling banyak. Jadi kami sebelum rapor kemarin itu hari Jumat, kami sudah melakukan tracking karena berdasarkan informasi juga melalui media dan informasi yang kami dapatkan. Demikian Pak Andi.
1: Iya, artinya sekarang di Batu Da'a, di Kecamatan Batu Da'a juga sudah ada kasus Pak ya? Ya, ada yang positif.
2: Belum.
1: Iya, artinya Pak Camat sampai dengan saat ya, ini.
2: Alhamdulillah kalau di Batu Da'a ini, khususnya di Desa Payunga itu, sejak 17 September itu ada satu orang.
1: Ya. Iya, ada satu orang. Halo? Yang iya. Iya, Pak Camat ini agak putus-putus ya suara Bapak di
2: kedengaran. Jadi kalau di Jadi kalau di Batu Da'a Pak Andi, di Batu Da'a. Halo?
1: Iya, silakan ya. Lanjutkan, Pak.
2: Halo? Halo?
1: Iya. Pak Camat ini agak putus-putus. Halo? Ini suara Bapak di studio, Pak. Mungkin untuk gambarnya bisa dimatikan saja, Pak. Cukup audionya saja.
2: Ya, jadi Pak Andi, di Batu Da'a ini itu di selang bulan September ini itu dua orang yang positif. Satu orang di Desa Payunga itu insya Allah akan kita tracking atau rapid lagi terakhir itu insya Allah tanggal 1 Oktober. Kemudian yang satunya lagi di Desa Iluta itu terinformasi positif itu sejak beliau datang ke puskesmas tanggal 26 September. Jadi masih diberikan penanganan oleh pihak puskes, dikasih obat. Minggu berikutnya kita tangani lagi, kita rapid, kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang lainnya itu sudah sembuh. Jadi di Batu Da'a ini yang positif itu dua orang, yang ada di Desa Payunga dan Desa Iluta. Demikian Pak Andi.
1: Iya, dari dua kasus ini Pak, ini ditemukan saat dari pemerintah kecamatan bersama puskesmas melakukan tracking atau sebelum itu?
2: Kalau di yang di Payunga ini, itu alhamdulillah ada kesadaran dari mereka. Jadi setelah mereka pulang dari lokasi tambang mereka bekerja, itu atas komunikasi kader kesehatan yang ada di desa dengan kepala dusun menyampaikan ke mereka segera pergi ke puskes melakukan pengecekan. itu contohnya seperti yang ada di Iluta itu, sebelum tanggal 26 itu sebulan kemarin dia sudah ada di kampung, sudah ada di desa Iluta. Tapi karena mungkin sudah ada gejala, sudah ada yang dirasakan oleh yang bersangkutan, maka pada hari Sabtu itu tanggal 26 beliau mendatangi pihak apa puskes. Atas komunikasi juga dari pihak kader, kemudian kepala dusun, pemerintah desa, dia ke puskes, check up, maka positif. Okay, gitu Pak Andi.
1: Iya, kalau upaya tracing yang saat ini dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan puskesmas bersama juga pemerintah desa, ini teknisnya bagaimana ini Pak? Apakah masyarakat dikumpulkan di satu tempat atau didatangi langsung ke rumah-rumah atau seperti apa?
2: Jadi konsepnya kami bersama pihak puskes dengan pemerintah desa, alhamdulillah berdasarkan rakor kemarin, 5 hari ke depan kami di wilayah itu segera melakukan langkah-langkah persuasif ataupun tindakan untuk pencegahan malaria ini. Iya. Nah, kami dari hari Jumat, dari Sabtu, Minggu sampai dengan kemarin, alhamdulillah hari ini iya. Lokasinya ada di desa Ilohungayo itu berbasis dusun. Jadi, dan saya sudah sampaikan ke pemerintah desa, karena ini kita berbarengan dengan cek kesehatan gratis, maka kami sampaikan di mana dusun yang masyarakatnya itu jarang datang ke posyandu. Nah, ini juga kita kolaborasi dengan target mereka datang ke posyandu. Sehingga kami datang langsung ke dusun. Bahkan, kalau ada yang tidak ingin datang ke satu lokasi yang kita jadi lokasi tempat berkumpul untuk pemeriksaan, kita datangi, kita door to door. Kita langsung datangi mereka ke rumah. Demikian Pak Andi. Jadi langsung ke dusun Pak Andi.
1: Iya. Ya, respon masyarakat sendiri bagaimana Pak akhir-akhir ini seiring dengan adanya langkah-langkah tracing yang terus dilakukan oleh pemerintah dan juga
2: halo.
1: Ya, Pak Camat. Iya, bisa dengar ya?
2: Ya.
1: Ya, bagaimana respon dari masyarakat? Ya, ya, ya. Bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan langkah tracing yang sementara ini terus digalakkan oleh pemerintah dan juga beberapa hari terakhir ini sudah merebak kasus malaria di wilayah Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan.
2: Gimana? Halo.
1: Iya, Pak Camat.
2: Iya, ya.
1: Iya, ya. Bagaimana respon dari masyarakat, Pak, dengan langkah pemerintah ini, Pak? Upaya tracing yang dilakukan.
2: Oh iya, alhamdulillah. Berdasarkan komunikasi kami yang baik dengan pemerintah desa, jadi alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat untuk pemeriksaan, karena kami sudah sampaikan bahwa kesehatan ini untuk mereka dan juga tanpa diajak pun ada yang secara sukarela dari desa tetangga itu melakukan pengecekan sekaligus rapid untuk malaria. Jadi intinya respon dari masyarakat sangat luar biasa. Begitu Pak.
1: Baik ya Pak Camat, nanti akan kita lanjutkan ya sambil kita masih menantikan dari Ibu Afriani Katili bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini dan juga Pak Kades Huntu dan juga Pak Sekretaris dari Desa Lamu Pak Anton Tanani. Kita akan periksa jenak Pak Camat dan juga bagi pendengar Anda di mana saya berada ya, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, bisa memberikan masukan, saran ataupun juga apa ya suatu motivasi ya bagi pemerintah karena sekarang ini juga proses tracing sementara berlangsung atau dilakukan di seluruh wilayah khususnya di Kabupaten Gorontalo berdasarkan tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Camat berdasarkan instruksi dari Bupati Gorontalo. Kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Negara pekanan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
3: Lepaskan tenang.
4: Luar biasa, sempurna dari Witan Sulaiman.
5: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
6: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi super banyak.
7: Ini udah menang.
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.
9: Kami baik.
8: Multi konten.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam Gorontalo, dialog Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 29 September 2026. Topik kita soal ancaman malaria meningkat, bagaimana antisipasinya. Kita perkenalkan satu narasumber kita di pagi hari ini juga sudah bergabung, ada Kepala Desa Huntu Kecamatan Batu Da'a, Pak Said Suhudi. Pak Said Suhudi ya. Ini selaku Kepala Desa Huntu, baik. Ya, selamat pagi Pak Kades, Ayah. Ya, monitor Pak, bisa dengarkan suara saya Pak? Ya, selamat pagi Pak.
2: Ya, selamat pagi Pak.
1: Ya, halo.
3: Ya.
1: Ya, Ayah.
3: Ya, Ayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pak, ini agak feedback ya, suara saya kedengaran dari tempat Bapak ini. Mungkin ada taputar radio atau bagaimana? Mungkin bisa dikecilkan dulu Pak.
3: Oh ya, siap-siap.
1: Iya, alhamdulillah. Baik. Iya, soalnya ini feedback ini kedengaran juga langsung ke studio. Tapi suara saya sendiri. Oh. Baik. Iya, Pak Kades, ini tadi kita sudah sedikit berbincang dengan Pak Camat ya. Kaitannya dengan topik kita ini, ancaman malaria di mana di Kecamatan Batu Da'a. Saat ini ada dua kasus ya setidaknya yang sudah terinfeksi atau apa ya, tercatat. Begitu, ada dua kasus. Di samping sebelum-sebelumnya juga sudah ada sekitar 11 kasus yang didapati ya di wilayah Kecamatan Batu Da'a Pantai. Bagaimana masyarakat di desa Bapak sendiri melihat adanya kasus ini? Di Kecamatan Batu Da'a sudah ada dua kasus yang didapatkan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Izin melaporkan dari desa Humpi ini Pak. Alhamdulillah dari kami Desa Huntu sesuai instruksi dari Bapak Bupati, kemudian gerak cepat dari pemerintah kecamatan untuk melakukan screening kasus malaria. Olehnya kami di Desa Huntu itu kemarin telah melaksanakan CKG ataupun tracking kasus malaria pada anggota keluarga dan pekerja di tambang yang ada di Desa Huntu, dan hasilnya alhamdulillah negatif di Huntu Pak. Yang mana di 9 screening kesembilannya negatif.
1: Iya, artinya di screening hanya 9 orang itu Pak ya?
3: Iya, iya.
1: Iya, itu nah, itu
3: kalau Huntu itu langsung ke sasaran Pak ya.
1: Iya, itu mereka itu keluarga dari pekerja yang bekerja di tambang.
3: Oh iya iya. Ya betul sekali Pak ya.
1: Oke, baik. Ya, tapi secara umum ya bagaimana respon dari masyarakat di sana Pak? Apakah ada kekhawatiran masyarakat secara umum dengan merebaknya penyakit malaria ini Pak? Iya, Ayah. Oke, baik. Iya, nanti kita akan coba lanjutkan lagi ya. Kita kembali ke Pak Camat, Pak Bastian Bahua, sambil menunggu lagi dari Ibu Kadis bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Iya, Pak Camat.
4: Iya, ya, siap Pak Camat. Pak Ali.
1: Ini, ya, ya. Sampai dengan hari ini bagaimana koordinasi dengan pihak puskesmas Pak? Karena kita juga melihat ya, semakin upaya tracing ini digalakan, kita juga harus melihat juga ya, dari tenaga kesehatan yang ada di setiap puskesmas termasuk di Batu Da'a ini, yang pasti sumber dayanya cukup terbatas seperti itu.
4: Iya, jadi alhamdulillah hari ini kita jadwal di Desa Ilohungayo, dan alhamdulillah juga kami secara intens komunikasi dengan kepala puskes terkait juga dengan tenaga kesehatannya. Memang di ada khusus penanggung jawab penyakit malaria di puskes oleh Ses Dewi, kemudian itu dibantu oleh tenaga yang lepas ataupun yang belum piket itu diperbantukan oleh Ibu Kapus. Jadi intinya kami antara pemerintah kecamatan, ya puskes dan pemerintah desa ini sudah menjadwalkan terkait dengan tracking malaria. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini sementara berlangsung di Desa Ilhungayo,
1: iya.
4: Itu di dusun paling yang dekat dengan danau. Jadi begitu Pak Andi.
1: Oke, baik. Ya, jadi memang untuk di Desa Ilhungayo ini yang menjadi sasaran masyarakat yang rentan ya, bukan dari keluarga pekerja tambang, di tambang seperti itu.
4: Sesuai data yang kami terima juga di Ilhungayo ini juga ada, tetapi selang bulan Januari sampai dengan minggu pertama di bulan September ini itu rata-rata sudah sembuh untuk yang pasien yang terpapar malaria. Kalau di Ilhungayo sendiri ini sudah sembuh itu hanya satu orang. Nah, kenapa ini kami lakukan di 8 desa? Karena jangan sampai pekerja penambang ini sempat mengunjungi keluarganya yang ada di desa-desa lainnya.
1: Ya.
4: Sehingga itu yang menjadi motivasi kami ataupun latar belakang kami untuk mengunjungi semua desa. Sekaligus kami menjalankan juga program Cikage.
1: Iya.
4: Demikian Andi.
1: Baik-baik. Ya, tapi kalau dari rapat kemarin ya, rapat koordinasi dengan Pak Bupati, itu bagaimana instruksi langsungnya ke pemerintah kecamatan dan juga desa?
4: Ya, jadi instruksi Pak Bupati berdasarkan rakor itu, 5 hari ke depan itu kami di wilayah harus melakukan kegiatan tracking terhadap masyarakat pekerja di tambang di 19 kecamatan.
1: 19 kecamatan
4: itu ya? Instruksi Pak Bupati. Ya, itu instruksi Pak Bupati berkolaborasi dengan pihak puskesmas dan pemerintah desa setempat. Itu instruksi Pak Bupati. 5 hari sejak hari Jumat, jadi Sabtu Minggu sini insyaallah sampai dengan besok hari Rabu. Itu instruksi Pak Bupati, kita harus segera melakukan kalau setiap Pak Bupati gercep, gerakan cepat melakukan tindakan-tindakan persuasif untuk pencegahan daripada malaria ini. Demikian Pak.
1: Baik-baik. Ya, saya kembali ke Pak Kades. Ya, Pak Said.
2: Ya, Pak Said.
1: Ya, Pak Said, ini bagaimana dan juga dari langkah pemerintah desa yang seiring bersamaan dengan upaya tracing yang dilakukan saat ini, bagaimana juga menggerakkan masyarakat untuk aktif lagi menggalakkan upaya PSN, Pak? Iya, pakai, ya, silakan, Pak Said.
3: Kalau kami dari pemerintah desa, Pak, sesuai yang disampaikan oleh Pak Camat, gerak cepat, kami telah melaksanakan tracking itu di dusun 3 dan upaya kami juga melalui sosialisasi melalui masjid ataupun sosialisasi melalui media sosial. Itu upaya-upaya yang kami lakukan Pak dari pemerintah desa.
1: Iya, di samping melakukan tracing, bagaimana dengan menggalakkan upaya PSN memberantas sarang nyamuk?
3: Ya Pak, siap.
1: Iya.
3: Kalau
1: silakan.
3: Kalau untuk PSM Pak, alhamdulillah untuk masyarakat desa sudah ada mawas diri untuk melaksanakan kebersihan lingkungan. Jadi sudah ditargetkan pembersihan lingkungan itu bukan seminggu sekali, tetapi harus setiap hari mengontrol daripada lingkungan sekitar, jangan sampai ada genangan air ataupun tempat-tempat yang biasa bersarang nyamuk itu harus diberantas secepatnya Pak. Jadi tidak menunggu lagi instruksi dari pemerintah, itu sudah mawas diri dari masyarakat itu sendiri. Jadi mereka sadar diri untuk melakukan hal itu Pak.
1: Oke, baik. Iya, masih berbicara soal PSN ya, saya kembali ke Pak Camat. Iya, Pak Camat, kalau dari Bapak sendiri melihat ya, dari seluruh masyarakat, dari berapa? 8 desa yang ada di Kecamatan Batda, sampai dengan saat ini bagaimana tingkat kesadaran dari masyarakat, Pak, untuk kebersihan lingkungan dan juga menggalakkan PSN ini?
4: Oh ya, Pak Andi. Jadi, kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah desa, bahkan kami itu sering langsung juga dengan Pak, dengan Sekdes, dengan kepala wilayah atau kepala dusun. Jadi ada juga instruksi terkait dengan yang namanya ASRI setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk kebersihan lingkungan. Nah, contohnya kemarin kami di tanggal 24 itu menemukan genangan truk seperti sumur yang sudah tidak dipakai lagi. Tapi terinformasi itu serta saksik semalam sama Pak Sekdes dan Kepala Dusun itu dipakai hanya untuk mencuci pakaian saja, tidak dikonsumsi lagi. Tapi kami sudah mengimbau untuk membersihkan sumur tersebut yang ada di Desa Payunga. Jadi alhamdulillah juga kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan ini kami tidak bosan-bosannya memberikan himbauan, memberikan arahan melalui pemerintah desa, iya, sampai kepala dusun terkait dengan kebersihan lingkungan. Iya. Begitu Pak Andi.
1: Iya, karena memang kebersihan lingkungan ini juga penting ya, karena untuk malaria maupun juga demam berdarah ini kita tidak hanya selalu berfokus juga ya kepada mereka yang bekerja dari tambang, kemudian juga ya kalau kita ketahui mereka juga yang di sana juga ya mungkin cuma juga tertular juga karena kebetulan mereka pulang kampung ya terinfeksi ke orang lain ya atau keluarga seperti itu ya sangat memungkinkan. Jadi kita juga ya perlu memperhatikan kondisi lingkungan daripada masyarakat itu sendiri. Dan Pak Camat, Pak Kades, kita juga masih menantikan ya dari Ibu Kades untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar juga, kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kita di pagi hari ini. Silakan di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam program Dialog Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 29 September 2026. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan di 08219664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Dan pendengar di pagi hari ini ya, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ibu Afriani Katili, sudah baru saja bergabung bersama kita ya melalui Zoom di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Kadis.
3: Ya, selamat pagi.
2: Iya, terima
3: selamat
2: kasih.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Iya, terima kasih Ibu Kadis sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini di sela-sela kegiatan yang cukup padat ya di hari ini, apalagi berkenaan dengan kasus malaria yang ini semakin masih menjadi perhatian dari pemerintah. Baik, ya Ibu Kadis, berbicara soal malaria ya. Kemarin kita baru mendapatkan beberapa data di Desa Lamu ada 11 yang tercatat. Tapi sepanjang 2020 ini bagaimana kondisi di Kabupaten Gorontalo secara umum, Ibu Kadis?
3: Baiklah, memang kalau kita melihat data, memang terjadi peningkatan kasus malaria di wilayah Kabupaten Gorontalo, Pak. Jadi kalau berdasarkan data yang ada, peningkatan kasusnya 3 kali lipat, Pak.
2: Dibanding tahun kemarin
3: dari tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun 2025 ini kurang lebih 300 kasus, di tahun ini ada peningkatan kurang lebih seribu lebih kasus. 1151 kasus, Pak.
2: Oke. Okay. Iya, ini kasusnya ini bagaimana ini Bu, dari catatan medis ataupun dari apa ya data yang didapatkan oleh pihak puskesmas di lapangan?
3: Ya memang kalau setelah kita melakukan penelusuran atau penyelidikan epidemiologi melalui tracking ini, memang kita melihat dari banyak kasus yang dilaporkan dari puskesmas adalah rata-rata kasus malaria ini memiliki riwayat perjalanan atau aktivitas di wilayah yang beresiko atau wilayah endemis seperti wilayah kasus kawasan pertambangan. Tetapi kami tidak ingin mengatakan bahwa penyebabnya ini hanya gara-gara satu saja yang berasal dari kawasan pertambangan, sehingga kami menggiatkan teman-teman puskesmas melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi. Kira-kira kasus malaria ini berasal dan bagaimana pola penularannya.
2: Iya, iya. Tapi dari sekitar 1.000 kasus yang sudah ditemukan, bagaimana kondisinya?
3: Alhamdulillah, kasus ini dari 1.000 kasus memang sudah dimulai dari awal tahun sampai dengan September ini. Memang ini sudah diobati. Jadi kalau mendapatkan kasus yang positif, langsung dilakukan pemeriksaan dan diobati. Bila memerlukan penanganan lebih lanjut seperti dirawat inap, maka dilakukan rawat inap di puskesmas rawat inap. Kalau misalnya memang tidak bisa lagi ditangani di puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit.
2: Baik. Ya, tapi alhamdulillahnya baru satu kasus yang meninggal dunia ya, Bu ya, yang di Lamu kemarin itu yang sempat diberitakan itu.
3: Iya, yang kasus dilaporkan itu memang dari Batu Daa Pantai bulan September ini.
2: Iya. Tapi itu memang pasiennya bukan hanya memiliki penyakit malaria, mungkin ada komplikasi atau seperti apa juga?
3: Iya, itu kami belum mendapatkan informasi seperti apa, hanya informasi terakhir memang yang kasus meninggal ini karena sudah berat datang di fasilitas kesehatan, datang di puskesmas pada saat itu memang kondisinya sudah berat, sehingga pula mungkin yang menyebabkan kasus malarianya sudah berat dan meninggal.
2: Terlambat mendapatkan penanganan Bu ya, Oke, baik-baik. Baik ya, dan Ibu Kadis, kita ini ada penelpon, ada Pak Muis di Limboto ya. Kita coba angkat. Ya, selamat pagi Pak Muis. Ya, halo. Halo.

0: Oke, baik. Ya, masih tersambung ya, tapi ini tidak ada suaranya. Ya, halo. Halo. Oke, baik. Ya, sambil menantikan lagi, silakan Pak Muiz, mungkin diputus dulu, nanti bisa coba lagi. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Ini, assalamualaikum, selamat pagi dan salam sehat untuk semua. Apakah penyakit malaria ini menular atau tidak? Terima kasih. Baik, ya, dari Pak Rustam Podungge, 7915. Ya, silakan Ibu Kadis ditanggapi, Ibu. Ini ada pertanyaan dari masyarakat, apakah ini penularan ini penyakit ini bisa menular dan penularannya ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, memang penyakit malaria ini kalau dikatakan menular, ya, tetapi bukan dari manusia ke manusia. Iya. Jadi cara penularannya memang mungkin kasus malaria ini tidak seperti kasus COVID ya. Iya. Kalau kasus COVID itu penularannya langsung dari orang ke orang seperti flu juga gitu. Kalau ini penularan utamanya melalui gigitan nyamuk, Pak. Jadi ada gigitan nyamuk Anopheles betina, dia sudah terinfeksi parasit Plasmodium. Jadi orang yang sudah terinfeksi malaria lalu digigit nyamuk Anopheles, maka otomatis parasitnya masuk ke nyamuk. Nyamuk lalu menggigit orang lain, sehingga orang lain dapat terinfeksi malaria. Jadi seperti itu. Jadi penularan utamanya memang melalui gigitan nyamuk Anopheles, Pak. Oh, yang yang sudah membawa parasit Plasmodium, parasit malaria. Sehingga kita melakukan tracking itu adalah kita ingin mencari kasus, menemukan kasus melalui pemeriksaan. Apabila positif, maka kita lanjutkan pengobatan. Kalau dia negatif, maka tetap kita pantau, karena masa inkubasi dari penyakit malaria ini ada yang cepat, ada juga sampai dengan 28 hari. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 28 hari.
0: Baik, ya itu tadi ya penjelasan dari Ibu Kadis ya Pak Rustam Podungge, semoga bisa menambah wawasan kita bersama ya kaitannya dengan penularan penyakit malaria ini. Baik ya, kita coba lagi, sudah terhubung kembali dengan Pak Muiz di Limbota. Selamat pagi Pak Muiz. Ya, halo. Ya, halo. Pak Muiz, ini suaranya tidak kedengaran di saya ini, Pak. Tidak kedengaran di studio. Ya, halo. Oke, baik. Ya, nanti kita coba. Oke, baik. Nanti bisa coba lagi ya, Pak Muiz ya. Mohon maaf, ini suara Bapak tidak kedengaran di studio. Jadi, saya juga tidak bisa merespon ya. Baik. Ya, kita coba kembali lagi ke Ibu Kadis. Ya, Ibu Kadis, masih banyak juga pertanyaan dari masyarakat. Nah, bagaimana ini membedakan gejala yang dirasakan oleh orang yang sudah terkena malaria ini? Apakah apa yang membedakan dengan sakit biasa, demam biasa seperti itu?
1: Ya, memang kalau melihat penularannya ini kan melalui nyamuk, gigitan nyamuk. Yang kami sampaikan adalah apabila kita pernah melakukan perjalanan dari daerah yang endemis malaria. Daerah endemis malaria ini seperti di Papua, Pak. Papua ini kan dia adalah daerah endemis. Apabila kita pulang dari Papua, kemudian kita sampai di Gorontalo misalnya ini ya, atau dari tambang, kemudian kita masuk kembali ke wilayah yang bukan pertambangan atau kawasan bukan pertambangan, maka kita lalu menderita penyakit seperti gejalanya hampir sama dengan flu. Jadi demam, menggigil, kemudian sakit badan, mual, seperti itu. Jadi gejala-gejala seperti ini, lalu kita punya riwayat perjalanan seperti yang saya sampaikan tadi, maka segeralah memeriksakan pemeriksaannya. Karena pemeriksaannya juga, Pak, harus ada pemeriksaannya memang spesifik untuk kalau dicurigai berasal dari tempat-tempat seperti itu, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan malaria. Seperti itu, Pak. Jadi kalaupun kita tidak melakukan perjalanan dari daerah endemis atau daerah yang berisiko, maka lalu kita menderita gejala ini, maka itulah segeralah melakukan pemeriksaan.
0: Baik ya, tapi kalau melihat Ibu di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai dan juga Batudaa misalnya, apakah di sana juga daerah-daerah yang juga tergolong rawan terjadi atau munculnya kasus malaria atau bagaimana? Khusus di wilayah Kabupaten Gorontalo.

0: Memang kalau kami melihat pada data kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo, memang ada beberapa puskesmas yang masuk di zona merah. Kalau kami sampaikan dia karena terjadi peningkatan kasus. Salah satunya ada di Batu Gapantai karena yang kejadiannya langsung pada 11 orang.
1: Iya.
0: Memang kalau melihat data yang ada, ini ada 5 wilayah yang hampir kasusnya dengan kasus yang terbanyak,
1: Iya.
0: seperti di Tolangpula, Mautilango, Dungalio, Bolioguto, dan juga Pulumbalang. Ini di tahun ini ya Pak, karena
1: Iya.
0: kita berdasarkan jumlah kasus malaria yang terjadi sejak awal tahun sampai dengan saat ini. Yang saat ini yang terjadi terakhir adalah di Batu Pantai. Kalau kita melihat perjalanan kasus ini, sehingga inilah yang perlu teman-teman di Puskesmas kami bekerja bersama sebagaimana arahan Bapak Bupati untuk kita melakukan segera penanganan jin ya Pak,
1: Iya.
0: penanganan kasus ini, maka kita melihat atau melakukan trackingnya. Dan inilah yang terkonsentrasi seperti ini. Ini yang masih dilakukan kajiannya ya Pak. Kajian epidemiologi kita tetap mencari tahu sampai sejauh mana penyebarannya di Batu Daas. Sehingga kita bekerjanya bukan hanya dinas kesehatan saja, tetapi bersama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lalu OPD-OPD terkait seperti dinas sosial dan pemerintah desa,
1: Iya.
0: dinas lingkungan hidup, PU dan juga Satpol dan sebagainya. Jadi kita ingin meminimalisir resiko ini. Seperti
1: Baik,
0: itu.
1: baik, baik, baik. Ini Ibu Kadis masih ada pertanyaan juga yang mengarah ke Ibu ini. Iya, apakah
0: Ya.
1: ada pembagian obat anti
0: Ya,
1: malaria
0: ya.
1: gratis dalam upaya penanganan malaria di Kabupaten Gorontalo ini?
0: Iya, otomatis seperti itu. Bila ada kasusnya, kejadian kasus setelah dilakukan, kan saat ini lagi aktif bersama pemerintah kecamatan dan juga desa, lalu dinas kesehatan melalui petugas puskesmas, kita melakukan pelacakan kasus atau penemuan kasus. Bila ada kasus yang hasilnya terkonfirmasi positif saat itu, maka langsung diberikan pengobatan. Kalau masih ada yang belum atau negatif hasilnya, itu akan tetap terpantau seperti ini.
1: Baik. Baik-baik, ini kita sudah cukup panjang ya dengan Ibu Kades tadi. Ya, saya coba kembali ke Pak Kades, Pak Said Sudi. Ya, Pak Kades, ini kan di desa Bapak, di Desa Huntu sudah untuk pro, apa ya, langkah trekking kemarin sudah dilaksanakan. Selanjutnya bagaimana, Pak? Ya, Pak Kades. Ya,
2: Halo,
1: silakan,
2: terima
1: silakan,
2: kasih.
1: Pak. Silakan,
2: Ya,
1: Pak.
2: izin melaporkan Pak. Begitu menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Karis tadi, ya bahwasannya penyakit menular apa malaria ini ya, menular, makanya harus ada penanganannya insentif ataupun sportif dari pemerintah maupun dari dinas kesehatan. Olehnya untuk memutus rantai mata rantai penularan daripada malaria ini, olehnya kita sebagai masyarakat harus mawas diri. Kemudian apabila masyarakat mengalami gejala, ya tidak perlu, maksud saya harus sadar diri mengunjungi puskesmas terdekat ataupun klinik, nah, tanpa dikunjungi oleh petugas, karena pentingnya untuk menjaga kesehatan keluarga.
1: Baik.
2: Olehnya baik. Harapan kami kepada masyarakat, khususnya di Desa Huntu, apabila mengalami gejala, mohon segera langsung ke puskesmas ataupun ke klinik terdekat.
1: Baik.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, itu harapan kami dari kami.
1: Baik. Ya, Pak Kades, kita coba tahan dulu ya. Ini ada penelpon. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo.
3: Halo.
1: Ya, sudah tersambung Pak dengan Pak Muiz ya?
3: Halo.
1: Ya, halo. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Iya, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Iya, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya, Pak. Iya, silakan Pak. Oke, baik. Iya, baik. Iya, ini dari penelpon tidak bisa mendengarkan suara saya ya dari studio. Baik, nanti bisa dicoba lagi atau bisa langsung pertanyaannya lewat kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Nanti akan kami bacakan langsung. Langsung kami bacakannya dari studio dan kita arahkan kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Baik ya, dan saya kembali ke Pak Camat ya. Berhubung dengan ini kita sudah berada di penghujung waktu ya, pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan masuk di sesi terakhir, sesi closing statement ya. Silakan Pak Camat untuk closing statementnya di pagi hari ini.
5: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sangat mengapresiasi respon dari pihak Dinas Kesehatan, dalam hal ini Bu Kadis melalui Ibu Kabitnya Ses Noneng. Alhamdulillah kami kemarin sudah kehabisan stik untuk rapid. Alhamdulillah tertangani semalam dan alhamdulillah hari ini dipakai di Desa Ilo Hungayo, Dusun Hungayo, yang alhamdulillah berdasarkan laporan dari teman kami itu kurang lebih ada 27 orang yang sekarang melakukan rapid test di Desa Ilo Hungayo. Dan terakhir insya Allah kami besok akan melakukan tracking dan CKG di Desa Dunggala, Kecamatan Batu Daa. Terima kasih banyak atas atensinya dari pihak RRI dan Ibu Kadis beserta jajarannya pemerintah desa. Terima kasih banyak, insya Allah kita bersama-sama menuntaskan penyakit malaria. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Saya ke Ibu Kadis sebelum ke closing statement. Kita ingin mendengarkan sedikit ya. Ibu Kadis, ini kaitannya dengan penanganan dan juga penanggulangan malaria, ini juga sudah menjadi instruksi Pak Bupati kemarin sampai dengan mengadakan rakor ya dengan para camat, kepala desa dan juga puskesmas. Yeah. Ya, bagaimana ini sampai dengan saat ini untuk pelaksanaan penanggulangan malaria ini di seluruh kecamatan, 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo, Ibu?
0: Baik Pak, jadi memang ada 19 kecamatan, kalau kami di Dinas Kesehatan ada wilayah 23 wilayah puskesmas. Jadi ada satu kecamatan yang ada dua wilayah puskesmas. Jadi sejak mendapatkan perintah langsung dari Bapak Bupati setelah rakor, kami bergerak cepat dengan membentuk tim koordinasi, lalu juga yang saat ini adalah sedang melakukan tracking dan kami sudah berhitung dengan kemampuan pada saat pengendalian kasus ini untuk melakukan tracking, persiapan pengobatannya, obat-obatannya tersedia dan sebagainya. Jadi mulai hari Senin kami sudah bergerak melakukan tracking, bahkan ada yang sudah memulai di hari Minggu kemarin bersama dibantu oleh camat dan kepala desa serta ada beberapa pendampingan dari polsek setempat. Kami terima kasih sekali karena untuk melakukan tracking ini tentunya kami butuh dukungan dan kerja bersama. Dan juga kalau melihatnya kami saat ini Pak, laporan untuk tracking sementara kami rekap hari Minggu, kemudian hari Senin, hari Selasa sampai dengan hari Kamis, karena hari Jumat kami akan dievaluasi langsung oleh Pak Bupati untuk melihat perkembangan kasus ini. Semoga dengan pelaksanaan tracking dan kami melihat dua hari pelaksanaan tracking, kasus-kasus negatif yang lebih banyak daripada kasus positif. Semoga kasusnya ini kami berharap melandai atau ada penurunan karena memang terbukti hasil pemeriksaan banyak yang negatif. Seperti itu Pak.
1: Baik, baik. Ya, silakan dilanjutkan dengan closing statement-nya Ibu Kadis.
0: Baik, jadi malaria memang penyakit menular sehingga tidak perlu takut bagi masyarakat yang berada, terutama yang berada di wilayah berisiko. Kami berharap tentunya pencegahan yang lebih diutamakan. Tentunya jangan panik, tetapi tetap waspada. Jangan lengah, kenali resiko, melindungi diri dari gigitan nyamuk terutama ya Pak ya. Dan kalau misalnya ada demam, terutama setelah pulang dari wilayah yang berisiko tadi yang kami sudah sampaikan, jangan sungkan, jangan ragu, jangan lama-lama untuk segera memeriksakan dirinya baik ke dokter praktek atau ke puskesmas, ke klinik, segera dilakukan pemeriksaan. Bila ketahuan hasilnya positif, maka akan diberikan obat dan mohon obatnya agar diminum sampai dengan tuntas. Tentunya pemerintah Kabupaten Gorontalo di bawah dikoordinir langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta seluruh jajaran akan terus melakukan tracking dan kami akan mencari kasus karena selama seminggu ini kami akan berusaha untuk mencari kasus karena lebih baik kita mencegah menemukan kasus lebih awal daripada ketika menemukan kasusnya atau pasiennya sudah dalam kondisi berat. Jadi pesan kami kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo untuk tetap waspada, hindari gigitan nyamuk, pembersihan lingkungan, bersih-bersih, dan tetap waspada. Demikian, Pak.
1: Baik, baik. Baik ya, terima kasih Ibu Kadis. Dan terakhir saya berikan kesempatan Pak Kades ya, Pak Said Sudi. Silakan Pak Said untuk closing statement-nya di pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih Pak. Dari kami pemerintah desa untuk khususnya, bahwasannya penyakit malaria ini bukan penyakit kaleng-kaleng, lengah sedikit ya jawabannya innalillahi Pak. Olehnya harapan kami ke depan untuk penanganan lebih serius, yaitu kerjasama antar lintas sektor, bukan saja pemerintah desa, kecamatan, ya berdayakan juga dari pengamanan, kepolisian, supaya masyarakat itu lebih mawas diri. Terima kasih.
1: Baik.
2: Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Said ya, Pak Kades, Kepala Desa Untu Kecamatan Batuda. Terima kasih juga Ibu Kadis ya, Ibu Afriani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktu di sel-sel kesibukan yang padat juga agenda di pagi hari ini. Bahkan tadi pagi masih sempat membuka kegiatan ya, tapi juga masih meluangkan waktu bersama kami. Terima kasih dan juga Pak Camat tadi yang sudah keluar tadi ya lewat Zoom, Pak Bastian Bahuat, terima kasih. Bagi Anda juga pendengar, mohon maaf tadi ya yang sudah beberapa kali menelpon tapi suaranya tidak kedengaran di kami di studio. Terima kasih juga dan kita berharap apa yang menjadi pembahasan kita ke depan, penyakit malaria ini di Gorontalo akan semakin menurun dan kasus-kasus kematian yang beberapa yang sudah terjadi ini yang sudah tercatat ini bisa semakin ditekan di ke depan. Dan saya Andrian Tusanga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani aktivitas Anda siang ini pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami, rri.co.id, bahwa Sekretariat Jurnalis Gorontalo yang berada di jalan Taman Hiburan 2, Kelurahan Nunggaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dipukul maling, di mana sejumlah barang mulai dari speaker hingga tabung gas raib di bawah pelaku. Aksi pencurian baru diketahui pada Senin 28 September kemarin, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI wilayah Gorontalo, Melki Gani, mengatakan salah satu wartawan bernama Lukman awalnya mendatangi sekretariat sekitar pukul 17. Ia juga melihat pipa yang tersambung pada mesin air atau mesin dap telah dipotong. Namun berdengar mesin tersebut ini tidak berhasil dibawa kabur pelaku karena bagian mesinnya telah tercor semen. Setelah itu Lukman juga mengecek ruang kerja di lantai 2 bangunan dan mengetahui speaker noise wireless ini sudah hilang. Jadi Melki menuturkan sebelum kejadian sejumlah jurnalis masih berkumpul di sekretariat pada Minggu 27 September malam hingga sekitar pukul 23 dan setelah itu seluruhnya meninggalkan lokasi. Melki juga menduga pencurian terjadi pada Senin dini hari di mana pelaku diduga masuk dengan membobol pintu depan ruang kerja yang hanya terkunci dari bagian dalam dan kondisi tersebut ini juga diduga dimanfaatkan pelaku untuk membuka grendel pada bagian tas pintu melalui ventilasi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan untuk menemani aktivitas Anda siang ini, masih dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk menemani siang Anda, tetaplah bersama Pro 1.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, satu lagu daerah sudah menemani Anda pendengar ya. Dimana memang lagu daerah selalu membawa cerita bukan hanya tentang nada dan lirik, tapi juga tentang tempat, kenangan, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita ya. Jadi bagi kita yang sedang berada di rantau, jauh dari keluarga dan kampung halaman, tentu sebuah lagu daerah yang terdengar dari mungkin di radio kadang juga terasa begitu dekat ya. Seolah-olah lagu itu membawa kita pulang, meskipun tuh masih berada di tempat yang jauh. Seperti ada rasa haru ketika mendengar bahasa daerah, irama yang familiar,

atau lirik yang mengingatkan kita pada rumah, orang tua, teman, dan juga suasana kampung yang mungkin sudah lama tidak kita rasakan ya. Baik, di tengah kesibukan dan juga perjuangan di perantauan, tentu lagu daerah menjadi semacam pengingat bahwa sejauh apapun kita melangkah, selalu ada tempat yang kita sebut rumah. Dan mungkin hari ini kita sedang bekerja di kota orang, menuntut ilmu jauh dari keluarga, atau sedang berjuang mencari kehidupan yang lebih baik, lalu tiba-tiba sebuah lagu daerah terdengar di radio ya. Jadi rasanya seperti ada suara dari kampung halaman yang berkata, kamu boleh pergi jauh, tapi jangan lupa dari mana kamu berasal. Dan untuk pendengar yang sedang berada di rantau, mari kita selalu menjaga silaturahmi juga bersama keluarga. Ya, menit ke-46 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda, di mana Sulaman Karo Gorontalo ternyata menjadi bintang di pameran kerajinan tangan terbesar di tanah air. Kriya Nusa 2026 di Hall B Jakarta International Convention Center atau JCC, di mana Wastra Gorontalo ini menjadi perhatian para pengunjung. Sejarah dan juga teknik pembuatannya itu sangat menarik perhatian. Nah, pendengar, Nani Mokodongan yang memimpin delegasi Provinsi Gorontalo mengaku bangga produk para perajin Wastra Gorontalo ini menjadi salah satu sorotan dalam pembukaan. Nah, Nani juga menjelaskan pameran ini dihadiri banyak kalangan sehingga sangat strategis dalam mengenalkan dan juga memasarkan produk kerajinan Gorontalo ya. Dan pendengar, masih dengan beberapa persembahan lagu Nusantara menemani Anda bersama kami di Pro 1, dan tetaplah dengarkan Pro 1 di 101,8 MHz.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa cuaca panas seringkali membuat tubuh lebih cepat merasa gerah dan juga haus ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, makanan dan juga minuman yang terasa segar tentu menjadi lebih menggoda. Jadi tidak sedikit orang juga kemudian memilih meminum minuman dingin, es atau buah segar atau makanan ringan untuk membantu menghilangkan rasa haus dan juga menyegarkan tubuh. Padahal ada pilihan sederhana yang bisa kita nikmati yaitu buah-buahan. Selain beberapa jenis buah memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga memberikan sensasi menyegarkan ketika dikonsumsi, terlebih jika buah tersebut ini sudah didinginkan terlebih dahulu, pendengar. Buah juga dapat menjadi cemilan yang lebih bernutrisi karena selain mengandung air, sejumlah buah menyediakan vitamin, mineral, serat, dan juga berbagai zat gizi lainnya. Dan untuk Anda juga yang pengen tahu apa saja buah yang cocok dinikmati ketika cuaca sedang panas, nanti untuk lebih lengkapnya tentang buah segar teman saat cuaca panas, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tahukah Anda pendengar bahwa diare umumnya ditandai dengan frekuensi buang air besar lebih sering dan feses lebih cair. Penyebabnya bisa dikarena iritasi usus, kemudian infeksi bakteri atau virus, alergi atau intoleransi makanan, keracunan makanan, serta efek samping obat-obatan tertentu. Jadi ada beragam cara untuk meredakan gejala atau mencegah diare semakin memburuk. Salah satunya menjaga asupan makanan dan juga minuman. Jadi berbagai makanan yang harus dihindari saat diare peringar, agar diare Anda yang Anda alami tidak semakin memburuk, ada beberapa makanan yang perlu dihindari. Yang pertama adalah makanan pedas, kemudian makanan berlemak, kemudian juga susu dan juga produk olahan, ya. Karena itu memang diare yang disebabkan oleh intoleransi laktosa perlu diatasi dengan menghindari atau menghentikan konsumsi susu hewani dan olahannya seperti keju dan juga yogurt, ya. Kemudian juga Anda perlu hindari yang namanya pemanis buatan. Makanan yang mengandung gas, kemudian yang terakhir itu adalah makanan mentah, ya. Jadi selain menghindari berbagai jenis makanan yang sudah disebutkan tadi, pastikan Anda juga istirahat yang cukup agar tubuh cepat pulih kembali, ya. Anda pun bisa mengkonsumsi obat anti diare yang dijual bebas di apotek, namun ya konsumsinya perlu disesuaikan anjuran di kemasan peringar, ya. Nanti untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
0: Peringat persatu dimanapun Anda berada, pukul 11.01 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita Bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo Butia Polima Bandabandalo Habali Lo Hulondalo Habali Uhiwalia Metoli Pundo Butia Tehas Din Daniel Watia Ta Mopotunggulolo Ia Mengundulah awam mengutato Tadihu-dihu terminal tolimutu. Pohilelio umong hihiyango ode UMKM umo potalia to terminal. Alihu terminal buti onto ngamola rame. Wau mai mooro dawa ekonomi. Ita ua lo komisi tiga to bandayo pombo ide provinsi Espintuli lo otangulai. To umo polai a UMKM beti pohutualahi lenggo-lenggota. Uma menghihiyango to umo potalia to limbunga lo terminal. Terminal de dilabu maimo pulita to umo lae tau wau barangi. Nabo olo maimo menghihiyango ode UMKM umo potalia. Alihu olai aloti lapulo wau tutumulo. Owol-wolio lo UMKM to terminal, may onapa atilio odeta da data.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggola miatia tua bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Bonebolango lo peela umai mo ganti KTP. Wanu bolo lo hito u ilomoia, kalaja, agama, wau wanu malo nika. Momoli a KTP buti musi motu ude wolo u wali-wali to batanga. Ikadis Dukcapil Bonebolango Octavianus Rahman lo otanggulai dudutu lo batanga wanu dila motu ude wolo KTP mai mo obubula kokolio tidio poto u melolimo wolo u pemandu lo pamalenda talo heito u ilomoia lio wau ma ilo kalaja pohile lio uhu amo ganti KTP to Dukcapil Bonebolango. Pohile lio odela iati lo Bonebolango, mai mo ganti KTP u popotu udulio wolo dudu tu lo batanga. Alihu dila mai mo obubula to u mololimo wolo u pomandu lo pamalenda.
2: Tahuda lo mongo panggola. Wanu pale yulo luhe, hua lo bua umali labu.
3: Jika beras sudah basah, secepatnya ditumbuk jadi tepung. Artinya, menyelesaikan masalah dalam keluarga.
0: Odu olo, ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Pohile lio odela iati lo bualemo, umai mohu ila to u mo pohingade lo ladio lo narkoba. Utiboti ilo tanggula mai wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali to u loha diria du lohupa lo P4GN u kolikolio a olo badan narkotika nasional mialo BNN to Bualemo. Ito yang abito wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali lo otanggulai to umo pohingga de lola dio lo narkoba de dilabo mai kalaja lo tahi popo de hua lo buto o mia lo pamalenda. Dabo utie mai ohu ila lo tamo aami. Toti mi idu limbunga u ilmu iya. Sabu la iya ti tango inda mola motota wolo uhe moali to kambungu. Musi hu amo pelaburu wanu bolo mo otahu olotahi potolo narkobawa. Palalu odela iati wahiala pahamu de unar koba buti mai mo otopotala batanga. Musi ungala amadahalo wa wahiala pahamu. Umamo kalaja helumo wolo utanggulalio pencegahan pemberantasan penyalahgunaan wa peredaran gelap narkoba mialo P4GN.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boode lo dila lo tulidu.
2: Seperti lidah ular, artinya munafik.
0: Odu olo, ito donggo lamiati ya tuha bali u bahasa lo hulondalo. To umai mo pelai ati la pulo wau tutumulo la iati, ma to paduli pamalenda lo pohuato. Sabu motolo pertanian beti, de bombonga onggo sidamango. Hinda-hinda ilo hasili mongotani boleh haragali oto tibawa. PLT Kadis Pertanian Topo Huwato Ahmad Juuna lo otanggulai memongo-mongotani lo tamai modaha utanggulalio ketahanan pangan. Wau olo mai mo'oro dawa ekonomi telipu. Program pamalenda lo pohuato ngopohia umai mo polai akalaja lo mongotani wau olo mai mo polai hasil lo mongotani to umo polai ati la pulo wau tutumulo. Potala to umo ela dulahu hari pertanian nasional buti mai mo ohundula sumangati lo mongotani to umo polai hasil lo pilomulo. Pamalenda mai mohu ila mongotani bolilo woluo umo obubulo ma mai hua opadulia lo pamalenda alihu mongotani tatapu ohasini.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo pingge ma huli-huli.
4: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Odo lo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Dabo maapucu danu maha bali pulitio. Pamalenda kota lo hulontalo. Ma lo posadia balangko lo KTP. Tulade uwoluo to dirjen kependudukan wau catatan sipil donggo tolo lihu wopatuh tuta wolomo pula toulota. Tadi pom meloro kamu to odu data lo tama wajibu lo KTP. Ikabit lo aminduk to duk capil kota prangki RDU lo otanggulai. Ma tililah hepa lo kokolio o uhe popowalio lo pamalenda. Alihu mo'a amila ayati lo kota mahidhi makatepe. Dukcapil mahipolahe ode kelurahan wau ode siko-sikolawalo utonggoro kamu KTP. Sabu KTP buti ohunalio to ungo tupalo tutumulo to umai mengurusi tililah hepo.
4: Bo odelo tipo upo.
3: Seperti bunga jambu merah, artinya warna menyolok.
0: Mengudula awa mengudato tanu bo o odimola uma piloposan biomei lamiatia to hianga botia insyaallah poli de mududunga ya to hianga peendamai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Taukah Anda pendengar, musim kemarau tidak hanya ditandai dengan cuaca yang panas dan juga berkurangnya curah hujan, kondisi udara yang lebih kering juga membuat debu lebih mudah berterbangan dan juga menumpuk di berbagai sudut rumah. Karena itu menjaga kebersihan rumah selama musim kemarau ini perlu mendapat perhatian lebih, di mana debu yang dibiarkan menumpuk dapat mengganggu kenyamanan penghuni rumah, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap debu. Jadi membersihkan lantai, jendela, perabotan serta bagian rumah yang jarang tersentuh secara rutin dapat membantu mengurangi penumpukan debu ya. Nah, penggunaan kain atau lap yang sedikit lembab juga dapat menjadi pilihan agar debu tidak kembali berterbangan saat dibersihkan. Selain bagian dalam rumah, kebersihan halaman juga penting. Sampah sebaiknya tidak dibakar karena asap dapat mencemari udara dan juga berpotensi mengganggu kesehatan. Di mana sampah rumah tangga sebaiknya dipilah dan dibuang pada tempat yang telah disediakan. Jadi pada musim kemarau ini tempat penampungan air juga perlu diperhatikan ya. Meskipun hujan jarang turun, ya wadah air yang terbuka tetap perlu ditutup dan dibersihkan secara berkala untuk menjaga kebersihan lingkungan pendengar. Nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa bawang ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur ya, tetapi juga mengandung berbagai senyawa bioaktif yang banyak diteliti untuk mendukung kesehatan. Nah, beberapa jenis yang cukup dikenal antara lain bawang Dayak, bawang putih, bawang merah, dan bawang Bombay. Namun, manfaat kesehatan masing-masing bawang ini perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah, bukan semata-mata klaim kesehatan. Jadi bawang Dayak atau yang dikenal dalam pengobatan tradisional masyarakat Dayak, tanaman ini mengandung berbagai senyawa termasuk turunan fenolik dan lain sebagainya serta kelompok naptoquino, ya. Ini kalau tidak salah penyebutannya ya. Di mana kajian ilmiah ini menunjukkan adanya aktivitas antioksidan, antibakteri, kemudian antiinflamasi dan anti kanker dalam penelitian laboratorium. Dan penelitian terbaru juga menemukan salah satunya senyawa isoleuterol itu memiliki aktivitas penghambat terhadap sejumlah sel kanker dalam pengujian laboratorium. Nanti berikan informasi lengkapnya, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11.40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan zuhur hari ini pendengar pada pukul 11.42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini.

0: malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah."
1: Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Bersatu Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa ternyata mudah lupa, sulit berkonsentrasi atau merasa cepat lelah secara mental tidak selalu berarti seseorang mengalami pikun dalam arti penyakit tertentu ya. Pada usia muda, kemampuan mengingat dan juga fokus dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, stres, kurang aktivitas fisik, pola makan yang kurang sehat, hingga kebiasaan menggunakan gawai secara berlebihan. Jadi kurang tidur menjadi salah satu faktor penting juga yang perlu diperhatikan. Nah, National Institute on Aging atau NIA ini juga menjelaskan bahwa tidur berperan dalam proses belajar dan juga pembentukan memori, di mana kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk dapat berkaitan dengan gangguan memori, perhatian, pengambilan keputusan, serta kemampuan menjalankan aktivitas pada siang hari. Jadi peringat, nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: HP kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar kesan ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya anak-anak apa? Wah, udah gak mau beresi ini kita HP halaman gak mau datang bapak itu pakit. Eh, kita HP mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan.
0: Iya. Ya. Indah dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah! Balik kamar dulu, Uti! Halimah! Bawa kamar air Uti, anak Uti Halimah, eh!
1: Tobat! Tobat!
0: Halimah, Halimah, tolong Uti kita, Uti Halimah, Uti, tolong!
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati, nih, gue. Stop bakar, eh!
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sesudah, Jo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Dari Jalan Jenderal

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bi Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Dua
1: setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda, kami sudah merasakannya. Menurut saya setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente è la prima mezz'ora da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi

0: mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Jakarta, Nir Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Jabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah setahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari.

Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI dan Pasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but...
1: Latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dianya ikut bakar kesana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udah gak mau po bersih ini. Kita api halamannya, nak mau datang bapak itu-itu pakit. Kita api mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis itu gue, anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halima, balik kemar dulu Uti. Halima, mau kemar air Uti dengan Uti Halima, Halima, tolong Uti.
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar,
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sudah, Jo.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Pringgar. Dan sebentar nanti pada pukul 13 kami ajak Anda bersama dalam Hulun Dalo Lipu bersama Hasnin Daniel.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microslip loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Program 1, dan selanjutnya kita ikuti laporan terkini bersama rekan Raihan Datau.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
1: Ya, baik. Raihan, silakan laporannya.
4: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, tepatnya di ruang rapat paripurna. Di ruangan ini sedang dilaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-110 dalam rangka perubahan alat kelengkapan DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Munarfa, dan dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Saat ini sedang dilaksanakan rapat paripurna tersebut. Memang tadi dan sampai sekarang terjadi dinamika dalam rapat paripurna dan masih bisa dinetralkan oleh pimpinan rapat. Dapat saya informasikan terjadi kekosongan di alat kelengkapan DPRD, yaitu di Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo, dan berdasarkan surat yang diajukan oleh fraksi Golkar, untuk Badan Kehormatan itu akan diisi oleh Bapak Sundiki, dan di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo itu akan diisi oleh Ibu Meike Kamaru. Dan tadi Ketua Fraksi Golkar Bapak Galip Playjun sudah meminta disahkan di paripurna ini, bahwa disahkan saja perubahan AKD berdasarkan surat yang diajukan oleh fraksi Golkar. Dan setelah itu disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang hadir dalam paripurna. Selanjutnya pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada Badan Kehormatan untuk melakukan rapat internal terkait struktur dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, dan saat ini sedang ada pembahasan untuk salah satu anggota dari Badan Kehormatan dipertanyakan statusnya di Badan Kehormatan, yaitu Bapak Umar Karim. Untuk perkembangan berikutnya akan dilaporkan kembali. Dan dapat saya informasikan juga setelah ini akan ada rapat dengar pendapat Komisi 3 Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra OPD dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2027, dan rapat dengar pendapat Komisi 4 Bidang Kesejahteraan dan IPTEK DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra OPD dalam rangka membahas hal yang sama, yaitu rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2027. Demikian, kembali ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih Rehan dan selamat bertugas kembali.
2: RRI Pro 1.
1: Demikian pendengar perkembangan yang dapat kami sampaikan untuk Anda siang ini. Kami juga akan terus menghadirkan informasi terbaru seputar jalannya rapat paripurna dan perkembangan selanjutnya hanya di RRI.
2: Buka.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya to yang abutia syukuru wau deo bobotan wonto mala ode hadratilio eya tudu tio eya ta ima ima to mei dunia butia walo bolo utia lio wau agama salawati wa salamu bobotan wonto mao ode nabindo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggele bata mao ode ongo ngala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahi hilinga lio luando tima-tima manga sare atilio mongo dato syukuru u ito donggolo oto duo umuru u syukuru hiang donggolo oto duo insyaallah ito amiatia debo hisehatia hikuatia hi orjikia to dulahebotia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengudla mengudla tuju debo penda po wojo ya belum maaf po pilo ma itu talo maik buti suara wanu po wati olati itu talo maik atau tu dah lumba lumba ti orang dia lo mengudla tati jo dah itu po hilelio de Orlando udila makmu mobu-mobu sabu donggolanto-lanto ngodulahu dulahu donggo tingga-tingga mimpi dua de umopobu mimpi dua de dunggalo ngongoto wau monata tadi lama otabu talu hebres jo musima isi-isi lo makmu lo jo ya itu mongodamongodato tahu ati lo mula butia acara sabu jo watia buti mohu heli donggong ngokowari jam 2 jo jam 2 ja zaman hulun talalu wit jam 2 da dial jam dulu oh. Jo zaman hulun dan tinggal jam 2 jam 2 dial jam dulu oh. Jo bolo maabu lo na wit donggong ngokowari donggong ngokowari jam 2 watia jo ma mohuheli sau botia donggo pilara calio u loali yuri lo bintang radio ma pelaksanaan dia ma toleng kota lo regional ma Manado Gorontalo tahuna ma kota ya da ido beido jam 2 ju mulai ya lio tia petala ju ta loali wakilin do ta mok delo tilang kulun to ju musi wakil itu mok delo tilang kulo jo ndo be jo openu dia malu juara da bo pio hebe itu mpo bilo pio jo na walo wali akil tiali kan mok delo tilang kulo kan ya da ndo be itu ju i pontala ju mok opio he wau mok delo tilang kulun to hulun dalo da ndo i bolo bolo maapuli belum maapuli wanu watia mohuheli donggong ngokoari lo jam 2 watia ma mohuheli sabu baito donggo mao mo urusania to studio damanga obeito jo donggo ma mo donggo ma mo mo ke moyuri jo donggo pilar caya li moyuri jo da ito baito Ali huju jama mod ata poli komentar butin de ma main baluta me lo atia main baluta me nya Novita yang punya nama Novita Ali Lahengo jo odu olo umale i amin mai jo ya lanjut lagi tiba Kadir Usman odu olo umale i amin ya rabbal alamin panas sekali pakun ya butia watia tiju behidi boya ya tu ai julon to bele huh jabe de mak muito madai muito mada ulu latia to jo itu memang itu ai mu panas kuat empat uda mali olo itu melayu de di to jo olo ma bolo ti ni ai to penta bo watia jumo po ta jo ngedong ko ngoko hari jam 2 watia ma mau heli ya betia ma bolo ti
Lanjut Matia Ode TikTok di Pak Olodi Erwin. Tujai dulu Pak. Tujai walo. Tujai tam nikah. Bangi wau bangi, bangi wau hiangi, poli bayali sanangi. Itu masuda. Nyo. Beto enti beto ju. Beto enti beto po ota. Wo. Dito dulu ju. Dito. Nyo, bo pilo mai latia to. Pilo lam yang latia to mai ju suara latia. Anta talu alo mai. Lumo-lumo tuto radio ontoti. Antu dulu mah. Wanta pakai pakai headset, lu mau tutup headset lu atutu, yo, makanya mesti pemain latihan i laku lo latihan total lo maik jo, karena tabu butar itu auto, lu malu mandi auto, lo mabu lo, yo, lanjut, mati bertima atas nama Romi Wange, assalamualaikum, wakunijo, waalaikumsalam. Salam dari Parimo. Oh, yo Parimo, Parimo Allah panas. Itu mempatu apa Parimo? Yo. Wolo di yang punya nama Zal. Wolo habari, bukan Wolo. Wolo itu apa? Nah, itu. Wolo, lo. Ya, mau menanya itu kan bagaimana? Yo, Wolo maaf Wolo. Wolo, lo. Tapi dua O. Wolo. Itu dua O di situ. Wololo dengan wololo. Kalau wololo bagaimana? Wololo sedih. Gitu loh. Ya. Ma yang punya nama Romi Wange. Bah hujan-hujan. Oh iya. Di Parimo sebab hujan-hujan Pak. Ya. Dorong kamar di sini hujan. Paturan pamu pasudah. Ya. Jiblih mawati amalu itu mo. Kenapa nggak lo bantu lo dulu aja, balo maaf lo. Iya, yang punya nama Sal, salam dari Tanjung Kramat. Oh, di Tanjung Kramat, jo balo dola pol data Tanjung Kramat, jo. Lanjut lagi, oh tidak ada saya ke Facebook, onal. Aduh Allah umalai amin ya rabbal alamin wala umal salamu assalamualaikum jo waalaikumsalam tonu banari bakuni mopo laito ulo ti mopo laito radio atau mopo tumulo ya ya aido baido menghidupkan ya la aido baido menghidupkan wai popo tumulo lo ya mopo tumulo karena tak bisa salah. Yo, Allah maaf Allah. Mau bertemu lo Dario, Dario, Allah radio. Yo, lanjut. Yang punya nama Harun Hagali. Lolo habari halti, untuk itu. Wololo, bedakan wololo dan wololo. Wololo, dua O itu di lo itu ah, dua O. Wololo habari, wow. Wololo habari sedih kabar. Wololo dan wololo. Beda. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Ya, lanjut. Yang punya nama Zero Alpha 5. Ya. Nebozal olo. Zero Alpha 5 kan nebozal. Jo. Baru ini jumpa Pak Kuni, ternyata Bapak ganteng dan masih lincah, sehat, sukses selalu. Jo, nanti ini baku dapat. Loh. Jo, masa Allah, 36 tahun ini ada bakal bebe di acara ini apa? Jo, jo, boleh maaf, boleh jo, boleh dua lapor datang. Ini kegantengan ini karena kamera apa? Anak kan kamera face. Cie-cie. Pak puji sendiri nana. Yo, kamera mahal itu kan bikin ganteng gitu loh. Yo, bukan Pak Bibi Poli itu. Sekedar info. Lanjut. Yang punya nama Uti ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam dari Batu Dapante. Ya, Batu Dapante di mana? Yo, waalaikumsalam. Yang punya nama Harun Hagali. Jalu am debolambi. Jalu. Dialu am.
dialu uamu de bolambi itu lengkapnya. Ya. Dialu uamu de bolambi. Tidak ada kau kira tetap pisang. Ini beda. Nih lanjut bolma buolo lambi. Apalagi lambi lambi lahe, lambi tilnanga. Apalagi malai lutu, lutu lo tahulimito, putus angkala. Aduh, memang kuat. Oli patapatu lo belah atu tu. Oli patana patu lo belah jo. Bolma buolo. Lanjut yang di Facebook yang punya nama Yulina Lasoma. Odu olo umale yamin ya rabbal alamin dan basalam lagi assalamualaikum pak kuni jo alaikumussalam jo odu ola po data itu boleh maafu jaluan de bolambi itu kan sebenarnya boleh maafu olo dila olo umai motiti guru dila olo umai motiti masahuru da botono uilohi lo guru tua to umai posukuru itu aja. Jalu am de bolambi dialu uamu de bolambi ya lanjut lagi yang punya nama Jopri assalamualaikum pak kuni jo alaikumussalam masami patu lo dilahu olo dulahu jo mau patu kuat timao nah watia betiu iya iya tu aiju londo taipe panas sekali jo nebido panas sekali nden dali hulon dan londo mau patu dadu lahu itu betul ya panas sekali matahari mau patu dadu lahu dulahu bo tingga dulahu bo melilingga dulahu bo pala inga dulahu bo pala ingalo dulahu bo umende dulahu bo momea dulahu bo toimbupulu artianya apa bom panas sekali matahari dia hulun dalu amat ada data mesti. Yo. Sampai ini Dimas Alpero sehat selalu Pak Kuni. Yo, ada di mana ente? Belali. Ada di mana ente? Jangan terlalu panas matahari nunu ah. Jadi panas ente jadi hitam ente uti ai. Atu tu lo mai ta. Yo, hep make make ke tu nunu ah. Jadi hitam ente. Lanjut. Saya ke Facebook. Facebook lu mari data lio. Yang punya nama Yulina Osudajo. Yang punya nama Mursid Said. Ya. Odolo malai amin ya rabbal alamin pakuni. Wololo. Lo betul dua o. Wololo habari to umo patuboti. Mau tanya panas begini nono nono. Hadir dari Kalimantan Barat. Jo longola jam huto mengerti lo bahasa tuju. Tanda uti hati lo dungo dah itu. Ya, makanya diulang-ulang karena wololo dan wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Sama dengan tilo, waw tilo. Tilo. Ti itu, i itu dua. Tilo, mama, tilo kapur. Sama dengan i ihe, waw i ihe. I ihe parutan, i ihe parutlah. Ya. Sama dengan tato, waw tato. Tato karat, tato basah. Sama dengan lombu, wau lombu. Lombu besok, lombu rebung. Anak lo bulu, dia bikin sayur. Itu kan? Nah, itu. Pasal Gorontalo ada harkatnya, Pak. Dua-dua harkat ada. Betul, tentang kulam enak, ya. Betul, dua harkat. Itu. Ya. Lanjut. Yang punya nama Salim Nosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Informasi lontar suawa. Desa Lombongo telah terjadi kebakaran lahan. Mabulo-bulo tua. Bok delo petasan. Beti. Timato Lombongo poli ju. Ya. Beti ma informasi dari Pak Salim Nosi. Lombongo poli. Debot dong terjadi kebakaran. Ina atiti adu pata adi. Wah. Ndebeli. Beli habari lo tuluman popo buma. Apalagi beti lantau-lantau ngapolo belah ya di jo mangolo hula di beh mangolo heheng timol awal timol lantau to bo idu dongko
nungguin anak tuh liyo. Ya, baik itu Jo. Terima kasih informasinya Pak Salim. Ya. Itu baik itu. Terima kasih buat dia. Baik itu lombong hati. Ya. Wah, di dumi. Mak itu melak dia mi hati BPBD. Wau damkar buat lo. Boleh boleh aku hati. Di dua uwe liyo. Ya. Ya. Yang engkau mau lantar boleh informasi untuk oleh Pak Ahril Babiongo Kepala BPBD Bone Melango Tia Bayoan. Ya, nama kesayangan itu Tia Bayoan. Olamnya Tia biasa melanggulan nama kesayangan Tia Bayoan. Ya, Tiba Ahril Babiongo juga. Ya, Allah maaf Allah. Ya, lanjut. Ma walau ti yang punya nama ia main manti ada yang punya nama Jebri masa mebatulullah jo yang punya nama Tita halo Pak Kuni halo juga Tata Tita lanjut yang punya nama Ningku iya buti dah main manti Allah maafun nana tiga tan maton yang punya nama Ningku assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam yang punya nama Taryono assalamualaikum Pak Kuni Polohengu salam dari Kendari. Wih, bu Kendari nana. Yo bailoh ya. Timata to Kendari ati Batariono tata luaolo atia bola laminga. Mo bibi loh bo dia mo ondonga. Yo, bolo dua lapo dato Batariono. Itu bo dia tata lua bola laminga. Bo dia to hulundal tiba to Kendari. Bibi loh bo dia mo ondonga. Allah maaf Allah. Ya lanjut Zumil Ahmad umur luar didi Pak Kuni ya wallahu a'lam bisawab tingkat de ya tutu tah motota jo dapat itu mau amila mau petalu lo doa ode oliota kawasa potala juda umat moto dua rahmati umat tuhuta dia mei didi jo lanjut yang punya nama siapa ini lanjut to Kendari oh full hang oh Pak Taryono oh full hang ya full hang full hang oh to Allah udah noang di mata Kendari ati Allah full hang buat semua mua ame jo semua mua lanjut yang punya nama Saleh Bututih assalamualaikum kunija alaikumussalam debo mati lumbuta dulah huju jo ngebe itu, nampak pertama jo, uang lo BMKG mah buti, yang je mau deh buti hulala buti ye, ia hulala tanpa lu, uti kan belum ngelau itu, September, ya uang nu, yang je mau deh tu Oktober, deh mula November, lah haula, nampak itu cuma pertama lo doa, ode tak kawasa, ngebe itu, telah deh mah motor dua rahmati umat hutale medidi, lanjut. Lanjut lagi yang punya nama Win 999. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo waalaikumsalam. Sehat itu Rusi Pak Kuni. Jo amin. Salam Londo Kalimantan Selatan. Ih, hamba bolo Kalimantan Pak. Cuma Kalimantan Barat enti. Uti boli Kalimantan Selatan. I engkol mau ulata Kalimantan Timur. Bolo mau ulata boy. Jo. Bolo mau ulata boy enti. Jo. Kalimantan Tengah belum mau himauti, ya belum mampu aloh, ya. Yang punya nama Win 99, oh saleh betul dia Jo, aduh aloh, ya. Yang punya nama Apris Tunji, oh hui, jamalo odie patulo dulahu, Jo, hui tiali Jo. Ya, lanjut yang punya nama Irfan. Salam dari Ternate Kuni. Ih, Ternate Pak, deblei polo. Tata lua ola tiap bola lami ngati eh. Ya. Untuk Ternate. Ti maudone oh, Pak Irfan to Ternate jo. Polo dua lapa odata. Ternate salam sayang untuk warga Gorontalo di Ternate. Kubi-kubi ngamana ti mongol pole amanto salam munate. Ti masalah mol Pak Kuni pe kubi ngamat mongol. Jo. Iya, ada tiba kau ni tahun? Enggak bila hilang itu Twitter, bila hilang itu Facebook. Nah, gitu loh. Jo, lanjut Panggohu. Ya, toli-toli hadir Pak Kuni. Hama, toli-toli.
Ya, mulai dua laporan, tol-tol ya masih panas. Lanjut. Dari Meilani, 85, salam dari Merauke, Papua Selatan. Di Mapoli, Merauke, hati, hey. Papua Selatan. Ya, Merauke, dadah. Ya, yang punya nama Meilani, Koum. Tuh, Papua Selatan, Merauke. Ya, dari barat sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau. Ya, salam sayang untuk warga Gorontalo di Merauke ya. Ya, kubi-kubi gak mati oleh pada masalah mulut baku ini. Lanjut, yang punya nama Nisa. Ya, assalamualaikum Pak Kuni, siapa akan saya peoma DP nama Tibabu Noti. Dia suka sekali mendengar Tikuni. Babu, Babu Noti walolah barko, ya, sesehati kok Babu Noti. Ya. Ya, dia bom patu olot lah tu ni Babu Boti ya. Jo, ya bolok dua pau dasar buai ko Babu ya. Menti mama pilih le melo lo lo banda. Lo ombu. Jo. Ya, bolok dua pau dasar ko Babu Noti ya. Lanjut yang punya nama Thomas Yusuf. Kuni dutula lo di loniohu maluhengu. Hiambola li dutula mailohengu. Apalagi hiambola de bolo. Itu. Hiambola li dutula. Dutula lagi. Lo di loniohu pak. Ya. Mailohengu. Apalagi de bolo. Dia bertiti eliju. Ya tima olo kei. To Facebook olo tentengah lo ulai to ei. Kementan aku ei. Ya. Mahibal balum tak awa. Yang punya nama Ateng Dali. Huli pemao udi pemenehu donggo beresiolo ilengi baguni. Betul teh pemobu itu kan udi to mopo beresi ilengi. Karena woloju itu hama meninggal uito itu satu. Karena dan donggo polu wala lo doi. Polu wala lo ongko si umo po beresi. Ima pilih tulung itu tulu. Pahilai tutung kan bawa dia lo, mau beri simulan malah patuh lo pemula begitu. Pahilai tulung itu jauh perlu lah lo, ongkos itu kan makalah jalo tulu. Jo, itu bedon. Huan bukalah jalo mau tak utiwau, patah au tinggal tak utak ode u, nak olati antar dia bo. Iwit, mape kalah jalo tulu jo. Jo, lanjut. Bo jama pobuah, ya. Anu pobuah lo himuntu-muntu ah. Jauh pobuah peenda. Di alangkah baiknya jamak mobu ya imundu-mundu apa olah patah pun emailo pulih tak utia pulih patah pulih dia lebih jamak pun mobu umalapo apalagi dupo tak di nana yo janganlah cia. Lanjut yang punya nama Agus Kasim jatawa mawolo umuali tipakuni madidu modehu didi ya donggok ditujuh aku tu dia jatawa itu sebenarnya ja spasi otawa nebe dikurangi saja menggunakan kata ja perbanyak menggunakan dila dila otawa itu mama sama jatan wolo itu kan jatan wolo. Banyak orang menyebut begitu. Sebenarnya lengkap ja otawa wanu wolo. Itu betul bojatan. Utio ja otawa. Ja sebenarnya ja otawa wanu menggunakan kata dila. Dila otawa ya. Ya wallahu alam bisa wabju ja talo ati ala an wala umwali dabo titi mali po ela olando itu mam tolo elalo dulolo itu mam mopo talulo dua ya ode olio ta kawasa. Lanjut yang punya nama Ilyas Naki salam londo botumo itu lo utan tu pak Ilyas no buale mo ya. Lanjut karena Botumo itu banyak nama kampung, makanya orang yang menyebut nama kampungnya disertai dengan kecamatan supaya jelas banyak nama kampung yang sama pak. Lanjut yang punya nama Farida Asim. Assalamualaikum Pak Kuni. Dari Tomohon Pak Kuni. Aduh Tomohon gotek kang. Nyanda gua cuma mau tanya. Tomohon so turun ujang. Napa lepa turun suk? Memang kering le. Kalau Pak Kuni gua asik le biar panas. Merdepe
Dia lembab-lembab, masih ada dia dingin-dingin. Man, jangan empat orang leh. Kalau dia dingin, aduh, memang tak cepat kabitan leh kau. Bukan orang tidur mau tidur hitam, mau cepat kabitan leh kuat orang. Bangun di tomong jadi budok-budok kan. Perasa, maan pali poli, maan pali lologat. Lanjut, lo mabola. Lanjut. Yang punya nama Agus Kasim. Salam dari Sipatana, Bulut Tanah, Barat Bakun. Ah, timak belau, dia malati ya. Jo, lo dua lapa odada. Yang punya nama Sri Murni. Londo Balahu Atia Pakuni Jo. Untuk Balahu. Lolo, hidung kompatut lah untuk Balahu. Ya, yang punya nama Nona Onyo. Itu. Ya, salam dari Potanga. Potanga yang mana? Di kota atau di mana? Banyak nama lo Potanga apa? Ya. Ya, begitu harus jelas. Yang punya nama Arman Uluti VGR. Baca ulang itu. Tono Tinenenggosa. Ente belum tahu. Tinenggos artis sudah meninggal, abah. Lah. Tinenggos sudah tiba kikil sudah meninggal. Nah, buat ente belum tahu. Lah. Jojo sudah meninggal. Tiapa? Lanjut. Yang punya nama Ariyati Lawainga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jo. Walau dua lo. Yang punya nama Merni Pedungge. Sabariwa Polodulah. Iya. Itu begitu. Musabari. Itu begitu. Potala Jo. Di balik penderitaan ada hikmahnya. Tanda kutip. Sabari begitu. Ya, itu begitu. Sabar itu upalan. Ya, apa yang udah nyengnya itu boheng. Paling panaskan matahari uti. Ya, paling hulu lo hand body. Ya. Kalau maaf bolo. Lanjut. Bolo dua lah. Pada tak kau. Ada ibu. Ibu. Merni. Padungge kau. Jo. Lanjut. Yang punya nama Marni Halid. Kuni Donggo me mo omolito. Ya omelito kan opo baca latihan melito uti kan? Ya, mesti dia tetap obulat. Gorontalo itu obulat. Ya. Itu. Hanya beberapa kata yang ada kata e. Ya. Itu. Pada umumnya obulat. Molito, ya molito, itu ya molito, molito berarti mo itu dua o di mo itu molito. Boleh maaf boleh poli di la umai motiti guru di la Allah umai motiti masahuru dah botono ilah ilah guru tua tak umai pesukur di kuni dongko molito di modehu ya dongko waktu dulu ju nak itu dongko hewem belolo dupoto peti dupoto mau hu oditi jo. Lanjut. Yang punya nama Ilyas Naki. Bualemo. Bualemo Bualemo di mana sahib? Mabelali. Di kampung mana gitu loh? Ya. Mana yang punya nama Indah Nelly. Bisa bakomen tidak pakai bahasa Gorontalo? Todua lo. Please man. Ya, no. Mabelo please man olo. Todoh, tapi dia buat campur kamari bahasa Gorontalo biar cuma satu abah. Ya, biar bos satu itu bos satu. Masya Allah bos satu tidak tahu. Inilah abah. Lanjut, yang punya nama Tanti Dalanggo. Manado hadir. Duh, Manado kutik di mana lekwa? Bilang-bilang lekwa. Siapa tahu tuh mbak bisa mumpi Manado kong. Nanti baku dapat no di Manado. Nah, mak kalau kita suka kuat mau baku dapat di jalan roda lekwa supaya mau makan-makan no. Nye, mak di situ yang bayar kuah, maan pali poli lologan. Oh, noah. Lanjut. Siapa ini yang tidak punya nama? Salam Pak dari Kabupaten Balemo, Kecamatan Tilamota. Oh, atau Tilam Tali, jong. Belok dolar, bawa dada. Yang punya nama Ibrahim Mustafa. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Biluhu Barat, jong. Biluh Barat,
bagaimana peranginan di sana? Artinya jam itu di dua itu dipotong. Ya. Lanjut, yang punya nama Amelia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama M. Rusli Monoalpa, assalamualaikum Pak Kuni. Mudah-mudahan Gorontalo semua ada hujan. Salam sehat per semua Pak Kuni. Jo, kutimak dari Bogor Pak. Cuma to Bogor madi do tamiali polidi. Ya malu, Bogor kota hujan. Yo, enggak bo itu. Buti apa di enggak di dulah buti malah di Pak. Bo itu. Ma pantas ulti yang gulali Bogor kota hujan am. Ema uyo banari. Enggak ada pula tiat tadi malu rasa lo hilang. Ah, bo uti. Enggak dong gua kekeluh inawa bo buti malu. Malu di olo mayo lo dah umididi. Abis itu sudah lo tilang apa lu lahu. Nah. Ada baru tinggal huhu lo dia. Tinggal lain. Jo. Walau maaf walau. Nah itu ijo walau dua lapor datang mentoli baru Srimono apa ju to Bogor. Eh lanjut yang punya nama Tita. Ati olo bolo tipa kuni ya. Iya bolo ati atuau tak kalu bebe mak kalu bebe mak. Iya. Yang punya nama Nona Potanga kompleks di Ibu Suritna. Oh bawa di sini Potanga Lokota. Ya terima kasih kau eh. Ya. Eh lanjut yang punya nama Marni Halid. Matia kuni Lodo Londo Uita Londo Toto Selatan. Oh jo jo jo. Ya. Walau dua lapa odata. Yang punya nama Ateng Dali. Salam dari Dusun Bibiahu Kompleks Pinus Mootilango Kabupaten Kabupaten Gorontalo. Oh jo. Oh itu Dusun Bibiahu eh. Gagak itu eh Dusun Bibiahu. Mesti begitu Allah betul dusun deng nama kamu mesti nama-nama yang asli Pak supaya jalur mudah bahasa untuk utie jo utie anu pemekaran desa mah desa sejahtera desa wolo jatanu kan jat kaitan dengan sejarah untuk desa itu ya awak saja mengingat buah herani jo jo awalah maaf awalah utie lanjut. Wanti ada Facebook dulu. Ih mak di pulau Natalio hibar-bar tak awal. Hei. Yang punya nama Dul. Kuni. Kenapa penyiar saat penyiar itu selalu nyambung dengan bintang tamu. Seperti membahas pertanian, budaya, dan topik lain. Contoh di program tamu kita. Oh. Iya. Itu memang sudah dipersiapkan sudah diatur sedemikian rupa sebelum itu mau dialog itu Pak. Berarti amiati abuti anu dia bisa-bisa lah dia. Bisa uanu total lo maik, tunggilo ju bisa-bisa lah. Uanu dila total lo maik, ulu uju bisa-bisa lah. Ya. Uanu jahe maulanu mengetik. Ya, boleh Pak, boleh. Apakah mereka dibekali atau punya pengetahuan sendiri masing-masing? Ya, makanya itu. Di muka maik, mulut yang bekerja. Kalau di luar dari depan maik, tangan yang bekerja. Kalau bukan menulis, ya mengetik. Itu. Ma itu baik kelebihan lo penyiar. Ngope mali gubernur. Ngopi emali presiden, ngopi emali kadis pertanian, ngopi emali dokuteri, ngopi. Ikan itu. Itu. Berarti mati bahasa apa? Berarti itu terlalu latihan. Tima itu terlalu hemol ladu. Ya dan mah topik kulo pun udah binta oli yo. Ya berarti mah terlalu awal latihan hemol ladu po. Padahal benda mah politik kiola poli itu. Nah. Nah berarti tieli jung. Anggur deh bawa ngopi emok botak. Jadi mah mati emak botak. Boleh maaf boleh. Lanjut. Tapi di situ enaknya asiknya poli. Lanjut. Yang punya nama Mursid Said. Lagi sementara ada baganti air. To balanga pakuni. Apa ente? Yo. Pakuni Hasdin. Olong ti pomulialo uponula keke ingo huliala uponula mujair wau uponula nila
dia beli polo. Ian pemimpin uti atau tu lemah mau melantau Kalimantan Barat Pak Uhe pola lalu dia membuti pak. An pemimpin tu mayo amai yo. Nanti mau panen. Tapi kalau mau nanti mau panen anak jo Kalimantan Barat jo. Ya, kalau dua lapor nanti, lanjut yang punya nama Pak Haris Padan. Jo odolo malam itu salam nuwati ya. Lanjut lagi masih di Pak Haris Padan. Kuni anasikola lamiatia madidu ohila mohualingo tomoseum perbakala. Ma ilo senangnya dia kau. Nah, yo, yo antir granu ilo ilo riki alatia pak. Yo, buat jam lewat yang makul kal bebe. Dan di rumah waling kau tinggal dia pak. Ya, memang karena memang masih itu.

0: foto-foto pejuang juga.
1: Yang pejuang bahasa, pejuang kemerdekaan, pejuang para pujangga-pujangga. Iya, ulu apa itu foto-foto yang mengalami? Mak tahu tahu tangkulu, taputon laku li. Iya, itu kan lo dokter, profesor dokter Alwi Sabu. Yang bagaimana? Di sana ada fotonya. Iya. Lanjut, jo boleh dua lapa data, Pak Aris Pantan, senangnya lo tau kengo, pergi kemari ulang no. Uti. Panggil ulang di Pak Guru. Lanjut. Yang punya nama Mursitan, kendari Wau Kalbar satu hari perjalanan Nio Pakuni satu kampung Wito beda jam. Antang debo, nana. Ya, debo, betul. Ya, nabo itu satu hari perjalanan. Ya, udah bawa mau orang sawah. Lanjut. Wilan waris supu kumai. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Dewi Dewi. Assalamualaikum Pak Kuni. Mobu olada deheto tiamai. Wau mo mohudu poto. Mohu ya. Mohudu poto lontot desa Lobuto biluhu. Oh jojo to Lobuto umohu anti dupoto. Ya. Posabari itu beti hati ya posabari. Jamonula. Pon utulah tu dabu-dabu. Ele pon malitam hale. Jo. Mati lembet tu hati ya. Tanggulah tak dulah itu. Yang lanjut. Yang punya nama. Siapa lagi? Udin Napu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni ma. Madi. Patuloh. Ma. Odie. Itu lengkap. Ya, ma spasi ma itu dua a ma odie patu lo dulahu ya nah, itu baidom. Lanjut yang punya nama Mursid Said Japolito Japolito melanggula kampung lo hilau itu lekwa. lanjut yang punya nama Musdalifah Siti. Wuko utumben. Yo. Assalamualaikum kuni jo patala mamodehu didi. Kuni amin. Botia pilomulo malita wa kasubi openu hebu hutalo ngohi ngohi debo kerdil. Yo. Oloti kerdil mamongolo topolo muhuta. Ya. Itu memuhuta topolo dulahe begini. Harus dengan daun. Wow, tio musim motondato. Musim motondato itu ubuh utara itu. Ya, karena dia penguapan panas itu harus diuapkan kan. Panas itu. Indok itu. Musim motondato. Ini, ubuh tia u. Apa yang mau dihusalang. Aku udah bomongan. Apa itu lah. Muhu itu nana. Ya, insya Allah dia mam dehu di kau. Lanjut. Yang punya nama Udin Napu, Pohwato hadir Pakun, Pohwato di mana apa? Mau belali. Lanjut, yang punya nama Fitrianti Memago. Oh, Tik Pakuni. Ya, perkenalkan saya, Tik Pakuni. Lanjut, yang punya nama Elvin Abbas. Assalamualaikum Pakuni, jo waalaikumsalam. Mau patuh dadulah. Ya, omoluam dehu didi. Wallahu alam bisawab ya ta'ala watian omoluam dehu. Bo itu mamu petalo dua ode olio eya. Petala de mamu to dua rahmati umat hutale medidi. Amin. Pi amin ya monopoli itu. Lanjut. Yang punya nama Marni Halid. Watia Londo Toto Selatan. Yang punya nama, iya lanjut. Siapa lagi ini? Yang punya nama Lena Piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang punya nama Liske. Fakuni. Jo. Yang punya nama Weni Tuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Thomas Yusuf. Salam dari Monggolito, Kecamatan Boliohuto. Oh, Monggolito. Yo. Makasih. Yang punya nama Sam Sul. Umum batu dadulahu. Molinga ngato dia bojo molinga ngata itu yo dia da bojo mak putih pole molih mengindu esifa atu tu madang ngunda molem bedui ya. Lanjut yang punya nama Liske. Salam dari Tulabolo Pakuni. Ah Tulabolo yo. Yang punya nama Ninja. Assalamualaikum Pakuni. Salam dari

0: Lomboto, Limboto itu ya. Ya. Ya. Ini lanjut. Yang punya nama Ibrahim Mustafa. Ya. Mohu da pakuni wanu bodu poto beti. Oh jo. Tima atok lah minyata lo mohu du poto ju. Mungkin main. Ya. Tengok itu boli jumpa dudu tol apa itu. Yang punya nama Mama Tasha. Salam dari Purwato. Pasar Marisa. Oh to patel Marisa beto. Jo. Yang punya nama Ninja. Bobiahu. Apa itu pakuni? Walau ti Bobiahu. Bobiahu. Atau Bibiahu. Bibiahu itu peliharaan. Ya. Bibiahu sapi. Atau Biabiahe sapi. Gitu loh. Ya. Lanjut lagi. Ya. Ma. Indo. Bibiahu. Bobiahu. Atau memang Bobiahu. Kalau Bobiahu saya tidak tahu. Kalau Bibiahu itu peliharaan. Ya. Lanjut. Yang punya nama Ahmad Harun. Assalamualaikum Pak Kuni. Watia tipali oni londo tapalulu. Oh kira-kira dia omol luar botidi di bolo maaf bolo. Pali oni. Ya. Di potalo watia omol luar didi. Walau alam bisa wab tingkat dia iya tutu dalam tota. Dabo itu mau amila mam potalo dua. Potalo moto dua rahmat. Umat hutali medi di amin. Pe amin ya moto abah. Ya, lanjut yang punya nama Usman Tomali. Salam dari Boneraya Desa Alo. Oh, lo elas cerita lo alo hati-hati. Lo elas tinggal lo. Bos cerita poli itu. Wow, mati ama mau heli tu. Ima ulo lebih tuh habar itu mah betul. Karena final lo bintang radio tingkat regional lo di. Awati aja ongko pilo macai lio umali yurida untuk bedo atau dah bupa buliton tu aku tu di pemulai ya lio bupa buliton tu aku tu ya saya ke Facebook yang punya nama Maman Darmawan. Assalamualaikum Kuni Jo. Waalaikumsalam RR Ibu Alemo kembali on air tim TMB putih. Tiba Maman ada di sana tiba Maman. Ya putih maati teman-teman ni hati jo nya tama boleh boleh ame botima hati-hati teman-teman ni hati orang teknik hati ma malupun man juga de buah lemo hati beto uto buah lemo ju wo jo mau luar dia to buah lemo teman-teman ni hati malupun man juga di tomola ya siapa-siapa yang bikin nono Jo, anak itu hati Allah itu. Ini pun tak Allah. Mau petugasi dia pun watak mengalun dia Marisa. Jo, itu. Lanjut. Yang punya nama Onal. Amin. Po Oda atau begitu dula doa. Lo Didi Pakuni. Jo, itu memusim mama petal lo doa tu. Itu begitu. Dia hafal ya lo mota. Dia penjala alabi. Penjala lagi jo, loatia atau lamiatia, donggo itu tamu lama hemo limo mota tutu itu lo umo aamila lama haluku, itu amiatia mamo potalu lo dua, potala umamo oto dua rahmati umatu hutali medidi, debo masih nambe botia ahedu tolalo malo bobo tulo mo aamila laharaga. Tak itu betul dan disambung. Apa dia mau tahu itu? Atau tidak bangga ngolot timbul mau apa liu itu betul? Yang punya nama Ibu Lena Piu. Pak Kuni itu daerah lain malah Dehu Didi. To Orlando omolu Pak Kuni di Pemali mamo Polahuli Didi itu. Jo, enggak boleh main malu Jo. Insya Allah dia mam deh Didi. Ya, nol di putra Pak Kuni hemongolah sesehat. Belum kau hintun tu hati akal bebe? Wah, mah belali. Asik, mah bibi hepoli. Yang punya nama Sony. Assalamualaikum Kuni. Salam kenal dari Manado Tuminting. Aduh Tuminting lingkungan berapa lekua? Bilang. Apa Tuminting? Tuminting di pasar, Kang? Di pasar sih, situ tu? Atau di sosmed sana? Atau di Mahau? Bilang-bilang kok ada Tuminting sama mana lekwa. Sebab kamu di Manado kamu di Tuminting kan. Nanti baku dapat no di sospol situ, sospol kodam. Nanti baku dapat jo di situ. Ya. Anpali-poli. Makasih dang ne. Lanjut yang punya nama Marni Halid. Kuni de dibetulin aja itu bahasa kita kuni. DP kata-kata lagi salah-salah. Boleh maaf kuni ya. Iya. Itu. Dan saya juga bukan sok menggurui, tapi apa yang diberikan oleh guru sekedar dibagi-bagikan. Nah itu, walau hanya sebijih jarah, bagikan ilmumu. Itu maksud itu. Jadi saya juga bukan sok menggurui, bukan. Ya, sekedar kita ya belajar bersama. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kau Tante Marni Halid kau yang punya kontrol waktu dulu yang punya nama Andrian Pak Kuni madu odu omoti pot madu odu omoti potala mam deh didi madu odu omoboti itu betul boti itu sebenarnya dicambung itu betul bukan ti madu odu omoboti potala mam deh didi buai itu betul. Boleh ya. Jadi itu ti itu kata beti. Ya. Lanjut. Yang punya nama Permilion. Ledungaya Poli Woli Pakuni. Allah baru muncul. Yang punya nama Megawat Timbu Inga. Jauh odolo malai amin mai. Yang punya nama Permilion. Debo mololo hilau jamu odungai olikuni. Padahal ibu ngohui ma. Ya. Anghui mohon ma. Seberapa tidak ada komentar. Ya. Yang gua lolo sibuk poli ya. Lanjut. Yang punya nama Al. Ya. Salam dari Sumatera Utara. Sumatera dari tipe Al. Ya, salam dari Sumatera Utara Pak Kuni. Amiatia taulohulondalo ma tola to nia Sumatera Utara. Wih, so di nia sana. Jo walau du olah po data walau hulondalo ma to nias. Ya salam sayang selalu. Ya jangan lupa mengikuti oleh Pak Kuni Turusi. Jo walau du olah po data. Terima kasih banyak. Ndo baido. Semenya waktu itu lo janji aja dongkong ngokowari jam 2 waktu mau muheli dongkong ngokowari pasti ada orang bertanya ngokowari itu berapa. Itu karena saya berbicara waktu makanya itu berarti lagi ada 15 menit. Kalau berbicara uang dongkong ngokowari berarti 15 rupiah. Ndo baido maksud dia. Itu betul. Wanu tanggulang ngokohari itu 15 pak. Ya. Itu betul. Nongko ngokohari berarti jam 2 katakanlah ya. Nongko ngokohari berarti lagi 15 menit jam 2. Ngolo betul binte. Ngokohari am ngoliteri. Ngokohari ngoli umpama. Ngokohari ngoliteri 15 rupiah per liter. Itu mah boh contoh poli itu. Ya. Lanjut. Ya so habis poli waktu ah. Sampai jam 2 dia bawa 20 itu aku tuh. Yang punya nama Pirari. Fangkuni, walau perbedaan hemotopu, wau hemomutungau. Jo, ini, umai dulu aku tuh. Yang punya nama Nenang Idus. Wah, tibu Nenang kok ada orang di buah lemo? Ya, selamat berjalan-jalan di panas matahari aku eh. Ati botia kru, ati botia, ati tim lo teknik lereri botia ati. Gue itu mau melatok buah lemo, ati tim ngulio. Ya, mau talo pok pihak pemancar, karena pemancar gue itu hilangku. Hilangku liwon tuwo dah. Dadong kok. Pemain lo pulih itu aku tuju, belum pilih lama apa mengontak samula. Enten-enten lima ngotak, mengotak, tutan pok pembuli op mati, tunggak tutu yang ngabutin, salah dulu ngati yang ngabutin, nama itu, nama aku tuh, memuntung aku kutu, lo memang bubulu, ente buat itu buat dia menghitung, pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, aku harap engkau bisa bersabar. Dan engkau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu.

0: Memang beberapa petani kita itu kan bisa ada juga bisa ada pekerjaan-pekerjaan sampingan ya, misalnya di kerja apa serabutan lah. Tapi kan itu tidak menjanjikan buat petani kita.
1: Petugas kesehatan itu dilakukan tracking, dicari. Jangan sampai ada lagi yang positif dan hasilnya alhamdulillah negatif. Tidak ada positif sampai dengan pemeriksaan kemarin.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Peringat Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara mencatat ada 98 kasus gigitan dan cakaran hewan penular rabies yang terjadi sepanjang Januari hingga September 2026. Kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan melibatkan hewan penular rabies seperti anjing dan kucing. Menurut penanggung jawab program rabies Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Isti Tilome, sejauh ini memang tidak ada korban yang mengalami risiko berat karena cepat mendapatkan penanganan medis. Meski begitu, persoalan ini tetap mendapat perhatian serius dari pemerintah. Upaya vaksinasi rabies terhadap hewan liar maupun peliharaan digencarkan untuk meminimalisir kasus rabies di Gorontalo Utara. Selain vaksinasi, edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar warga lebih memahami langkah yang harus dilakukan ketika mengalami gigitan atau cakaran.
1: Sampai dengan bulan Agustus itu sebenarnya sudah 88 kasus. Dan untuk bulan September ini data yang masuk itu sudah 10 kasus. Sebagian besar itu gigitan kucing dan ada juga beberapa gigitan anjing. Paling besar itu dia hanya berupa cakaran atau gigitan biasa, jadi tidak ada yang sudah gigitan sampai pendarahan atau sudah risiko berat. Untuk penanganan kasus rabies di Gorontalo Utara, kami punya grup One Health untuk penanganan rabies. Jika ada pelaporan yang masuk di grup itu tentang anjing, maka Dinas Peternakan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan tinjauan anjing tersebut apakah sudah divaksinasi atau tidak.
0: Masyarakat diimbau tidak menganggap remeh luka akibat gigitan maupun cakaran hewan dan segera melakukan pemeriksaan serta pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menekan resiko penularan rabies sekaligus mencegah munculnya kasus kematian akibat penyakit tersebut. Kasus malaria di Kabupaten Gorontalo sepanjang 2026 mengalami peningkatan signifikan dengan 1.151 kasus tercatat hingga September. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencatat peningkatan kasus malaria sepanjang 2026. Hingga September jumlah kasus malaria yang tercatat mencapai 1.151 kasus. Angka ini meningkat sekitar 3 kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sekitar 300 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Afriani Katili mengatakan, petugas masih melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui pola penularan malaria. Berdasarkan penelusuran sementara, sebagian kasus memiliki riwayat perjalanan atau aktivitas di wilayah beresiko dan kawasan endemis, termasuk kawasan pertambangan. Namun, Dinas Kesehatan tidak menyimpulkan kawasan pertambangan sebagai satu-satunya penyebab peningkatan kasus.
3: Rata-rata kasus malaria ini memiliki riwayat perjalanan atau aktivitas di wilayah yang beresiko atau wilayah endemis seperti wilayah kasus kawasan pertambangan. Tetapi kami tidak ingin mengatakan bahwa penyebabnya ini hanya gara-gara satu saja yang berasal dari kawasan pertambangan, sehingga kami menggiatkan teman-teman puskesmas melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi.
2: Afriani menambahkan, setiap pasien yang dinyatakan positif langsung mendapatkan pengobatan. Pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirawat di puskesmas, sementara pasien yang tidak dapat ditangani di puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, di Kecamatan Batu Da'a terdapat 2 kasus positif malaria pada September 2026. Camat Batu Da'a Bastian Bahua mengatakan, kedua kasus tersebut masing-masing ditemukan di Desa Payunga dan Desa Iluta. Pihak kecamatan bersama puskesmas Batu Da'a juga telah melakukan tracking terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar malaria.
4: Dan berdasarkan instruksi Bupati dikeluarkan sejak bulan Mei 2026, kami bersama jajaran pihak Puskesmas Batu Da'a melakukan CKG sekalian dengan tracking terhadap masyarakat yang terindikasi malaria atau terpapar malaria.
2: Untuk kasus di Desa Payunga, tracking akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2026. Sedangkan pasien di Desa Iluta masih mendapatkan penanganan dan pengobatan dari Puskesmas.
0: Pendengar, kasus malaria di Desa Lamu, Kecamatan Batu Da'a Pantai, Kabupaten Gorontalo kini mulai menunjukkan perkembangan positif setelah penanganan dan penelusuran dilakukan petugas kesehatan. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Penanganan kasus malaria di Desa Lamu terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 11 warga sebelumnya teridentifikasi positif malaria. Satu warga meninggal dunia akibat komplikasi berat, sementara pasien lainnya kini telah dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Afriani Katili mengatakan pihaknya bersama petugas kesehatan melakukan penelusuran terhadap warga yang diduga memiliki risiko terpapar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kasus baru yang belum terdeteksi. Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan seluruh warga yang ditelusuri dinyatakan negatif malaria.
6: Alhamdulillah sudah sembuh, tinggal yang lainnya sudah sembuh. Dan juga sebagai langkah antisipasi dari petugas kesehatan itu dilakukan tracking, dicari. Jangan sampai ada lagi yang positif dan hasilnya alhamdulillah negatif. Tidak ada positif sampai dengan pemeriksaan kemarin. Jadi satu minggu ini kami akan dievaluasi lagi hari Jumat pada minggu ini melihat penurunan kasus dan alhamdulillah kasusnya mulai menurun.
5: Dinas Kesehatan masih melakukan pemantauan untuk memastikan kasus terus menurun. Evaluasi akan dilakukan pada pekan ini untuk melihat perkembangan setelah penanganan dan penelusuran kasus. Afrian menyebut hingga pemeriksaan terakhir, jumlah kasus malaria di Desa Lamu mulai menunjukkan penurunan.
0: Peringatan musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo tentu berpengaruh pula pada masyarakat tani yang berada di kota Gorontalo. Akibat kekeringan tersebut membuat banyak areal persawahan yang ada di kota Gorontalo mengalami kekeringan. Petani kota Gorontalo Jamaluddin Hamid mengemukakan akibat musim kemarau seperti ini, sebagian besar para petani tidak melakukan aktivitas bertani dikarenakan sawahnya mengalami kekeringan. Menyikapi hal itu, beberapa petani di daerah ini melakukan aktivitas lainnya seperti pekerjaan serabutan. Ia menyadari pekerjaan sampingan tersebut tidak menjanjikan, bukan seperti mengelola lahan pertanian dari bercocok tanam hingga panen. Sebagai petani, dirinya pun menilai dengan mengelola areal persawahan tersebut, para petani akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Memang beberapa petani kita itu kan bisa ada pekerjaan-pekerjaan sampingan ya, misalnya di kerja apa serabutan lah. Tapi kan itu tidak menjanjikan buat petani kita. Yang memang diharapkan itu ya dari bagaimana mereka bisa bercocok tanam, bisa panen dan bisa menyambung kehidupan keluarganya.
0: Jamaluddin berharap dalam waktu dekat ini akan turun hujan sehingga areal persawahan yang ada di kota Gorontalo akan terairi lagi sehingga para petani pun dapat menjalankan kegiatan bertani.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji khusus yang memiliki izin resmi di Provinsi Gorontalo terus bertambah seiring meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kabid Bina Layanan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo Syafwan Yusuf Eki mengatakan keberadaan penyelenggara yang telah memiliki izin memberikan pilihan layanan yang lebih jelas bagi masyarakat. Menurutnya legalitas penyelenggara menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan calon jemaah sebelum memilih biro perjalanan. Ia menjelaskan masyarakat perlu membedakan penyelenggara yang memiliki izin resmi dengan pihak yang hanya menawarkan atau memasarkan paket perjalanan tanpa memiliki kewenangan sebagai penyelenggara. Syafwan meminta calon jemaah tidak hanya mempertimbangkan harga paket ketika memilih layanan perjalanan ibadah.
9: Saat ini penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau disingkat PPIU ini di Gorontalo ini alhamdulillah sangat gencar untuk menawarkan paket-paket umroh kepada masyarakat dan antusiasme masyarakat dalam melaksanakan ibadah umroh ini sangat tinggi di masyarakat sehingga ini juga merupakan sebuah peluang dari PPIU di dalam mensosialisasikan travel-travel mereka kepada masyarakat di Gorontalo. Ada hal yang perlu selalu kami ingatkan kepada PPIU adalah pada saat menjual paket umrohnya kepada masyarakat itu harus senantiasa transparan dan paket umrohnya itu memang sesuai dengan budget yang sudah diperhitungkan secara matang oleh PPIU itu sendiri. Sehingga diharapkan masyarakat yang nanti akan berangkat umroh tersebut terlindungi keamanannya, kenyamanannya dari tanah air sampai ke Arab Saudi.
0: Menurutnya masyarakat juga perlu memperhatikan komponen layanan yang diberikan mulai dari akomodasi, transportasi, jadwal perjalanan hingga pendampingan selama berada di Tanah Suci. Keberadaan penyelenggara berizin diharapkan dapat memberikan kepastian pelayanan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap jemaah. Syafwan berharap semakin banyaknya penyelenggara berizin dapat menciptakan layanan perjalanan haji khusus dan umroh yang semakin tertib dan transparan di Gorontalo. Ia juga mengingatkan masyarakat agar melakukan pengecekan informasi sebelum menentukan penyelenggara yang akan digunakan. Pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung setiap tahun menjadi tugas jawab antara legislatif dan eksekutif Provinsi Gorontalo, khusus kebijakan penganggaran yang diperuntukkan bagi para jemaah dari embarkasi haji antar Gorontalo menuju Makassar menjadi fokus pembahasan pihak DPRD Provinsi Gorontalo.
10: DPRD Provinsi Gorontalo mempunyai peran aktif dalam hal penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Kebijakan anggaran yang diperuntukkan bagi para jemaah haji menjadi salah satu fokus pembahasan antara pihak legislatif dan eksekutif. Abdul Galib Lahijun, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan khusus penganggaran pada saat pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi haji antara Gorontalo menuju Makassar dibahas bersama oleh DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia menyadari adanya persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang berlangsung setiap tahunnya akan menjadi bahan evaluasi pihak legislatif tersebut. Menurutnya dengan pembenahan yang terus dilakukan dirinya yakin akan membuat penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan lebih baik.
11: Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo juga DPRD Provinsi menjadi bagian dari proses pelaksanaan haji ini terutama dari embarkasi antara di Gorontalo ke Makassar. Kami pada penganggaran Komisi 4 melalui DPRD bersama-sama dengan pemerintah provinsi telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan atau menitipkan anggaran dalam rangka pelaksanaan haji ini, baik mulai dari pesawat dan lain sebagainya. Dan tentu catatannya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah provinsi dan DPRD dalam rangka kesempurnaan pelaksanaan penyelenggaraan haji di tahun-tahun yang berikut.
10: DPRD dan Pemprov Gorontalo berkomitmen pelayanan ibadah haji ke depan akan terus menunjukkan perbaikan sehingga para jamaah pun merasa nyaman dalam menunaikan ibadah haji. Bahkan kolaborasi lintas sektor terus dimaksimalkan agar penyelenggaraan ibadah haji memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya para jamaah. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, bantuan bibit jagung dari pemerintah menjadi salah satu dukungan bagi petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Salah satu bibit bantuan dari pemerintah adalah Pionir P27. Petani menilai varietas ini memiliki keunggulan karena dapat ditanam pada lahan dengan kondisi berbeda, termasuk lahan kering maupun lahan yang memiliki cukup air. Selain itu, tanaman dinilai mampu bertahan ketika kondisi lahan mengalami genangan atau kelebihan air. Pengalaman menggunakan bibit tersebut juga dirasakan langsung oleh petani jagung Gorontalo Aruji Wantu. Ia menyebut hasil panen dari penggunaan Pionir P27 dapat mencapai 9 ton per hektar.
12: Alhamdulillah, kemarin dari pusat, dari provinsi ada bantuan Pionir P27. Itu istilahnya pertama saya berhasil di pertanian itu tanam Pionir P27. Itu kalau P27 di lahan kering, lahan basah, dimaksudnya begini, di lahan di naungan, dia tahan air, bulai, itu keunggulannya P27. Baru lingkarannya itu dia sampai 20 baris. Baru jumlah bijinya, kuas panjangnya itu sampai 55. Alhamdulillah saya kemarin 2020 itu saya tanam itu, hasilnya per hektar itu saya dapat 9 ton.
0: Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemilihan varietas menjadi salah satu faktor yang diperhatikan petani dalam meningkatkan hasil produksi jagung. Aruji berharap bantuan bibit dari pemerintah dapat terus mendukung petani, khususnya dalam menghadapi kondisi lahan yang berbeda-beda. Dengan dukungan sarana produksi dan bibit yang sesuai, produktivitas jagung di Gorontalo diharapkan dapat terus meningkat. Pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi yang selama ini bekerja sama dengan Balai Karantina termasuk Basarnas, Pengadilan Agama, TNI Angkatan Laut, dan Badan Mutu Ikan. Kasubag Umum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo Syarifatul Ummah mengatakan, donor darah menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan hari karantina. Pihaknya menargetkan sebanyak 100 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut.
13: Iya, jadi dalam memperingati hari karantina yang sudah seperti biasa memang setiap tahun, kami memang ada mandatory dari kantor pusat ya, bahwa untuk hari karantina ini ada kegiatan beberapa rentetan, salah satunya adalah donor darah ini. Dan donor darah ini kita mengundang beberapa instansi terkait yang biasa bekerja sama dengan kita dan instansi di sekitar kami ya, di kantor gitu. Ya alhamdulillah lah, karena kami punya target sih, ditargetkan donor darah ini bisa dapat 100 kantong darah.
0: Selain donor darah, rangkaian hari karantina ke-149 juga akan diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 2 Oktober mendatang di Danau Perintis, Kabupaten Bonebolango, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bonebolango. Syarifatul Ummah berharap peringatan hari karantina dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran karantina hewan ikan dan tumbuhan. Sekian Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa terus mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
8: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Ya, peringat dimana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini kita menantikan siaran berjaringan RRI Pro 1 Jakarta untuk program LDR 100% Indonesia.

Ya pendengar, saatnya kita bergabung dengan LRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program LDR 100% Indonesia. Jadi untuk yang sudah nelpon-nelpon ya, sayang sekali ini jadwalnya kita harus bergabung dengan LRI Jakarta ya. Kita ikuti untuk 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kincong banget, kinclong enggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya
0: deh. Ratu Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: ini ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Iya kan?
1: Tentang
0: hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang amida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Rat Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Aku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Kalau tahun baruan, ya, tapi gimana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena
1: ada tuh
0: cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Mati opan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang
1: ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita.
2: Halo, selamat siang.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Ya. Okay, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh iya. Ngeri banget.
0: Cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Oh. Bindeng aja begini.
1: Segar tapi tetap kelihatannya. Jadi yes. Kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
0: bisa nonton dong.
1: Itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi bisa terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh, fresh from the oven ini. Sayang banget Kak Adri nggak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku pacaran juga di radio yang beda.
0: Jadi nggak apa-apa disebutin kan kita milih pemerintah.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian. Iya, plural kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Itu ditahan-tahan. Disuruh sepil, itu sepil aja dia.
0: Iya.
1: Tapi
2: spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya nggak produksi lagi ya ke Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun, jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun.

0: agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya, tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini, judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album, jadikan full album, judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Oke. Memang gak jauh dari cahaya ya.
0: Iya, juga ya.
1: Aku dan Cahaya.
0: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
1: Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
0: Betul,
1: 10 lagu. 10 lagu dari
0: yang mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
0: lagu baru.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
2: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
0: Aduh.
2: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
0: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
2: Tema. Oke.
0: Jadi memang di dulu, jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
0: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya.
3: Ya, pendengar di manapun Anda berada, yang masih bersama kami di RRI Pro 1, kita akan lanjutkan untuk siaran berjaringan dengan RRI Pro 1 Jakarta setelah kumandang azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Jumat.
1: Ya, peringatan selamat peringatan sholat asar dan peringatan selanjutnya kita akan kembali ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta.
2: Bung Benijo.
3: Oke, salam dong tiga orang yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Ini minum kayaknya suaranya serak.
5: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
4: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
2: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
5: Aku kirim PMPA.
4: Boleh, mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Oh, boleh sih.
6: Boleh.
5: Mau minta apa tuh?
4: Mbak Astrid.
6: Hai.
4: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
6: Aduh, terima kasih.
5: Kita bersama.
6: Tenang rasa ya.
4: Nanti di nyanyiin dong.
6: Aduh.
4: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
6: Lucu.
5: Allah gemes banget.
4: Pokoknya buat Mbak Astrid-nya semoga sukses terus.
6: Amin.
4: Jaya, semakin jaya di.
6: Amin. Ibu juga ya, pokoknya sehat terus.
4: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
5: Amin.
2: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
5: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
2: Udah itu aja Mbak Eli.
4: Gak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
2: Oh, Masya Allah. Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
5: Iya ya.
2: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
4: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
7: Halo. Ini iya, Bang Isan, Bang Yudi,
2: Waalaikumsalam,
7: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak Bang Ekan Indonesia.
5: Cakep, udah Hanafi.
7: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
2: Bukan. Ada lagi satu lagi.
5: Iya lagi. Oke.
7: Ya. Terus. Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadi karenaku yang kedua ini Mbak Astrid dicipta yang ciptain atau gimana, ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
7: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
2: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
7: Ya, orang apa udah Hanafi. Olahraga favorit? Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
2: Okay.
7: Nah, ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang, biasanya tetap prima
2: ya.
7: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
2: Candy
7: Tabing,
2: okay.
7: Nancy di Veran, itu aja. Selamat siang.
2: Selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
5: Halo, Mas Ari sama Rinda.
2: Bukan. Halo.
5: Siapa? Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
5: Oke, okay. Yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
5: Oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
2: Halo, Mas Ari.
5: Halo.
8: Ya.
5: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
8: Kapan ke Samarinda?
5: Oke, okay, baik. Samarinda. Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
8: Iya.
5: Iya, thank you, okay. Mas Ari.
2: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
5: atau
2: tadi.
5: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
2: Boleh deh, ini okay, satu lagi ya.
5: Satu lagi
2: kita okay terima.
5: Halo.
2: Selamat siang.
6: Selamat siang.
5: Ini dengan siapa, di mana?
6: Dari Mbak Oma.
5: Mbak Oma.
2: Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
6: Di Solo, Kak.
2: Oh, oke, di Solo.
5: Mbak Oma di Solo.
2: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
6: Mbak Astrid,
0: paling pingin banget, masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu
2: gitu. Oke, itu aja.
0: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh dikit ya, boleh, kalau dikit, kalau banyak nggak ya, boleh.
0: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
2: Halo?
0: Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca aja pertanyaannya ya. tadi
5: dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini, kan tadi bilangnya dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada gak lagu yang hits gitu?
6: Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
5: baru semua.
6: Semua baru.
5: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
6: Betul,
5: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
6: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk
5: jadi taut jatuhnya.
6: Iya,
5: di sini.
6: Oke.
2: Lanjut, ada siapa lagi?
5: Bakat turunan
2: atau tanjakan?
6: Apa didang, apa turunan, apa tanjakan, benar juga ya.
5: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
6: Wow, sama. Tapi sama anakku. Sama. Kalau bakat
5: ada dari keluarga?
6: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
5: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu. Dari Udah Hanafi, jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
6: Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi. Ceritanya kompetisi
5: Cilapop
6: untuk
5: ya?
6: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya. Nah, gitu.
2: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
6: Bisa jadi.
5: Kayaknya ya. Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
2: Langsung. Mungkin bisa, udah ada perintah dari.
5: Kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
6: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
5: hutan.
6: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali, namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya, jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
5: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
6: Jadi masih ada hantu. Jadi masih benar-benar yang masih apa namanya?
5: Mistisnya kuat ya.
6: Itu juga. Jadi masih apa ya?
5: belum terjamah lah.
6: Gak banyak penduduk lah gitu. Oh. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke oke oke oke oke. Ada lagi
6: itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
5: Oke oke oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
6: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang nggak berani aku udah kayak
5: nggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah
5: ini wanita anggun ini boxing loh
2: istana aja zumba
5: aku pilates kebetulan.
6: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja, weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu cuman ya itu aja sih, penting harus ada latihan ototnya.
5: Oke.
2: Nice, yuk boxing yuk.
6: Capek sih.
5: Bener deh. Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
5: Mbak Oma.
2: Iya.
5: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
5: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
6: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
5: Ya udah besok kita kolaborasi.
6: Ayo.
5: Oke, ayo.
2: Ditantangin.
6: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu. Kenapa gitu. Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih gitu.
2: Oh iya
6: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
5: kalau dengerin. Itu lagu galau aku soalnya dulu.
6: Ya kan.
5: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh ku tetap untuk.
2: Kalau gitu kan dengerin langsung aja deh ya.
5: Ya udah
2: oke. Mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu.
6: Aduh.

0: kita tuntaskan sampai note terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget lagunya.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah yang gabung tuh Mas.
0: Iya. Coba gitu Mas. Kalau penyanyinya Ratu. Maksudnya Ratu Cahaya. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, Pak, ya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang, Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, okay. Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh, iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
4: Iya.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, terus dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Siap, ditunggu ya.
3: Ada pertanyaannya, Mas Yudi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya. Ada Ayu di Mandohi, di Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Prospektu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo. Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista gak sih?
0: Inul ya.
5: Allah Akbar. Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan. Bukan ya?
0: Telah aku...
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan. Bukan.
5: Oh sorry, berarti yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua,
5: yang kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu bertanya ini asli mana sih ini? Pertama asli daerah mana gitu? Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya? Bercanda ya. Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh mahasiswa sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya gitu kan, maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu?
0: Ya. Siap. Okay,
5: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini? Siapa
1: di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Odo.
2: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo.
1: Ah, siap. Kalau Podo aja nanti orang Jawa.
0: Podo.
1: Podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, ini saya pernah maju, saya tahu.
0: Oh, tahu ya?
1: Kemana Pak?
2: Nah, yang apa nama itu yang apa sih? Yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
1: Ah.
4: Iya.
1: Iya,
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
2: Kalau kalau
1: ini ya.
2: Abis itu kalau nggak salah Gerasi.
1: Ya, kalau dulu itu bandnya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh iya iya ada band. Apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV ya, sama.
0: Ada kotak. Ya,
4: ya. Ini soloway semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop.
2: Saya mau apa? Apa namanya itu yang lagu Jadikan Aku yang kedua.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Kalau udah dapat, jadikan aku yang pertama.
1: Oh, jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Dan
4: seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
2: Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Apa namanya Aku di Sini? Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini? Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Aku di sini tuh
0: itu untuk siapa?
4: Siapa?
1: Oke. Siapa? Ada siap, lagi Pak Odo?
2: Bisa di halo?
1: Iya.
2: Nanti bisa dibawain nggak? Kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
0: Oke. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Jangan Nono ya.
0: Nono ya. Ih kayaknya sering ngomong Nono ya. Oke, okay, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu fashion Indonesia lain. Waktu bisa di request
1: itu aja. Request.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja nggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya? Bukan Odo.
4: Aku belum lahir kayaknya.
1: Jodoh.
0: Ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue.
0: Ya tahu lah kan. Ini juara apa
1: dangdut juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Astrid aja.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih. Ruang rindu nih.
6: Siang di Ikan. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi persiakan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: ini. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat
6: selalu. Kalau Rahma nggak kasih pertanyaan ya cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Emang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya perempuan yang booming. Nah, bukan jadi mendua, jadikan aku yang kedua, terpukau. Tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
6: Apalagi Bu, ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya di Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Kita sama Rahmat kolab, kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap. Salam. Kerja Kak Rahma.
6: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain aku kepo-nya adalah ada enggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon,
4: karena
1: nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enak ternyata itu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
4: Yeah.
7: Ada nggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya maksudnya, tapi aku tahu yang ngeboom semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas gitu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga tuh.
8: Nagrek tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini
4: bintang
8: tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang
0: lain. Tahu aja.
1: Pintar.
8: Iya, pas sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astri.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu bunda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu bunda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
1: Sampai nyangka enggak lu pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
4: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asalnya dari mana? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
4: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors. Gitu. Salah satu pub di Surabaya.
4: Iya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya di.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke. Okay.
4: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu aku. Gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kan wah, classic rock gitu ya. Mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single.
0: Oke.
4: Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya, mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya.
1: Lama ya.
4: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
4: Aku terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
1: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Oke. Okay, siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku. Dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, cerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritain aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagi. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya,
4: sekarang
1: sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya, terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, gak kayak zaman dulu gitu. Iya beda, pasti beda, pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
4: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
4: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih selama sebetulnya berkarir. Setelah berkarir ya unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging juga sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget.
1: Rasanya
4: beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi ya. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? bikin sendiri
4: terus akhirnya keluar, terus akhirnya ternyata
1: diterima
4: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana dan sih rasanya?
1: Relate gitu sama orang, itu happy-nya gitu, double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah, jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku gak salah ya.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku, jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Sande, kamu harus dengerin lagu ini. Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah ya?
1: Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya. Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu. Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis. Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
1: harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform di, itu gitu, ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
9: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
4: Betul.
9: Label yang ngurusin gitu.
4: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
9: Yes.
4: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
4: Ya kan semuanya ada di sosmed.
9: Medianya semua, terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
9: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Eh gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
9: Ya, boleh deh.

0: belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100% belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget, gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke, baik. Oke,
0: Iya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Yo apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya.
2: Kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi
3: jawaban. Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti apa?
0: Ku ingin kon eruh. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eruh.
2: Ku ingin tetap ya. Ku ingin kon eruh. Apa?
3: Meskipun
2: meski yo kon ado.

0: beban beban malah gua lagi flu lagi pilek
1: ntar dilirik Jenny Caknan lagi ya
0: diajak kolab disuruh kolab nih kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny
2: lagi ya bisa lagi ya
0: sih ya kalau jadi lepas lagi Mas
2: Dang.
1: Iya, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kifli
1: di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Aku yang kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Berarti harus coba sate marangi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap setia.
2: Belum pernah nih.

0: Okay.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada
0: GoFood. Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat kakak.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca.
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Oh. Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi. Iya, kan?
1: Cantik banget lagi Icut.
0: Nah, itu apa namanya tadi apa? Udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: David Fitrian itu ya.
1: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid.
0: Terima kasih.
1: Siapa by the way? Dia adalah Cowboy itu.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari dalam segini.
0: Kebetulan aku Ita juga, Cantarore. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses, salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya. Di Lampung.
1: Di Kabupaten Pidi.
0: Pidi
1: apa Lampung?
0: Guci.
1: Oh Lampoh.
0: Guci Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi aja lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada enggak plannya apa, main-main lagi ke Samarinda next time?
1: Oke.
0: Apa tuh mau dijawab apa
1: ini? Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apa lagi mas tadi?
1: Novel. Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak?
0: Udah
1: plan tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya kayaknya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
0: gitu.
2: CD entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosial Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar deh. Iya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
0: Ya dan dengan hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama bapak ya. Bapak 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya. Ku ingin kau tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, okay. Mantap banget lagu-lagu ini. Yeah. Kuatkan hati kalian ya.
1: Yeah. Sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1
0: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh. Hari gini ya, banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya yang kayak gitu ya.
0: Pasti ada banget. Banyak sih.
1: Oke.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka. Dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube ya, sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Okay. Sampai sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya
0: ditunggu
2: dong.
0: Ditunggu banget kedatangan ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, sekali thank lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Iya udah kalau begitu.
0: Karena di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita ke Astrid.
2: Astrid.
0: Iya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Demikian telah kita ikuti siaran berjaringan LDR 100% Indonesia live dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan ikuti untuk program tamu kita nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali kami hadir di program Dialog Tamu kita. Untuk edisi hari Selasa tanggal 29 September 2023. Dan bersama saya Azhar Yusuf, selama satu jam ke depan kita akan membahas topik menarik hari ini mengenai beras dan rokok. Ini penyebab kemiskinan di Gorontalo ya. Nah, pendengar, kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan yang penting ya untuk dibahas di Provinsi Gorontalo. Bukan hanya soal berapa banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ini, tapi bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Data BPS menunjukkan pada Maret 2026 tahun ini, angka kemiskinan Gorontalo itu berada di angka 12,16% atau sekitar 150,60 ribu penduduk, dan angka ini turun dibandingkan September 2025. Nah, menariknya sekitar 77,78% dari garis kemiskinan ini juga berasal dari kebutuhan makanan, yang artinya kebutuhan pangan ini masih mengambil porsi yang sangat besar dalam batas minimum ya pengeluaran dari masyarakat. Beras menjadi komunitas dengan kontribusi terbesar. Juga ada komunitas lain yang juga menarik perhatian, yaitu rokok kretek filter. Nah, kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan dua narasumber sore ini. Sudah bergabung via Zoom, kita menyapa Dr. Prasaja Arifianto, SST, MSI dari BPS Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, Pak Prasaja.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat sore, Bung Azhar Yusuf dan pendengar RRI di mana Anda berada.
0: Terima kasih sudah bergabung di sore ini. Iya, kita menyapa juga Ibu Rivi Fazrina, akademisi atau juga sekaligus ekonom ya. Dari UNG, ya. Assalamualaikum, selamat sore, Bu Rivi.
2: Iya, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, terima kasih juga sudah bersama kami di sore hari ini. Anda kami persilakan juga nanti dibuka di sesi interaktif 0821-9664-8664 ya. Untuk ada pertanyaan ke narasumber silakan. Bisa juga bergabung di live chat karena saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami melalui live YouTube RRI Gorontalo ya. Kita sebelumnya ke Pak Prasaja dulu. Ini kondisi kemiskinan Gorontalo, bagaimana saat ini BPS membaca angka 12,16% ini atau sekitar ada 150,60 ribu penduduk begitu ya, Pak Prasaja ya? Ya, silakan Pak.
1: Oke, baik. Selamat sore pendengar RRI manapun Anda berada. Selamat sore Bung Azhar, Ibu Rivi. Jadi betul, BPS Provinsi Gorontalo belum lama ini memberikan rilis angka kemiskinan Provinsi Gorontalo pada kondisi Maret 2026 yang tadi Bung Azhar sudah menyebutkan dalam persentase sebesar 12,16% atau dengan jumlah penduduk kita yang hampir 1,3 juta jiwa. Berarti penduduk miskin di Provinsi Gorontalo secara jumlah ada sekitar 150,6 ribu. Itu betul dan perlu dipahami. Jadi ketika kita membaca angka kemiskinan, maka kita harus melihat dari dua sisi yang berimbang, karena itu adalah potret gambaran kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Jadi ada dua sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa angka tersebut harus kita pandang sebagai sebuah tantangan ya, Bung Azhar Yusuf ya. Jadi 12,16% itu kalau secara mudah kita melihatnya, secara sederhana kita bisa punya interpretasi bahwa angka 12,16 itu kita artinya sekitar 1 dari 8 penduduk di Provinsi Gorontalo itu kemampuan pengeluarannya itu belum mencapai standar minimal kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar mencakup apa? Mencakup kebutuhan pangan, kebutuhan perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan transportasi, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan-kebutuhan esensial lainnya. Jadi sekitar 1 dari 8 itu belum mampu untuk memenuhi minimal kebutuhan dasar tersebut. Tapi di sisi lain kita harus melihat 12,16% tadi itu sebagai sebuah capaian ya, dari sisi kita memandang harus juga dari sisi optimisme. Jadi dibandingkan dengan September tahun 2025, Angka 12,16 ini menurun karena di September 2025 tercatat 12,62% ya waktu itu persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo. Nah, dari sisi atau sudut pandang atau nuansa optimisme kita perlu melihat bahwa penurunan angka kemiskinan ini adalah sebuah wujud atau bentuk benefit dari pertumbuhan ekonomi, harapannya seperti itu. Kemudian ini juga diharapkan sebuah bukti adanya impact dari bantuan perlindungan sosial, peningkatan kesempatan kerja, kemudian cukup banyak intervensi-intervensi pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Diharapkan penurunan itu sebagai bukti atau potret bahwa segala hal itu telah dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Bang Azhar.
0: Iya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke persoalan beras dan rokok ini, Pak Prasaja, sebenarnya bagaimana dari BPS juga menentukan ini seorang atau sebuah rumah tangga itu masuk ke kategori miskin ini, Pak?
1: Oke, baik. Jadi BPS menghitung persentase penduduk miskin itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kita menggunakan cost basic need approach ya. Jadi kita menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, Bung Azhar ya. Jadi setiap mereka yang pengeluaran per kapita sebulannya di bawah sebuah nilai tertentu, maka kita nyatakan sebagai penduduk miskin. Nah, berapa banyak orang yang hidup di bawah garis tadi dibagi jumlah penduduk, maka didapatlah persentase penduduk miskin. Nah, garis atau batas itu apa? Batas atau garis itu kita sebut sebagai garis kemiskinan atau poverty line. Ya, poverty line itu dibangun dari berbagai komoditas, dihitung dari berbagai komoditas yang mewakili aspek pangan, aspek pendidikan, mewakili komponen dari kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Nah, angka itu merupakan angka yang dihasilkan dari survei sosial ekonomi nasional, yang mana kegiatan survei tadi dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, Bung Azhar Yusuf ya, dan untuk Provinsi Gorontalo pun dilaksanakan di semua kabupaten kota. Cakupan komoditas yang kami gunakan untuk mengukur atau menghitung garis kemiskinan itu juga cukup banyak. Ada 52 komoditas untuk kelompok pangan dan 47 sampai dengan 51 komoditas untuk non-makanan. Kira-kira seperti itu, Bung Azhar.
0: Iya, baik. Kita lanjut dulu ke Ibu Rifi. Nah, dari perspektif ekonomi Ibu Rifi ya, apa yang biasanya terjadi pada rumah tangga ketika memang sebagian besar pendapatannya ini harus digunakan untuk memenuhi pengeluaran atau kebutuhan dasar gitu. Ya.
2: Iya, baik. Jadi mungkin tadi menyambung seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pras ya, bahwa kategori penduduk yang dianggap sebagai miskin itu kan diukur dari tingkat ada sebuah garis yang tadi kemudian disebut dengan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan tadi itu diukur dengan pengeluaran atau biasanya berapa banyak belanja dari penduduk atau seorang individu ya, belanja untuk keperluan. Keperluannya itu bisa dikategorikan atas dua, baik keperluan dia adalah makanan ya, yaitu kebutuhan pangan dasar, dan yang kedua adalah kebutuhan bukan makanan. Nah, permasalahannya adalah bagi penduduk yang miskin itu kita mengenal ada sesuatu yang bisa disebut vicious line of poverty, atau kita sebut dengan kira-kira kemiskinan itu terjadinya berputar. Jadi ketika seseorang atau seorang individu atau anggota keluarga yang termasuk dalam garis di bawah garis kemiskinan tadi, ketika kebutuhan dasar itu adalah hal utama yang bisa dipenuhi dari total pendapatan. Jadi jika pendapatannya memang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya seperti makanan, sedikit untuk sandang gitu ya, misalnya sedikit untuk sandang, kemudian perumahan, maka dia kemungkinan memiliki kesulitan untuk memenuhi atau mengakses kebutuhan non-makanan lainnya. Contoh misalnya pendidikan ya, contoh misalnya kesehatan. Sehingga tentu tadi dari vicious cycle of poverty atau dari lingkaran setan kemiskinan tadi itu, dia akan justru membuat dia akan semakin lebih rentan untuk tetap hidup berada dalam kemiskinan. Jadi sebenarnya kenapa mengatakan seseorang yang bisa hanya memenuhi kebutuhan dasarnya itu menjadi hal yang mengkhawatirkan? Karena justru kemungkinan besar dia akan mengalami ini dalam jangka panjang bahkan kemungkinan bisa menurunkan tingkat kemiskinan tersebut kepada keluarga selanjutnya. Itu yang biasanya menjadi lebih mengkhawatirkan jika seorang individu berada dalam garis di bawah garis kemiskinan gitu.
0: Jadi bisa dibilang masyarakat berpenghasilan rendah itu bukan hanya yang punya masalah pendapatan, tapi juga dengan tingginya biaya hidup juga nih, Bu Rifi ya.
2: Betul, jadi permasalahan paling besar itu adalah ketika misalnya tadi, jika dia hanya mampu untuk mengakses kebutuhan dasar, maka ia kemungkinan besar akan kesulitan mengakses kebutuhan non-esensial lainnya. Misalnya adalah mendapatkan misalnya pendidikan yang lebih baik, atau bisa mendapatkan misalnya kapasitas atau kemampuan untuk meningkatkan skillnya, sehingga supaya dia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi ketika dia pendapatannya cenderung rendah, maka kemungkinan akan lebih sulit untuk mengakses hal tersebut. Yang kedua, masalah paling berat adalah ketika kebutuhan dasar itu misalnya cuma itu yang bisa dipenuhi. Ketika terjadi guncangan eksogen seperti kenaikan harga bahan bakar yang terjadi seperti tiba-tiba yang berakibat pada kenaikan biaya logistik, kenaikan bahan pangan, kemudian kenaikan akses pendidikan dan kesehatan, sehingga itu akan cenderung lebih berdampak lebih besar bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga mereka ini bisa disebut sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan eksogen yang seperti tadi begitu.
0: Iya, baik. Silakan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Kita kembali ke Pak Pras ya. Pak Pras, ini garis kemiskinan Gorontalo mencapai Rp535.255 per kapita. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga dari masyarakat. Apakah kebutuhan hidup sebulan cuma Rp535.000? Mungkin bisa dijelaskan dari BPS sendiri angka ini agar mudah juga dipahami oleh masyarakat.
1: Oke, baik Bung Azhar. Jadi garis kemiskinan Provinsi Gorontalo kondisi Maret 2026 adalah 535.000. Yang satu hal yang perlu dipahami bahwa itu bukan sebagai potret minimal pendapatan seseorang, karena kita pendekatannya bukan pendapatan. Ya, garis kemiskinan adalah nilai minimal yang diperlukan seseorang untuk nanti bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan selama sebulan. Masyarakat juga perlu memahami bahwa angka 535.000 tadi itu bukan gambaran kondisi hidup ideal atau hidup sejahtera, tapi itu adalah baris ambang minimum di mana kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi ketika dia dikonversi secara rupiah, ya. Jadi itu perlu dipahami. Kemudian perlu juga kita lengkapi informasi bahwa garis kemiskinan 535.000 tadi itu per orang per bulan, jadi bukan per keluarga, bukan per rumah tangga gitu ya. Jadi meskipun di keluarga itu yang bekerja hanya satu orang gitu ya, tapi garis kemiskinan ini adalah potret dari satu orang di Provinsi Gorontalo. Kalau di keluarga itu ada 4, berarti garisnya kira-kira 535 tadi dikali 4, berarti sekitar 2,1 ya, 2,1 sampai dengan 2,2 juta per bulan ketika kita secara rata-rata penduduk keluarga di Provinsi Gorontalo atau rumah tangga di Provinsi Gorontalo jumlahnya atau size-nya adalah 4. Jadi seperti itu Bung Azhar. Jadi memang 535 bukan minimal, bukan sebuah nilai untuk nanti seseorang bisa hidup sejahtera, tapi itu adalah nilai minimal ya. Oleh karenanya Bung Azhar perlu dipahami juga bahwa mereka yang besaran pengeluarannya 540, 550 ribu itu memang tidak dalam kategori miskin, tetapi kita punya pengkategori yang lain yang kemudian kita sebut mereka sebagai kelompok yang rentan miskin. Apa itu? Mereka yang posisinya itu tidak jauh dari garis pengeluar garis kemiskinan, tetapi sangat berisiko, masih berisiko untuk nanti bisa menjadi miskin ketika ada guncangan-guncangan ekonomi yang membuat mereka pengeluarannya lebih rendah daripada garis kemiskinan di kemudian hari. Itu Bung Azhar.
0: Iya, berarti orang yang sedikit di atas garis kemiskinan ini belum bisa dikatakan sejahtera begitu Pak Pras ya? Iya, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif. Kami akan break sejenak, tetap bersama kami.

0: Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
1: Ah, Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
0: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
1: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
0: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
1: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
2: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, kita masih kembali lagi di program Dialog Tamu Kita sore hari ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di YouTube RRI Gorontalo juga ya. Untuk sore ini kita masih membahas topik bersama dengan Pak Pras dari BPS Provinsi Gorontalo, juga Ibu Rivi ya, selaku akademisi. Nah, Pak Pras, ini kita melihat beras memberikan kontribusi sekitar 32% ya terhadap garis kemiskinan. Nah, apa yang membuat beras ini punya pengaruh sebesar itu dalam pengukuran kemiskinan ini, Pak?
2: Iya, baik. Jadi perlu dipahami dulu bahwa ketika menghitung garis kemiskinan, BPS mengamati tidak hanya komoditas beras, tetapi ada 51 komoditas lainnya. Jadi ada 52 bersama dengan beras. Itu kami amati untuk bisa memberikan atau mendapatkan informasi gambaran pola konsumsi masyarakat di Indonesia, mulai dari beras, kemudian jagung, ikan, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan banyak lagi. Nah, dari 52 komoditas, jadi dari 52 komoditas tadi, beras mengambil share 32% dalam membentuk garis kemiskinan. Kenapa persentasenya sampai 32%? Ya, kita pahami bahwa beras adalah makanan pokok yang hampir dikonsumsi oleh semua penduduk ya, termasuk di Gorontalo, di Indonesia. Yang pertama, banyak yang konsumsi. Yang kedua, mengkonsumsinya berulang. Makan beras itu kan nggak cuma satu kali sehari biasanya. Ada dua kali, tiga kali sehari. Itu yang membuat konsumsi beras itu cukup tinggi, relatif tinggi dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain yang menyentuh 32%. Tapi perlu dimaknai, perlu satu hal yang dipahami supaya tidak ada kesalahan dalam memaknai. Jadi kontribusi 32% tadi itu tidak boleh dimaknai bahwa 30% pengeluaran atau konsumsi penduduk miskin habis untuk membeli beras. Bukan seperti itu, karena ada sebagian yang memberikan pemahaman seperti itu. Jadi bukan 32% pengeluaran atau konsumsi penduduk miskin dihabiskan untuk beras, bukan. Jadi 32% tadi adalah 32% terhadap nilai garis kemiskinan ya, itu dikontribusikan oleh komoditas beras. Jadi itu ada dua konsep yang berbeda ya, antara pengeluaran penduduk miskin dengan pembentuk garis kemiskinan. Itu yang perlu dipahami. Kemudian angka 32% tadi itu untuk beras tadi terhadap garis kemiskinan, itu menunjukkan bahwa sumbangan beras dalam pembentukan garis kemiskinan makanan, yaitu paket komoditas minimum yang disusun BPS berdasarkan konsumsi penduduk reference, itu besarannya 32%. Dengan kata lain, ketika BPS menghitung minimum kalori untuk kebutuhan energi 2.100 kilokalori, maka setiap hari ya, per orang per hari, maka sekitar 32%-nya, atau 32% itu kalau sederhananya kan berarti sepertiga ya, hampir sepertiga. Hampir sepertiga dari kebutuhan minimum kalori itu disumbang oleh beras gitu ya. Itu dari kebutuhan kalori. Jadi secara statistik besarnya kontribusi beras itu memang mencerminkan pola konsumsi masyarakat ya. Tapi lagi-lagi ini ketika kita bicara 32% dalam konteks garis kemiskinan, maka tidak boleh kita interpretasikan sebagai 30% konsumsi penduduk miskin habis di beras. Itu bukan, itu konteks yang berbeda lagi. Itu mungkin Bung Azhar ya.
1: Iya. Kemudian juga ada rokok filter ya, yang kontribusinya itu sekitar 8%. Nah, mengapa pengeluaran untuk rokok ini juga masuk dalam komponen penghitungan nih, Pak Pras?
2: Iya, jadi betul. Tadi kalau yang tadi saya jelaskan itu adalah komoditas beras ya. Yang berikutnya komoditas rokok filter. Jadi 52 komoditas itu, dua yang disebut Bung Azhar tadi itu masuk di dalamnya ya. Beras, kemudian rokok kretek filter, dan dua ini adalah komoditas makanan yang punya share atau kontribusi cukup besar, relatif besar dalam pembentuk garis kemiskinan. Nah, kenapa kok rokok masuk di situ? Jadi yang BPS potret adalah yang benar-benar real dikonsumsi ya. Jadi apa yang dikonsumsi oleh keluarga, oleh rumah tangga, itu yang kita potret. Nah, ternyata dalam kenyataannya rokok kretek filter ini menjadi bagian dari komoditas yang masih cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi mau nggak mau rokok kretek filter masuk dalam penghitungan. Jadi bukan karena BPS menganggap rokok sebagai kebutuhan dasar, melainkan BPS melihat atau mencatat apa yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat di lapangan. Seperti itu, Bung.
1: Oke, baik. Kita ke Ibu Rifi ya. Ibu Rifi, bagaimana kita harusnya membaca fakta bahwa beras ini sebagai kebutuhan pokok dan juga rokok ya, untuk barang konsumsi yang sama-sama ini muncul ya, dalam struktur pengeluaran masyarakat miskin. Ya, silakan Bu Rifi.
3: Iya baik, mungkin hanya menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Pras tadi ya. Jadi memang secara penghitungan dari BPS kan mengcapture, mencoba untuk menangkap produk yang memang atau komoditas yang memang betul-betul dikonsumsi oleh masyarakat. Namun memang kalau kita berbicara tadi kan muncul pertanyaan, kenapa ya rokok itu bisa menjadi salah satu kontributor utama komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan memang sayangnya untuk di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam riset ya, termasuk ada salah satu riset dari salah satu ekonom di Indonesia itu ya Pak Teguh Dartanto, itu ada beberapa, dan beberapa riset lainnya itu telah menjabarkan ya bahwa ternyata sayangnya konsumsi rokok di Indonesia itu biasanya terasosiasi pada penduduk dengan tingkat sosial ekonomi yang cenderung lebih rendah. Sayangnya ya, sayangnya jadi, dan sayangnya juga perokok tersebut ya yang melakukan konsumsi rokok yang cukup tinggi itu juga ternyata memang terasosiasi juga dengan tingkat kesehatan yang cenderung lebih rendah pula. Dan juga anggota keluarga yang misalnya hidup bersama dengan perokok itu sayang sekali dia juga terasosiasi dengan tingkat pendidikan yang cenderung lebih rendah dibandingkan keluarga yang tidak hidup bersama perokok gitu. Jadi memang ada penelitian tersebut yang sudah dilakukan di Indonesia dan sebenarnya relevan untuk satu kasus di Indonesia maupun di Asia. Nah memang sayangnya mungkin memang banyak penelitian yang harus perlu dilakukan untuk mengecek kenapa tingkat konsumsi rokok itu memang masih sangat tinggi di Asia maupun di Indonesia. Memang banyak sekali penelitian yang menemukan bahwa konsumsi rokok itu terasosiasi dengan tadi mungkin ada permasalahan misalnya masih belum tahu ternyata dampak kesehatan dari rokok itu cukup besar. Atau yang kedua memang ada rasa gratifikasi khusus gitu ya ketika merokok gitu ya, mungkin merasa jadi lebih lebih mudah bekerja gitu ya, atau ada berbagai macam faktor sosial ekonomi lainnya yang sehingga membuat konsumsi rokok itu memang cenderung tinggi di Indonesia begitu.
1: Iya, kita juga melihat saat ini kan harga bahan pokok ya terutama beras ini fluktuatif, Bu Rifi ya. Nah, apakah masyarakat itu akan mengurangi jumlah konsumsinya atau justru mengganti dengan kualitas yang lebih rendah atau justru mengurangi kebutuhan lain untuk mengatasi hal ini, Bu Rifi?
3: Kalau berbicara soal komoditas beras ya, jadi memang sebenarnya tidak hanya di Provinsi Gorontalo saja, tapi memang se-Indonesia itu konsumsi beras itu memang mayoritas cukup tinggi ya, karena memang bagi penduduk Indonesia itu makan beras atau makan nasi itu adalah salah satu pondasi dasar kehidupan gitu ya. Nah, tetapi memang saat ini yang tadi seperti di awal sempat saya sebutkan, bagi masyarakat itu salah satu tantangan yang paling besar adalah ketika ada kondisi eksogen yang terjadi, contoh seperti saat ini kondisi eksogen yang terjadi itu adalah adanya musim kekeringan yang cukup panjang ya, ada El Nino yang cukup panjang, kemudian ada permasalahan geopolitik yang menyebabkan kenaikan bahan bakar sehingga produksi-produksi komoditas seperti beras ini mengalami kenaikan ya, sehingga tanpa bisa kita hindari kenaikan harga atau biaya produksi itu terjadi sehingga berdampak pada konsumen akhir. Nah, ini tentu akan memakan porsi tingkat konsumsi dari masyarakat. Jadi jika tingkat pendapatan masyarakat itu tetap, pasti otomatis tingkat pengeluarannya akan berubah porsinya, di mana porsi pengeluaran untuk beras itu pasti akan cenderung jauh tinggi. Sehingga ini memang perlu untuk adanya intervensi supaya bisa lebih menjaga tadi kelompok-kelompok yang masuk rentan hingga yang memang dalam kemiskinan ekstrim. Begitu Pak Azhar.
1: Iya, baik. Ya, Pak Pras, seberapa besar peran bantuan pemerintah untuk atau program pangan dalam menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan beras ini, Pak?
2: Ya, baik. Bicara tentang pangan dan penduduk miskin tentu punya, kita harus melihat seperti apa pola konsumsi penduduk miskin. Jadi, Bung Azhar, pola konsumsi penduduk miskin itu dominasinya itu di pangan biasanya pada umumnya. Bisa nanti kita bisa lihat komoditas per komoditas. Komoditas beras misalnya, komoditas beras itu kita bisa bandingkan antara mereka yang 20% terbawah dengan 20% teratas itu nanti secara kuantitas dia akan berbeda. Demikian juga dengan nilai. Jadi bicara tentang pangan, jadi piringnya bisa sama antara mereka yang ada di 20% terbawah dengan 20% teratas. Dalam piring yang sama nanti komposisinya bisa berbeda. Mereka-mereka yang ada di 20% terbawah pada umumnya komposisi beras dalam satu piring itu, maaf, nasi ya, yang sudah bentuknya nasi ya. Nasi dalam satu piring itu secara umum dia akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka-mereka yang ada di 20% teratas. Kalau 20% teratas itu biasanya sudah seimbang antara nasi, kemudian sayur, lauk dan sebagainya. Tapi kalau di 20% terbawah itu biasanya komposisi dari nasi itu relatif besar. Nah, dampaknya kemana? Jadi setiap persen kenaikan beras ya, itu dampak yang dirasakan berbeda antara mereka yang tidak sejahtera dengan mereka yang sejahtera. Mereka yang 20% terbawah dengan 20% teratas. Yang paling didera, yang paling merasakan derita ketika ada kenaikan harga beras itu adalah mereka-mereka yang ada di bawah. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang dalam sepiring itu mereka lebih besarnya di beras, lebih besarnya di nasi gitu. Jadi seperti itu, Bang. Makanya bicara tentang pangan, satu hal yang juga perlu dipahami bahwa stabilisasi harga pangan itu cukup berarti untuk bisa menjaga keluarga-keluarga atau rumah tangga yang miskin itu bisa tetap punya kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum dasarnya, utamanya untuk pangan tadi. Itu Bung Aisyah.
1: Iya. Tapi apakah dari data BPS ini, Pak Pras, ada perbedaan pola pengeluaran beras dan rokok ini antara masyarakat di pedesaan atau dengan yang di perkotaan ini, Pak?
2: Iya, baik. Pasti ada, tentu ada gitu. Kami melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, kami juga menerbitkan publikasi ya, Bung Asher ya. Nanti bisa diakses secara luas ya melalui website kami. Jadi ada publikasi namanya Pengeluaran untuk Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Gorontalo. Secara rutin setiap tahun kami melakukan penyusunan publikasi dan merilisnya di website. Nah, jadi di situ kita memilah kondisi mereka yang ada di perkotaan dan pedesaan, dan seingat saya tidak persis hafal dengan angka-angkanya, tetapi bicara tentang beras itu ada selisih nilai yang cukup besar di mereka-mereka yang ada di pedesaan dengan di perkotaan. Kalau di mereka yang ada di perkotaan itu share beras terhadap total konsumsi rumah tangga itu hanya di sekitaran 6-7%. Jadi share beras nih terhadap satu konsumsi rumah tangga secara keseluruhan, baik makanan maupun non-makanan, itu sekitar 6-7%. Tapi di mereka-mereka yang ada tinggal di pedesaan, share-nya lebih besar, Pak Azhar. Jadi mereka-mereka yang ada tinggal di daerah pedesaan, share konsumsi beras terhadap total pengeluaran rumah tangga dalam satu bulan, itu berkisar antara 9-10%. Itu artinya apa? Artinya memang beras di kota dan desa mungkin secara kuantitas tidak beda jauh, tetapi karena konsumsi di perkotaan lebih banyak secara nilai total, itu yang membuat share berasnya menjadi tidak sebesar di pedesaan. Nah, demikian juga dengan rokok kretek filter dalam hal ini ya, Bung Azhar ya, kan rokok kan kami bagi menjadi beberapa kelompok ya, rokok kretek filter, rokok kretek, kemudian rokok putih, dan tembakau lainnya. Nah, rokok kretek filter ini yang konsumsinya tinggi, itu kalau di pedesaan itu sekitar 4-5% terhadap total konsumsi rumah tangga satu bulan. Kalau di perkotaan itu, maaf, yang tadi di perkotaan 4-5%, kalau di pedesaan itu sekitar 6-7% terhadap total konsumsi satu bulan gitu. Jadi cukup besar itu share konsumsi untuk rokok, Bung Azhar ya. Kalau beras kan memang untuk kebutuhan energi ya, kebutuhan energi kita. Tapi kan kalau rokok itu kan tidak ada kalori yang dihasilkan dari rokok gitu. Nah, itu yang kemudian disayangkan dengan share rupiah yang besar terhadap total konsumsi rumah tangga atau individu, tetapi kalori yang dihasilkan dari mengkonsumsi rokok tadi tidak ada. Itu Bung Azhar.
1: Iya, baik. Kita masih akan kembali di sesi terakhir untuk dialog kita sore hari ini. Pendengar, kita masih akan kembali untuk Anda tetap di program Tamu Kita.

0: Mas, asapnya nih ke anak.
1: Cuma bentar.
0: Asap rokok itu berbahaya, bukan cuma buat kamu, tapi bagi orang lain juga.
1: Iya, iya.
0: Kalau sayang keluarga, coba dong berhenti ngerokoknya. Ah, gimana sih?
1: Iya, aku mau coba.
0: Berhenti merokok adalah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
3: Ya pendengar, kita masuk di paruh terakhir untuk dialog tamu kita sore hari ini. Dan silakan untuk Anda, untuk pertanyaan masih kami buka di 0821-9664-8664. Juga di live YouTube untuk live chat ya. Ya, kita ke Pak Pras dari BPS ya. Pak Pras, dengan angka kemiskinan yang saat ini ya, tantangan apa yang masih perlu dibenahi atau menjadi perhatian pemerintah Gorontalo dan yang diperhatikan mungkin kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ini? Pak Pras, silakan.
4: Oke, jadi tentu kita harus belajar dari pengalaman. Kita sudah cukup banyak riwayat bagaimana kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu turun dari kondisi terakhir Maret 2026 terhadap September 2025. Kita bisa belajar banyak di situ. Jadi secara umum penurunan angka kemiskinan tidak bisa hanya disebabkan oleh satu hal, satu faktor, satu aspek. Jadi penurunan kemiskinan yang terjadi di periode Maret 2026 dibandingkan dengan September tahun 2025 kemarin disebabkan oleh atau didorong oleh beberapa hal. Yang pertama adalah membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, yang mana ini secara makro juga kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 itu menyentuh angka 7%, yang mana pada periode yang sama di tahun sebelumnya itu hanya di kisaran 6%. Kemudian hasil survei Angkatan Kerja Nasional Februari tahun 2026 itu juga menunjukkan tren yang baik dalam hal ketenagakerjaan, yang mana tingkat kesempatan kerja itu juga cukup membaik dibandingkan dengan Agustus, dengan angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,17% yang mana ini lebih rendah daripada Agustus 2025 yang sebesar 3,42%. Itu artinya tingkat kesempatan kerja di Februari itu lebih baik. Di Februari 2026 lebih baik. Kemudian stabilitas harga kebutuhan pokok utamanya itu juga terlihat lebih bagus pada kondisi awal tahun 2026, di mana angka inflasi dibandingkan angka inflasi pada rentang September sampai dengan Februari 2020 September 2025 sampai dengan Februari 2026 itu juga relatif terjaga dengan angka perubahan indeks harga atau inflasi itu sebesar hanya kisaran 2%, lebih rendah daripada

0: hal yang harus kita sentuh. Kemudian dari masyarakat kita juga harus membuka kesadaran bahwa kemiskinan itu tidak lepas dari upaya masing-masing untuk bisa keluar dari situ. Jadi tidak bisa selamanya hanya mengandalkan kehadiran pemerintah. Setiap penduduk harus berusaha, harus punya optimisme untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, mungkin itu Bu Ngasa.
1: Iya, dari Bu Rivi ya, pendekatan seperti edukasi atau juga perubahan perilaku konsumsi ini apakah bisa membantu ya rumah tangga berpenghasilan rendah ini untuk mengelola keuangannya, Bu Rivi? Ya, silakan.
2: Iya betul. Memang kalau kita berbicara ya soal individu, bagaimana cara individu atau keluarga untuk mengelola keuangan, memang salah satu faktor yang paling penting adalah tadi memahami porsi-porsi pengeluaran mana yang paling wajib begitu ya. Jadi mana yang perlu ada porsi, misalnya dari kebutuhan dasar, non kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Sehingga memang sangat penting untuk mengevaluasi jika ada belanja non esensial yang lebih didahulukan dibandingkan belanja esensial seperti kebutuhan dasar, makanan maupun kebutuhan esensial perumahan dan lain sebagainya. Namun memang yang paling sulit bagi keluarga ya atau individu yang masuk dalam golongan berpenghasilan rendah itu terkadang belum, bahkan untuk bisa memporsikan kebutuhan dasar saja sudah cukup sulit gitu ya. Jadi terkadang itu yang menjadi salah satu permasalahan yang paling mengkhawatirkan atau yang cukup berat. Karena dalam isu ini yang bisa dilakukan adalah bukan hanya pengelolaan keuangan, tetapi perlu ada intervensi secara khusus dari kebijakan pemerintah ya, agar bisa melakukan penjagaan ya bagi kelompok-kelompok yang rentan tadi. Perlu ada intervensi, misalnya mulai dari aktivitas untuk melakukan bagaimana cara kita menjaga supaya daya beli tidak terus lama, semakin lama melemah melalui stabilisasi harga gitu ya, mencegah supaya inflasi tidak terlalu tinggi pada komoditas-komoditas yang esensial, kemudian melakukan penciptaan lapangan kerja ya, kemudian juga menyisir ya. Jadi seperti tadi alhamdulillah ini berdasarkan temuan di Provinsi Gorontalo, aktivitas ekonomi secara makro meningkat, pertumbuhan ekonomi naik. Nah, kemudian hal selanjutnya yang bisa dipikirkan adalah bagaimana caranya aktivitas ekonomi yang naik tadi itu bisa secara inklusif berdampak bagi masyarakat. Misalnya dengan penciptaan lapangan kerja yang bersifat formal dibandingkan informal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tadi menjaga pola keuangan maupun konsumsi keuangan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan maupun yang rentan berada sangat dekat dengan garis kemiskinan itu tidak hanya melalui pengelolaan keuangan, tetapi perlu intervensi yang bisa dilakukan secara bersama-sama dari banyak berbagai pihak. Seperti itu, Pak Azhar.
1: Iya, baik. Ya, terakhir Pak Pras ya, melihat komponen garis kemiskinan saat ini, pesan mungkin ke yang disampaikan BPS ya ke pemerintah terkait harga pangan juga daya beli masyarakat nih. Apa nih Pak Pras, silakan.
0: Iya, jadi tantangan sekarang adalah bagaimana menjaga penurunan angka kemiskinan ini bisa terus berkelanjutan dan semakin banyak masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan. Jangan sampai nanti inflasi yang terjadi itu cukup tinggi yang kemudian banyak masyarakat atau penduduk yang secara pengeluaran atau konsumsinya nanti kalah tinggi dengan persentase kenaikan inflasi. Karena kalau seperti itu kondisinya, maka persentase penduduk miskin kita dimungkinkan akan meningkat. Nah, satu hal yang juga perlu untuk nanti kita banyak melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat adalah pentingnya kita mensosialisasikan diversifikasi konsumsi pangan, supaya apa? Supaya pilihan makanan yang dapat mereka konsumsi, yang mereka pilih untuk konsumsi itu tidak sedikit dan cukup beragam, sehingga ketika ada kenaikan harga pada satu komoditas tertentu, mereka bisa memilih komoditas lain sebagai alternatif yang tidak mengganggu kantong masing-masing. Kemudian perlu juga pemerintah kita semua memahami seperti apa pola konsumsi penduduk miskin dan memberi perhatian lebih pada komoditas-komoditas yang memang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang miskin untuk bisa tetap terjaga harganya dalam kondisi yang stabil. Kemudian kita sedang menghadapi situasi kemarau yang cukup panjang, yang mana dari bulan Mei seingat saya kalau nggak salah belum pernah hujan sama sekali, yang kalau ini masih berkelanjutan bisa jadi stok pangan juga akan mengkhawatirkan, dan ini perlu untuk kita mitigasi dari sekarang. Demikian, Bung Azhar.
1: Iya, baik.

0: Kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, pendengar, dan semoga apa yang kita sudah bahas juga bermanfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada kedua narasumber kita sore hari ini, Pak Dr. Prasaja Arifianto, SST MSI ya, dari BPS Provinsi Gorontalo. Pak Pras, terima kasih waktunya. Juga Ibu Rifi Fazrina, akademisi ya, terima kasih Bu Rifi ya, untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di YouTube RRI Gorontalo, juga mendengarkan di streaming RRI Digital. Saya Azhar Yusuf dan juga kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas berita Magota edisi Selasa 29 September 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama dari RRI Manado. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kali ini ada informasi kopi dan kafe yang bukan sekedar tentang secangkir minuman. Kopi adalah rasa, aroma, dan cerita yang mempertemukan banyak orang. Sementara kafe menjadi ruang untuk berbincang, bekerja, bersantai, hingga menemukan inspirasi.
1: Suara mesin espresso dan aroma kopi menjadi bagian dari suasana yang ditemui pengunjung di Velo Coffee Manado. Pelayanan, suasana, hingga interaksi dengan barista menjadi alasan yang membuat pelanggan ingin kembali. Salah seorang pengunjung Velo Coffee, Rian Ibrahim, mengatakan pelayanan menjadi pertimbangan utama saat memilih coffee shop.
2: Karena pelayanan di kafenya sendiri yang pertama, kedua baru dia rasa kopinya. Biarpun kopinya enak, tapi kalau dipakai pelayanan yang agak kurang, rasa agak malas banget.
1: Ia juga lebih menyukai filter kopi dan americano karena dapat menikmati karakter rasa kopi tanpa tambahan gula.
2: Kalau filter kopi atau enggak americano, rasanya lebih keluar jelas dengan enggak pakai gula.
1: Sementara itu, pemilik Velo Coffee, Viola Pengajo, mengatakan bisnisnya telah dimulai sejak 2019. Selain melihat adanya pasar kopi di Manado, Velo Coffee juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai kopi kepada masyarakat.
3: Kalau coffee shop kami, Velo itu sudah dibuka dari 2019. Tapi memang edukasi mengenai kopi waktu itu 2019 masih sangat sedikit. Ada celah di mana kami bisa masuk, tidak hanya berbisnis, tapi juga memberikan edukasi.
1: Ketertarikan anak muda terhadap coffee shop pun dinilai terus berkembang. Salah satunya terlihat dari meningkatnya pilihan minuman seperti americano yang dinilai lebih ringan karena tidak menggunakan tambahan gula.
3: Lebih mengertinya anak muda tentang kesehatan. Jadi sekarang terlihat sudah lebih banyak yang pesan americano, Pak. Karena mereka lihat kopi yang sehat, nggak manis juga, toh.
1: Di balik penyajian secangkir kopi, peran barista juga semakin berkembang. Barista Velo Coffee Kevin Mandang mengatakan, seorang barista tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam membuat kopi, tetapi juga pengetahuan, komunikasi, dan sikap yang baik.
4: Dari seorang barista itu, kalau dari karakter Velo cari, orang cari yang paham, mungkin ada. Terus yang penting itu attitude, yaitu perilaku dan sifat.
1: Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa coffee shop kini tidak hanya menjadi tempat membeli kopi. Bagi pelanggan, suasana, pelayanan, dan pengalaman yang didapat menjadi bagian dari alasan untuk kembali. Vanessa Olay melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Manado, kita menuju ke Gorontalo. Ada persoalan kesejahteraan petani yang masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian pada momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026.
5: Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi petani yang selama ini berada di garis depan penyediaan pangan nasional. Di tengah dorongan mewujudkan swasembada pangan, persoalan kesejahteraan petani masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan keberhasilan pengembangan pertanian tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi pangan. Menurutnya kesejahteraan petani dan keluarga harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pertanian agar petani benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan sektor tersebut. Jamaluddin menilai gaung Hari Tani Nasional selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani. Bahkan sebagian petani disebut belum mengetahui

0: mengetahui bahwa setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional.
1: Memang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Tani Nasional tanggal 24 September. Tapi sekali lagi biasanya Hari Tani itu gemanya tidak di tingkat petani. Petani kebanyakan tidak tahu kalau itu Hari Tani. Tentu kita berharap bahwa momentum Hari Tani itu

0: terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Dari Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna. Ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan hidup bersama.
3: Suasana penuh makna menyelimuti pelaksanaan ritual adat Dalu Matehu Sembanua tahun 2026 yang digelar di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Ritual ini menjadi pengingat akan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan warisan leluhur sebagai fondasi kehidupan masyarakat Sangihe. Kepala BPBD Wandula Besi saat membacakan sambutan Bupati Kepulauan Sangihe menegaskan, tanah bukan sekedar tempat berpijak, laut bukan hanya hamparan air yang mengelilingi pulau, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup masyarakat Sangihe. Ia menyampaikan bahwa hutan, gunung, sungai, pantai, serta seluruh kekayaan alam merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Kerusakan lingkungan bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga masa depan generasi yang akan datang.
4: Sebagian bencana dan kerusakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia yang mengubah dan merusak bentang alam, termasuk praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab seperti pertambangan ilegal, pembakaran hutan, serta berbagai tindakan lain yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Di tengah kegundahan dan kegelisahan terhadap kondisi lingkungan, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud ekspresi kearifan lokal masyarakat Sangihe.
3: Di tengah keprihatinan terhadap kondisi tersebut, ritual adat Dalu Matehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan kehidupan bersama. Ritual ini sekaligus menunjukkan kesadaran bahwa manusia memiliki ikatan spiritual dengan semesta, tanah, laut, serta leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai kehidupan untuk terus dijaga dan diteruskan kepada generasi penerus. Jual Johannes melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita beralih ke RRI Talaut, Satuan Karya Bahari Cabang Kepulauan Talaut, resmi menggelar pendidikan dan latihan calon anggota angkatan ke-14 tahun 2026 di Mako Lanal Melongguane. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini dibuka langsung oleh Dan Lanal Melongguane selaku Ketua Mabisaka Letkol Laut Pelaut Zunaidi Sanggal.
5: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Komandan Lanal Melongguane menancapkan pusaka ambalan sebagai tanda dibukanya kegiatan perkemahan. Secara resmi saya buka.
6: Komandan Pangkalan Tinggi Angkatan Laut Melongguane Letkol Laut Pelaut Sunedi Sanggel secara resmi membuka perkemahan Pramuka Diklat Saka Bahari Angkatan ke-14 di Mako Lanal Melongguane. Pembukaan ditandai dengan upacara tradisi penancapan pusaka ambalan. Dalam amanatnya, Letkol Laut Sunedi menegaskan bahwa diklat ini bukan sekadar perkemahan biasa, melainkan wadah penting untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, serta menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap wilayah maritim Indonesia. Para peserta juga diimbau mengikuti seluruh rangkaian materi kebaharian dengan penuh tanggung jawab, serta selalu mengutamakan faktor keselamatan dan kekompakan.
7: Diklat ini merupakan sarana untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter,
6: usai upacara yang dihadiri jajaran pengurus Jalan Senastri, Pamong, dan pembina sekolah, para peserta langsung mengikuti orientasi arena pengenalan Mako Lanal Melongguane serta dinamika kelompok. Diklat Sakabar ini jadwalkan berlangsung hingga Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi

0: Tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 29 September 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

0: hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
1: Gorontalo, sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026, Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Dan kami sampaikan untuk Anda yang sudah bersiap melaksanakan sholat maghrib hari ini, azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya sesuai jadwal dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo. Azan maghrib pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, kembali kami sampaikan azan maghrib hari ini pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda berada di wilayah Suawa, Kamila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Subalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 125 sampai dengan 256 bersama dengan Qori'ah Humairo Hasan.

0: Pendengar, selanjutnya Risalah Maghrib disampaikan oleh Siti Nurfadilah Mopi Esos dengan judul Balasan Bagi Mujahid dan Orang yang Syahid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore menjelang maghrib ini, izinkan saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Balasan Bagi Mujahid dan Orang yang Syahid. Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, baik dengan harta, jiwa, ilmu, maupun tenaganya. Puncaknya adalah syahid, yaitu orang-orang yang gugur dalam perjuangan membela agama Allah. Islam tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Allah menjanjikan balasan yang sangat besar dan mulia. Balasan yang pertama bagi orang mujahid dan orang yang syahid adalah orang yang syahid itu tidak mati, tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengira orang yang gugur itu telah tiada, padahal Allah menegaskan sebaliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 169, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Dalam ayat selanjutnya, Quran Surah Ali Imran ayat 170 sampai dengan 171. Mereka bergembira dengan karunia Allah dan menantikan saudara-saudaranya yang belum menyusul agar tidak perlu khawatir dan bersedih. Balasan yang kedua bagi mujahid dan orang yang syahid adalah dihapuskan dosanya dan dijamin surga. Balasan terbesar bagi mujahid adalah ampunan dan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang syahid di sisi Allah ada 6 keutamaan. Diampuni dosanya sejak tetesan darah pertama, diperlihatkan tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar di hari kiamat, dipakaikan mahkota kemuliaan, dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1663, hadis Hasan Sahih. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang telah masuk surga ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang syahid. Ia berangan-angan kembali ke dunia, lalu terbunuh 10 kali karena ia melihat keutamaan syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa nikmatnya balasan syahid, sampai-sampai mereka ingin kembali dan syahid lagi. Yang ketiga, jihad tidak hanya dengan pedang. Jemaah sekalian, perlu kita pahami, jihad di zaman kita tidak selalu tentang perang fisik. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, bekerja mencari nafkah halal untuk keluarga, melawan hawa nafsu, dan membela kebenaran dengan lisan dan tulisan adalah bagian dari jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka selama kita berjuang dengan ikhlas di jalan Allah, insya Allah kita termasuk mujahid yang akan mendapatkan balasannya. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar cinta Allah kepada hambanya yang rela berkorban di jalannya. Mereka para mujahid dan syuhada telah pergi mendahului kita, menukar dunia yang fana ini dengan surga yang kekal. Darah mereka mungkin kering di bumi, tapi harumnya abadi di langit. Hari ini kita masih hidup, masih bisa makan, tidur dengan nyenyak, dan berkumpul dengan keluarga. Itu semua adalah karena ada orang-orang yang dulu berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk agama ini, agama Islam. Maka jangan biarkan perjuangan kita berhenti hanya di lisan. Niatkanlah setiap lelah kita bekerja, setiap tetes keringat kita mencari nafkah untuk keluarga, dan setiap air mata kita menahan hawa nafsu sebagai jihad kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai mujahid di jalannya. Dan jika saatnya tiba, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mulia sebagai seorang syahid. Karena sesungguhnya, kematian yang paling indah bukanlah di atas kasur yang empuk, melainkan ketika Allah memanggil kita dalam keadaan berjuang untuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: itu supaya lokasi ini kan cepat dilegalkan. Ini kan wilayah kontrak karya gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
1: Jadi saya kira kalau mau win-win, saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Kalau arti tidak boleh menggunakan cyanida dan natrium.

0: Sejak tahun 2000, Provinsi Gorontalo telah memisahkan diri dari Sulawesi Utara. Tujuannya agar masyarakat di 6 kabupaten kota di Gorontalo bisa merasakan pembangunan yang lebih merata dan hidup dengan sejahtera. Setelah beberapa tahun silam, sayangnya apa yang dicita-citakan belum mereka rasakan. Bahkan potensi sumber daya alam justru menjadi perselisihan. Satu lokasi tambang di Kabupaten Bone Bolango saja bisa memicu demonstrasi berkali-kali di ibu kota provinsi. Pengakuan kepemilikan tanah atas satu titik penggalian saja menyisakan pertikaian selama puluhan tahun. Tim RRI kali ini menelusuri lokasi tambang emas yang menjadi sumber perselisihan banyak pihak. Apakah benar potensi emas yang tersimpan di sana memiliki kandungan yang sangat berharga dan layak diperebutkan? Setiap warga yang mencari nafkah dari lokasi pertambangan telah terdaftar di pos ini. Jumlahnya mencengangkan, pernah menembus angka 10.000 orang. Untuk menuju ke lokasi tambang, kami harus menggunakan ojek motor. Setiap harinya, jalur tanah berbatu ini menjadi perlintasan hilir mudik para pekerja tambang. Masyarakat yang mencari nafkah dari lokasi tambang ini secara tidak langsung sudah membuka jalur di area Taman Nasional Bugani Naniwartabone. Status tanah inilah yang sebenarnya menghambat warga untuk membangun infrastruktur di atas lahan konservasi. Padahal ada lebih dari 7.000 warga Suawa Timur yang menggantungkan hidupnya dari perputaran uang di tambang emas. Titik bor 15 saja luasnya mencapai 200 hektar. Sementara ada sekitar 30 titik bor di area ini. Hampir seluruh warga Kecamatan Suawa Timur mencari nafkah di sini. Sebagian besarnya bahkan kini memilih bermukim di lokasi tambang. Sejak tahun 1992, aktivitas di lokasi tambang tidak pernah sepi. Melimpahnya material emas yang dihasilkan tentu saja menjadi harapan para penambang agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Lubang tambang di Bone Bolango ini termasuk yang terdalam. Setidaknya di Indonesia, kedalaman rata-rata lubang di lokasi ini mencapai 100 meter, bahkan kedalaman sebagian lubang mencapai 200 meter. Risiko longsor di lokasi ini tidak hanya bergantung pada kedalaman lubang serta kondisi tanah yang gembur, namun ditambah lagi dengan derasnya aliran air dari sumber yang terletak di sekitar rumah. Bukan hanya sulitnya bernafas di kedalaman ratusan meter yang menjadi taruhan nyawa para penambang, banyaknya saluran mesin penyedot air dan penyalur udara juga mengancam keselamatan mereka. Kabel bertumpuk saja sudah mengganggu jalur penambang untuk beraktivitas di dalam rumah. Yang lebih mengerikan, seringkali terjadi korsleting di antara kabel yang bisa saja merenggut nyawa mereka sewaktu-waktu. Hampir seluruh penambang di sini melanjutkan pekerjaan secara turun-temurun. Sudah ada 3 generasi yang mencari penghidupan dari bumi Bone Bolango. Tidak heran jika dalam satu lubang saja ada beberapa anggota keluarga yang bekerja bersamaan, sehingga hubungan kekerabatan di lokasi tambang ini sangat erat.
1: Dari umur berapa lama? 17. Lahir di sini apa? Lahir di sini. Ayah, semua saudara-saudara nambang?
2: 3.
1: 3 saudara nambang. Yang lain? Yang lain perempuan. Oh, berarti jaga warung di sini. Tidak. Oh, ada di kampung juga. Kalau Bang Asrul ini nambang karena ikut ayah?
2: Ikut ayah.
1: Ikut ayah ya. Sini nambang ya. Berarti ayah dulu memang sudah lama di sini. Sampai sekarang masih menambang.
0: Ada pula para penambang yang baru pertama kali mengadu nasib di sini. Artinya, tidak secara turun-temurun menjadi keluarga penambang. Perputaran uang dari seluruh lubang tambang yang mencapai triliunan rupiah dalam sebulan menjadi magnet bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya.
3: Abang kenapa pilih nambang awal? Lumayan hasilnya. Kalau selain nambang, abang ada alternatif lain buat kerja? Apa? Kenapa? Oh, udah lama ya? Tapi kalau rekan-rekan di sini, teman-teman, banyak yang punya kerja sampingan. Apa nggak ada? Nggak ada. Semua di sini.
0: Dari satu mesin tromol saja bisa menghasilkan 1-5 gram emas dalam sehari. Bayangkan berapa banyak emas yang dihasilkan jika menghitung luas keseluruhan lokasi tambang yang mencapai 2.000 hektar. Penghasilan rata-rata satu orang penambang setiap bulannya mencapai 5 juta rupiah. Sementara pendapatan satu orang pemilik lubang setiap bulannya mencapai 50 juta rupiah. Angka yang fantastis bagi mereka yang sebagian besar berpendidikan rendah. Menambang adalah jalan pintas untuk sejahtera dibandingkan mengadu nasib di pusat kota. Lagi pula, untuk mendapatkan emas di sini masih tergolong mudah. Batuan material di lokasi ini mengandung cukup banyak butiran emas. Hasil yang mereka dapatkan bisa dikatakan lebih besar dibandingkan tenaga yang mereka keluarkan. Kondisi ini tidak selamanya menjadi berita baik bagi mereka. Pasalnya, ada pihak perusahaan yang akan mengambil alih lahan tambang. Lahan yang diakui perusahaan adalah seluas 36.000 hektar. Luas itu mencakup keseluruhan dari 30 titik lokasi tambang rakyat yang ada di sini. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tumpang tindih lahan kembali memanas seiring akan masuknya pihak perusahaan ke lokasi tambang dalam upaya eksplorasi awal.
3: Ini kandungannya sampai 90%, bahkan di titik lain ada yang sampai 99%. Makanya nggak heran kalau misalkan kawasan lahan ini menjadi perebutan dari hampir 30 perusahaan.
0: Perputaran uang yang besar tidak hanya mengundang para pendatang, namun juga investor-investor raksasa yang tergiur akan banyaknya kandungan emas. Perselisihan antara pihak pemerintah, perusahaan, taman nasional, dan masyarakat kini belum menemukan solusi, sehingga sebenarnya belum ada satu pihak pun yang berhak berada di lokasi ini.
2: Kalau untuk daerah Bonebolango ini hambatannya itu masih bertentangan dengan perusahaan.
3: Bertentangan dengan perusahaan?
2: Iya.
3: Kalau lahan ini sendiri punya siapa?
2: Kalau lahan ini masih, ini kan wilayah kontrak karya. Gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
3: Digarap oleh rakyat dari tahun 92, berarti sudah 24 tahun digarap rakyat.
2: Iya.
0: Sampai saat ini, besar harapan para penambang agar dapat berdiri legal di atas tanah leluhur mereka.
4: Saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Dalam arti tidak boleh menggunakan sianida dan cyanida.
0: Lokasi tambang kini bukan hanya menjadi tempat mereka bekerja, tapi juga tempat mereka tinggal, lahir, dan tumbuh berkembang hingga dewasa. Masalahnya, anggapan bahwa penambang rakyat selalu menghasilkan limbah yang berbahaya menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan hak atas tanah. Berangkat dari hal itulah, para penambang mencari solusi untuk menyaring limbah hingga menjadi air bersih. Isu penggunaan merkuri dan sianida yang berbahaya untuk lingkungan justru menjadi senjata bagi mereka dalam mengembangkan penyaring limbah yang lebih bersih. Dari setiap lubang tambang, para penambang membangun 3 hingga 4 kolam penampung air limbah. Kolam pertama adalah untuk penampungan merkuri, sisa pencucian material emas. Sementara kolam kedua merupakan aliran air jernih yang masih mengandung butiran material yang terbuang. Di kolam ketiga, biasanya hanya menampung air bersih sisa penyaringan, yang kemudian akan mereka gunakan lagi untuk mencuci material agar lebih hemat penggunaan air bersih.
5: Ya. Ini bak pertama. Kemudian karena kami juga merasa memang masih perlu disaring lagi, jadi kami buatkan bak kedua lagi.
3: Ini bak kedua.
5: Ya, bak kedua. Dari bak kedua ini setelah di sini airnya sudah agak jernih. Nah, itu begitu penuh dia masuk ke bak ketiga, bak yang berikutnya.
3: Tapi berarti masing-masing bak itu masih memang mengandung merkuri.
5: Sudah enggak ada dia. Sudah enggak ada kalau
3: semua ditampung ya.
5: Yang kami tampung yang di bak kedua, bak ketiga ini, bak kedua dengan bak ketiga tinggal limbah yang masih agak, yang masih halus itu.
0: Air limbah dari kolam terakhir pun mereka saring lagi ke dalam tong-tong besar ini. Tujuannya adalah untuk menyerap butiran emas terkecil yang tidak mampu ditangkap oleh cairan merkuri. Penggunaan tong ini tidak hanya membuktikan betapa terorganisirnya penyaluran limbah tambang. Tong penyaring ini ternyata mampu memberi mereka tambahan material emas sebanyak beberapa ratus gram dari satu kali penyaringan. Bayangkan, penggunaan tong ini tidak hanya membuat pembuangan limbah mereka menjadi lebih sedikit, tetapi juga menambah pendapatan mereka sebesar ratusan juta rupiah dari emas yang mampu kembali terserap dalam alat ini.
5: Kita menggunakan model mixer begitu. Itu. Jadi di situ juga kita masih punya hasil. Sehingga apa yang disebut katanya limbah terbuang itu tidak betul.
3: Tapi Pak, itu merkuri yang ditampung itu akhirnya kemana?
5: Merkuri yang tumpah ini masih bisa kami dapatkan di bak pertama itu.
3: Masih bisa ya?
5: Kami bisa dapatkan di bak pertama, karena apa?
3: Berarti bukan dibuang, karena saya kan orang awam ngertinya ya. Merkuri itu akan dibuang.
5: Oh tidak. Kami kalau misalnya merkuri ini terbuang, kami rugi. Karena merkuri ini masih bisa kami ambil lagi, kami bisa pergunakan.
3: Justru nggak dibuang ya, malah ya, disimpan terus ya?
5: Ya, di bak penampungan itu pun itu kami alas dengan terpal. Kami alas dengan terpal, pakai papan, kemudian terpal atasnya, bak kedua juga seperti itu. Sampai dengan bak ketiga.
0: Lokasi tambang di Bone Bolango ini tidak hanya ladang rejeki para pekerja tambangnya. Warga yang turut mencari nafkah dari kehidupan di lokasi ini juga merasakan manfaatnya. Para perempuan umumnya yang bekerja di warung yang menjual lauk pauk serta barang kebutuhan sehari-hari. Harga yang sedikit lebih mahal daripada harga di pusat kota menjadi penghasilan utama bagi kaum wanita di sini.
3: Berapa hasilnya kalau boleh tahu?
6: Warung satu hari
3: tunggangnya
6: 100-200 ribu.
3: Itu warung ya. Kalau tromol ini?
6: Tromol kan dia tromol ini sampai 1 juta 1 bulan.
3: 1 juta 10 bulan bisa. Ya. Itu bersih.
6: Ya.
3: Bersih ya. Kalau sebelumnya ibu kerja apa?
6: Sebelumnya saya kerja di rotan.
3: Di rotan. Hasilnya tapi lebih bagus ini sekarang.
0: Hasil berjualan di warung, sebagian besar penambang bisa menyekolahkan anak keturunannya di kota. Bahkan, beberapa di antaranya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi favorit di ibu kota Jakarta. Hal inilah yang tidak dapat mereka rasakan jika hanya mengandalkan hutan dan kebun semata. Jika perusahaan besar jadi mendapatkan izin untuk eksplorasi tambang di lokasi ini, hanya ada 900 jiwa yang terserap ke dalam struktur para pekerjanya. Sementara sekarang 10.000 orang merasakan hasilnya bersama-sama menemukan kesejahteraan.
3: Terangkat itu biasa bawa berapa kilo?
7: Ada 150 kilo, ada 100.
3: 100, 150 kilo itu nggak beban, nggak susah bawanya?
7: Susah.
3: Susah, tapi dibawa semua?
7: Iya.
3: Berapa biasa dapat dari 1 kilo, 2 kilo itu?
7: Ada 5.000 satu kilo.
3: 5.000 satu kilo. Itu semua barang dari kampung?
7: Iya, dari kampung.
3: Apa yang biasanya dititip? Apa aja biasa?
7: Barang
3: beras, iya. Sembako berarti. Iya,
0: tidak hanya perempuan, kaum lelaki yang tidak bekerja ke dalam lubang tambang pun merasakan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ojek motor pengangkut barang bisa meraup 5 hingga 10 juta rupiah dalam sebulan. Jumlah yang besar dan tidak bisa mereka dapatkan dari pengemudi ojek di kawasan kota. Penambang tidak mau digusur, tapi mereka siap diatur. Lantas, haruskah lahan Taman Nasional berkurang demi eksplorasi tambang emas? Pantaskah perusahaan pemilik modal merebut lahan yang telah puluhan tahun menyejahterakan rakyat Bone Bolango? Lalu, di tangan siapakah emas ini seharusnya berada?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Mendengar lagu Nina Bobo, sebuah lagu pengantar tidur yang begitu populer di Indonesia, lagu ini sering dinyanyikan oleh orang tua untuk menenangkan bayi dan anak-anak sebelum tidur. Di balik melodi yang lembut dan lirik yang sederhana, lagu ini menyimpan kisah pilu dan penuh misteri. Namun asal usulnya yang sebenarnya dan makna di balik liriknya seringkali menimbulkan pertanyaan, mitos atau fakta asal usul lagu Nina Bobo. Dilansir dari Aladdin, kisah di balik lagu Nina Bobo bermula dari seorang anak perempuan bernama Helenina van Rojing yang akrab disapa Nina, gadis kecil berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Ibu Helenina yang bernama Mustika adalah seorang perempuan Indonesia dan seorang penari, sementara ayahnya Rojnik berkewarganegaraan Belanda. Diceritakan bahwa Nina meninggal dunia pada usia yang sangat muda akibat penyakit malaria. Ibunya Mustika yang sangat terpukul atas kepergian sang anak seringkali menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Konon arwah Nina seringkali menampakkan diri kepada ibunya dan meminta untuk dinyanyikan lagu Nina Bobo. Tak lama kemudian ibunya Mustika meninggal dunia. Sejak saat itu ayah Nina selalu menyanyikan lagu Nina Bobo hingga akhir hayatnya. Lirik lagu Nina Bobo yang sederhana menyimpan makna. Kata nyamuk dikaitkan dengan penyakit malaria, bisa diartikan sebagai simbol penderitaan yang dialami oleh Nina. Hingga kini, di balik lagu Nina Bobo masih menjadi misteri. Ada yang percaya bahwa lagu ini hanyalah sebuah karya seni yang terinspirasi dari kisah nyata. Namun, ada juga yang meyakini bahwa lagu ini memiliki kekuatan mistis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Buddha bersama Yanti Vianney Woe dalam judul Muda Berkarya.

Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam mimbar agama Buddha di RRI. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi pengingat untuk senantiasa menumbuhkan cinta kasih, kedamaian, dan kebijaksanaan, sehingga hidup kita semakin bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Tema kita hari ini adalah Muda Berkarya. Namo Buddhaya. Saudara sedama yang berbahagia, pemuda adalah energi masa depan. Di tangan pemuda terdapat keberanian untuk mencoba, kekuatan untuk bergerak, kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan kesempatan untuk memberikan warna bagi kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, yaitu pemuda Buddhis aktif berkarya. Mengapa pemuda Buddhis harus aktif berkarya? Karena menjadi umat Buddha bukan hanya tentang mengetahui Dhamma, tetapi juga tentang bagaimana Dhamma diwujudkan menjadi tindakan nyata. Bukan hanya berbicara tentang kebajikan, tetapi berani melakukan kebajikan. Bukan hanya mencintai Tiratana, tetapi juga ikut menjaga, mengembangkan, dan meneruskan nilai-nilai luhur Dhamma kepada generasi berikutnya. Pendengar yang berbahagia, masa muda adalah masa yang sangat berharga. Tenaga masih kuat, pikiran penuh gagasan, kesempatan masih terbuka luas. Namun, masa muda juga mudah berlalu tanpa terasa. Jangan sampai usia muda habis hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Berlama-lama di media sosial tanpa tujuan. Sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Karya dapat dimulai dari hal sederhana, membantu kegiatan wihara, membuat konten Dhamma yang positif, mengajar anak-anak Buddhis, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Karya dilakukan dengan nilai baik, usaha benar, dan tidak merugikan makhluk lain merupakan bagian dari praktik Dhamma. Pendengar RRI yang budiman, Buddha meninggalkan kehidupan istana, menjalani pencarian spiritual, mengalami berbagai pengalaman, dan akhirnya menemukan jalan tengah. Setelah mencapai pencerahan, beliau tidak berhenti pada pencapaian pribadi. Selama puluhan tahun, Buddha berjalan dari suatu tempat ke tempat lain untuk membabarkan Dhamma. Sebuah lilin kecil dapat menerangi ruang yang gelap. Demikian pula, sebuah perbuatan baik, meskipun sederhana, dapat menjadi cahaya bagi orang lain. Seorang pemuda yang datang lebih awal ke wihara dan membantu menata tempat ibadah sedang berkarya. Pemuda yang membuat video pendek tentang pentingnya metta sedang berkarya. Jangan menunggu sempurna untuk mulai berbuat baik. Mulailah dari apa yang kita miliki, dari kemampuan yang kita punya, dan dari tempat kita berada. Pemuda yang memiliki sila mungkin tidak selalu paling terkenal, tetapi ia dapat dipercaya, dan kepercayaan adalah modal kehidupan yang sangat berharga. Pemuda Buddhis perluas menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Jangan merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki hari ini. Belajar bukan hanya di ruang kelas. Belajar dapat dilakukan melalui pengalaman, organisasi, pelayanan, diskusi membaca kitab suci, mengikuti kegiatan wihara, maupun belajar dari kegagalan. Dalam Dhammapada

bagian penting dari masa depan kehidupan beragama Buddha. Demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pergantian dimanapun Anda berada, kita sudahi untuk mimbar agama Buddha di malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta, mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentra Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke Posbakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Posbankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Safri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan Pak Presiden, Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa selama kol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi kemudian juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu ya semakin banyak. Tindak lanjut laporan prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi persentasenya, sudah 90%. Tetapi masalahnya adalah apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama 1 dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perkara Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual atau penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

3 menit saat ini dari jam 8 malam, pendengar. Saat lagi kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Kabut Petaka, produksi RRI Wamena.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Natal.
1: Bapak anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja terasa sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
1: Ini, kah, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia perumah.
6: Iya, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Ma,
0: sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Benny, tentu adat purumah masih jauh kah? Kitong sudah jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat

0: Bapak, itu ada rumah di sana tuh. Itu ketua adat perumah kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
2: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh.

0: Ya bantuan.
1: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
0: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
1: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu

0: apa di gunung itu jadi.
1: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kita juga harus pulang sekarang? Sementara kita pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
2: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Dan malam, jangan kemana-mana pendengar, saat lagi kami ajak Anda untuk berbincang dengan tamu kita yang sudah standby di sini. Di jam 9 nanti kita akan ngobrolin apa, makanya tetap stay tune bersama kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahrifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

0: Sesaat lagi, Anda akan bersama di Ruang Inspirasi, mempertemukan ragam komunitas, berbagi cerita, pengalaman, dan karya, hingga aksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Selamat malam peringat Posota dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Jam 9, saatnya kami temani Anda dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di malam hari ini kita bersama dengan beberapa, kenapa saya sebutnya beberapa, karena nggak semua gitu yang hadir. The Zero Band ya, kita akan perkenalkan dulu. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih?
2: Siap, baik Pak.
1: Sehat. Jangan panggil Pak dong. Saya udah menyesuaikan dengan flyer kita yang sangatlah muda gitu.
2: Siap.
1: Saya mau perkenalkan satu-satu terlebih dahulu. Ada Mas Risang Septian Putranto ya.
2: Siap.
1: Selamat malam Mas Risang.
2: Selamat malam Pak.
1: Nih Pak lagi.
2: Siap. Selamat malam Mas.
1: Posisinya di Zero Band sebagai apa tuh?
2: Sebagai leader bandnya sekaligus sebagai pianisnya Pak.
1: Pianisnya dan bahkan penciptanya gitu ya.
2: Betul Pak.
1: Oh, luar biasa. Terus juga ada Mas Rifandi Hamzah. Ya. Selamat malam Mas Rifandi.
3: Iya, selamat malam.
1: Oke, posisinya sebagai apa nih Mas Rifandi?
3: Saya di band posisinya sebagai gitaris.
1: Oke, gitaris. Boleh dikenalkan Mas Risang yang tiga lainnya siapa-siapa aja yang enggak hadir di sini?
2: Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Mas. Siap. Jadi yang pertama itu vokalis kami itu dari Palembang. Vokalis kami yang bernama Tommy.
1: Ini yang di tengah gitu ya, kalau di flyer ya?
2: Enggak
1: ya?
2: Yang di tengah itu saya, Pak.
1: Oh, itu Anda. Pangling loh saya. Berarti Mas siapa tadi yang vokalisnya?
2: Mas Tommy itu yang pakai topi.
1: Oh, Mas Tommy yang kuplukan.
2: Yang pakai topi.
1: Oke.
2: Sekarang beliau kerja di Semarang.
1: Oh, oke. Aslinya Semarang?
2: Enggak. Aslinya Palembang.
1: Palembang.
2: Cuman kerjanya di Semarang.
1: Oke. Kalau Mas Rifandi yang mana?
2: Kalau
1: di flyer.
3: Ceritanya akan bersambung ke
1: oh,
3: saya.
1: Oh, baik. Oh, yeah. Siap. Berarti dari sebelahnya vokalisnya yang pakai putih itu jaket putih siapa, jaket, Mas Risang?
2: Kalau yang pakai jaket putih sebelah vokalis, sebelum saya itu gitaris kami, Pak.
1: Oh, gitarisnya. Siapa namanya?
2: Namanya Randy. Sekarang dia tinggal di Buton, kerjanya di Rumah Sakit Siloam.
1: Oh, orang nakes.
2: Iya, Pak.
1: Oke. Di sebelahnya Mas Risang yang lebih kurusan?
2: Lebih kurusan itu adalah drummer kita, Pak.
1: Oh, drummer emang kurusan gitu ya?
2: Iya, namanya Pak Jerry.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jerry William sekarang kerja di Kalimantan.
1: Kalimantan. Oke, okay. Yang terakhir paling ujung?
2: Itu basis kami, Pak. Jadi basis kami sekarang kerja di Maluku.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini mencar semua dong ya?
2: Mencar semua, Pak.
1: Oh, oke.
2: Tapi kita satu alma mater.
1: Satu kampus, alma mater di kampus
2: UPN Jogja.
1: Oh, anak UPN Jogja semua. Oh, ya pantas ya, kelihatan gitu dari auranya gitu. Tapi by the way kita bicara soal band kalian tuh ya. Kenapa tuh tiba-tiba nyeletuk muncullah The Zero? Apa maksudnya dari The Zero? Orang kan taunya zero kan kosong, nol gitu. Betul. Atau yang berhubungan dengan ya nggak ada angka gitu, nol gitu, zero gitu. Starting point-nya zero gitu. Apa tuh yang menjadi filosofi tiba-tiba jadilah The Zero ini?
2: Jadi sejarah daripada nama The Zero ini, Mas, pertama kali itu pada saat kami kuliah.
1: Pada tahun berapa tuh?
2: Tahun 2008.
1: 2008, nah, oke.
2: 2008 itu Tommy mencari personil. Kebetulan pencarian personil itu dilakukan oleh Tommy dan mendapatkan saya pada saat itu. Kemudian kami bertemulah pada saat pentas seni. Ditanyakan, kita siap ngeband? Siap.
1: Kebetulan, ini udah langsung lima-limanya nih ketemunya?
2: Jadi saya itu adalah orang terakhir, Pak.
1: Oh gitu, oke.
2: Saya itu adalah orang terakhir yang dicari oleh Tommy. Nah kebetulan
1: tersembunyi di mana Anda kok bisa jadi orang terakhir?
2: Jadi memang orang terakhir tapi yang dipercaya oleh Tommy pada saat itu. Kemudian kami main, alhamdulillahnya satu frekuensi lah Pak. Mas, jadi pada saat itu di tahun 2008-2009 itu kan band-band legendaris dari Indonesia itu seperti Demasif itu.
1: Iya, betul.
2: Karena pada saat itu kita pikirannya itu bisa menjadi anak band. Jogja, karena Jogja ini kan dekat dengan pusat, Pak.
1: Benar-benar.
2: Sebelumnya, sebelum nama The Zero itu, kita Pelangi, Pak.
1: Pelangi?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Pelangi itu dikarenakan kami berbeda suku.
1: Jadi beragam gitu ya. Ya, ketemunya jadi satu. Oke. Okay. Tapi memang ini satu letting semua atau gimana
2: satu
1: tuh?
2: Letting.
1: Satu letting. Satu jurusan letting. Juga? Enggak.
2: Kebetulan kalau saya jurusan ekonomi, yang gitaris jurusan akuntansi, vokalis jurusan tambang, yang basis sama apa tadi? Drummer itu jurusan di Berbatuan.
1: Oke. Tapi buat meramu akhirnya lima pikiran, lima otak ini kemudian jadilah Pelangi yang pertama ya. Itu sulit gak sih Mas Risang, kan dari masing-masing perkuliahan kan beda-beda ya. Misalnya si Mas Risangnya lagi kosong, belum tentu teman yang lain juga lagi kosong gitu kan. Itu agak susah ya kalau misalnya bikin satu tujuan di saat masih kuliah tuh memang jam free-nya cukup banyak. Tapi untuk nentuin bisa ketemu lima-limanya di satu waktu yang sama kan cukup sulit juga gitu. Gimana kemarin perjalanannya Pelangi?
2: Jadi perjalanannya itu setiap kita mau bertemu itu biasanya di akhir pekan, Pak.
1: Oh gitu.
2: Jadi di akhir pekan Sabtu atau Minggu itu kita bisa berkumpul bersama. Sehingganya kami berkumpulnya itu kadang di titik kos saya. Kemudian kita lanjut ke main studio. Jadi main studio itu kita masih patungan pada saat itu. Dulu 2008 itu kita masih ingat untuk 1 jam harga di nilai 50.000.
1: Jadi
2: kita patungan di situ main band sehingganya terkumpul inspirasi-inspirasi. Nah, kemudian disitulah pada saat kita lihat kalau Pelangi kayaknya kurang menjual. Tapi ada beberapa teman kami itu yang menyatakan kalau Pelangi itu bagus. Cuman ada juga yang pro, ada yang kontra. Tapi karena di situ saya harus netral, kita harus mengambil nama yang benar-benar bisa membumi lah. Makanya kita
1: jadi dalam pilihnya The Zero.
2: The Zero.
1: Oke.
2: Okay. Ambilnya The Zero.
1: The Zero. The Zero ya, bukan di Inggriskan gitu ya.
2: The Zero. Sebenarnya itu pelafalan dari De Masif, Pak.
1: Oh gitu.
2: Karena dulu itu kan kita lihat De Masif itu dari D. Terus masih.
1: Oh baik baik. Tapi tetap milihnya D. TH gitu ya. Oh oke. Okay. Berapa lama akhirnya dari Pelangi kemudian berubah jadi The Zero?
2: Hanya sekitar
1: Pelanginya bertahan berapa lama? Setahun aja
2: setahun
1: gitu.
2: Setahun aja, Pak.
1: Oh oke. Okay. Tapi pada saat masih Pelangi itu sudah sempat ngejam, manggung-manggung atau dari cafe by cafe atau kayak gimana tuh perjalanan Pelangi?
2: Jadi ketika Pelangi tercipta itu kita sudah main band juga, Pak. Main band itu di kampus-kampus.
1: Okay.
2: Setiap ada pentas seni dulu kan, biasanya setiap akhir semester atau apa pasti kampus itu mengadakan pentas seni.
1: Kalian ngisi di situ?
2: Kita ngisi di situ.
1: Oke.
2: Kita ngisi di kampus manapun yang ada di Jogja itu kita ngisi. Bahkan setiap personel membawa alat musiknya masing-masing.
1: Itu strugglingnya waktu Pelangi setahun kemarin gitu ya. Tapi ketika transisi ke The Zero, apa goals kalian? Kalau Pelangi kan ya udah gitu ya, setahun kita sudah nikmati nih masa-masa kita dari pensi satu ke pensi lain gitu. Pastinya ketika memilih ganti nama The Zero, ada goals gitu yang mau dikejar.
2: Nah, ketika kita sudah masuk di The Zero, kita berniat bahwasanya Zero ini kan kita mulai dari nol. Tapi intinya kita gak mau nol-nol terus. Ada bertahap lah dari The Zero. Cuman filosofinya itu kita dari nol semua. Jadi goal yang kita capai pada saat kita memakai nama The Zero itu, yakni kita bisa manggung di kafe-kafe, Pak. Tidak lagi di pentas-pentas seni antar kampus. Jadi kafe di Hotel Jogja, kemudian pentas lagi di Hotel Bintang 3 atau Bintang 4, bahkan terakhir itu di Kupu-Kupu Malam.
1: Itu dieksekusi semua?
2: Semua kita eksekusi, Pak.
1: Okay.
2: Di situ.
1: Walhasil kemudian akhirnya muncul beberapa single ya sesebutnya ya, atau sudah bikin album?
2: Kalau untuk album, Pak, di pikiran kami itu kebetulan kan yang menciptakan saya semua, Pak, karena teman-teman pada belum bisa pada saat itu. Nah, ide mencetuskan bahwa lagu ciptaan sendiri itu dari saya dan Tommy. Jadi ketika kita mau masuk untuk dunia industri, kalau bisa kita harus membawakan lagu ciptaan kita sendiri. Jadi ketika kita sudah punya lagu ciptaan, kita langsung ambil studio rekaman, Pak.
1: Ambil studio
2: rekaman di Jogja, hasilnya seperti hasil daripada rekaman-rekaman di Jakarta.
1: Berarti waktu itu single pertama apa judulnya?
2: Judulnya Atas Nama Cinta.
1: Atas Nama Cinta, tahun berapa tuh?
2: 2009.
1: 2009, iya. Oke. Okay. Yang bikin Mas Risang?
2: Saya, Pak.
1: Mas Risang. Yang partiturnya?
2: Saya juga.
1: Oh, Anda serba bisa ya, multitalenta dan multitasking gitu. Tapi cuman, kenapa milih akhirnya jatuhnya jadi Atas Nama Cinta? Ini kan kalau secara judul ya, kalau Gen Z hari ini nilainya tuh kayak baper banget ya lagu ini untuk syukuran band gitu ya. Kenapa akhirnya jadi Atas Nama Cinta deh gitu? Ya. Berawal dari kisahnya siapa sih dari 5 orang ini?
2: Oke, jadi gini Mas, kenapa jadi nama Atas Nama Cinta? Karena pada saat kita menciptakan lagu itu, kita berandaikan bahwasanya Atas Nama Cinta dengan lirik-lirik tersebut itu, kita mengandaikan bahwasanya kita mau wanita yang seperti ini.
1: Okay.
2: Kita mau memperlakukan wanita itu seperti ini. Dan lagu Atas Nama Cinta itu seperti ibarat mengikrarkan cinta kita kepada seorang wanita yang kita cintai itu, Pak.
1: Oke, oke. Genrenya larinya ke arah mana nih kalau The Zero?
2: Pop romance.
1: Pop romance. Berarti yang menjadi mungkin rujukan kali ya kalau band-band terkenal Indonesia apa? Kalau yang mirip-mirip The Zero.
2: Raja bisa.
1: Oke. Okay. Di saat itu ya.
2: Ya, pada saat itu Raja, Dewa yang di Laskar Cinta. Kemudian masuk di Elemen,
1: band-band itu yang cukup menginfluence kalian ya, untuk akhirnya melahirkan beberapa single sendiri gitu ya. Oke, okay. Single ini tahun 2009 gitu ya. Betul. Kemudian kalau di list saya ini udah ada 2 lagu lainnya ya. Dua lagu lainnya tuh nyusulnya berapa lama itu jedanya, Mas Risang?
2: Jedanya itu ketika mood.
1: By mood ya, oke.
2: Okay. Moodnya lagi dapet. Kita langsung main.
1: Iya. Gitu. Moodnya waktu kenapa tuh Mas Risang? Lagi kesel-keselnya? Atau memang lagi berbunga-bunga? Atau apa? Karena dari judul nih bicara soal cinta nih semua ya. Ungkapan hati judul lagunya. Kemudian ada Cinta Pertama. Mana yang lagu kedua setelah Atas Nama Cinta?
2: Lagu yang kedua itu yang Cinta Pertama, Pak.
1: Oh, jadi karena Atas Nama Cinta muncullah Cinta Pertama saya si dia gitu ya. Itu atas dasar ungkapan hati. Jadilah lagu ketiga gitu.
2: Hampir kalau bisa diilustrasikan seperti itu, Pak.
1: Ini orang yang sama gak sih case-nya Mas Risang akhirnya muncul 3 judul lagu ini?
2: Cuman pada saat yang lagu apa itu sudah kita ada 2 vokalis, Pak, sebenarnya. Yang vokalis yang pertama itu memang dia tidak mau kayak seperti terlihat. Karena dia itu orangnya itu apa ya, introvert. Dia maunya nyanyi, tapi kalau disuruh foto untuk ini kadang sudah enggak usah.
1: Berarti dia ada di belakang mana nih kalau di flyer?
2: Jadi ya pada saat kita rekaman nanti ketika vokalis yang kedua itu siap dan cocok untuk lagu ini, kita panggil dia, Pak.
1: Oh gitu.
2: Tapi ketika orang tersebut vokalis yang pertama Pak Tommy ini mau menyanyikan lagu ini, kita pakai yang Pak Tommy. Ketika Pak Tommy kurang begitu mau menyanyikan, kita pakai vokalis yang satu.
1: Jadi untuk 3 lagu ini satu penyanyi yang sama? Tommy semua?
2: Nanti bisa dibedakan pada saat suaranya, Pak, di situ.
1: Oh gitu. Cukup gitu. Misterius ya The Zero ini. Oke, ini kita sudah spill ya satu persatu personelnya. Kemudian Mas Risang juga sudah menceritakan awal gitu dari munculnya The Zero ini, lagu-lagunya apa saja. Terus akhirnya muncullah orang yang ada di sebelah kiri dan di depannya Mas Risang gitu ya, yang ternyata nggak ada di sini gitu. Boleh nih diceritain Mas Rifandi. Mas Rifandi tuh masuk di The Zero nimbrungnya saat kapan?
3: Jadi begini, ini panggilannya Mas, Pak atau Kak atau
1: Mas
3: Bro?
1: Aja
3: oh,
1: gitu.
3: Mas, ya.
1: Ya.
3: Jadi
1: ya.
3: Gini Mas, saya awalnya itu saya bermusik dari kuliah. Okay. Saya hitungannya itu jadi pemain session.
1: Oh,
3: ya.
1: Jadi additional.
3: Saya, ya, profesional.
1: Oh, okay.
3: Jadi saya itu dicomot-comot.
1: Oh iya iya. Tapi satu UPN, satu universitas enggak?
3: Enggak, saya UNG di sini.
1: Oh UNG. Ya,
3: jadi dari antara 5 tadi di Fire, saya yang orang lokal di sini.
1: Oh baik. Ya. Ketemunya tahun berapa kalau gitu?
3: Dengan
1: The Zero.
3: Iya, dengan Mas Risang itu ketemunya 2023.
1: 2023. Ya,
3: awal 2023
1: baru ya?
3: Iya, baru. Hmm. Karena saat itu ya kembali lagi saya kan pemain edisional ya. Mas Risang singkat cerita bisa hubung apa bisa komunikasi dengan saya lewat pihak ketiga. Mas ada waktu enggak di sini? Ada job. Nah,
1: itu momennya waktu kapan? So, akhirnya diajak pertama kali itu jadi pertama, tim edisionalnya.
3: Ya, pertama kali itu diajak di
1: acara apa?
3: Ulang tahun kantor, iya. Ulang tahun kantor.
1: Okay. Untuk buat di mana? Di Gorontalo?
3: Iya, Agraria. Gorontalo, ya. Jadi itu diajak untuk buat proyek lagu Mars-nya itu karena di situ kan ada lomba ya.
1: Okay.
3: Saya bermain di situ. Selepas dari situ kita kontakan lagi. Ya, sampai sekarang masih bisa ke rumah Pak. Ya, saya ke rumah ini loh ada lagu kita remake.
1: Okay.
3: Nah itu disitulah saya kenal lagu-lagu dari The Zero.
1: Baik-baik.
3: Nama Cinta dan lain-lain.
1: Jadi artinya Mas Risang posisinya Mas Rifandi sampai dengan hari ini tuh masih dalam posisi edisional atau sudah resmi official atau kayak gimana tuh?
2: Kalau bagi saya Fandi ini official resmi untuk saya. Perkara yang lain memandang Mas Fandi ini mungkin edisional atau apa mungkin itu bagi orang lain.
1: Artinya tetap menjadi bagian The Zero ya?
2: Kalau dari saya tetap beliau bagian dari saya lah.
1: Oh baik, baik, baik. Tapi ketika awal pertama dengar Mas Rifandi dengar lagunya The Zero nih, kalau sebentar, kalau ke Mas Rifandi tuh biasanya mainnya genre apa?
3: Ya namanya edisional.
1: Enggak, mau belum edisional. Oh, ya pribadi gitu. Idealisnya kemana tuh?
3: Ya saya dulu ya namanya masih muda, masih remaja itu rock,
1: okay.
3: metalan.
1: Tapi sempat ngejam juga dengan band-band yang ada di sini.
3: Iya, ada beberapa.
1: Bikin grup juga? Enggak sampai.
3: Kalau grup terakhir saya bikin grup itu masa kuliah dan itu tidak
1: lanjut.
3: Iya,
1: gitu.
3: Tidak lanjut. Okay. Dari situ mungkin ada
1: jadi part Anda memang ada di bagian edisional gitu ya.
3: Jadi saya putuskan ya udah siapa yang butuh
1: Okay.
3: Siapa yang mau seriusin ya
1: saya bisa bantu gitu ya. Tapi ketika pertama kali mendengarkan lagu-lagunya The Zero ya dengan idealisnya seorang Rifandi yang rock ya, metal dan sebagainya di zaman itu anak muda yang lagi berkobar-kobar gitu semangatnya. Yeah. Anda mendengarkan pertama kali lagu Atas Nama Cinta, reaksi Anda seperti apa?
3: Pertama di 2023 itu saya sudah masuk di fase-fase reguleran
1: kafe-kafe,
3: di wedding. Nah saat itu saya semua genre masuk. Karena
1: mulai menerima semua genre gitu ya.
3: Gitu, mulai realistis lah.
1: Ya, karena permintaan gitu ya.
3: Pertama kali saya dengar itu ya bagus. Makanya oh ini bagus Mas. Kenapa tidak kita remake ulang ini? Karena itu banyak loh. Ini bisa ini album ini ada kurang lebih 15-16.
2: 16.
3: Iya.
1: 16 apa?
3: 16
2: lagu.
3: Itu single semua.
1: The
3: makanya
1: Zero.
3: Makanya saya tanya ini kenapa enggak dibikin album? Ini bisa kita remake dan lain-lain.
1: Itu yang akan saya tanyakan ke Mas Risang. Saya baru tahu ternyata ada 16 single yang Anda ciptakan untuk The Zero. Kenapa enggak berinisiatif untuk bikin minimal mini album?
2: Ya, Pak. Ya, Mas. Jadi
1: takut atau apa yang menjadi keresahannya seorang Mas Risang? Apakah memang kalian ini sudah berjauh-jauhan sehingga untuk komit bikin mini album kemudian akan promo, tour dan sebagainya ini mengkhawatirkan Anda atau seperti apa?
2: Sebenarnya tidak ada yang mengkhawatirkan, Mas. Cuman pada saat itu kan kita itu memang sudah niatan bahwasanya kami itu pengen seperti Afgan dulu.
1: Okay.
2: Karena biarpun tidak sampai selesai kuliah, kita bisa jadi artis di pertengahan. Tapi ternyata kehendak Tuhan lain, kita lulus semua.
1: ASN gitu ya.
2: Kita lulus semua, dapat pekerjaan sehingganya musik jadi sampingan. Dulu kita itu juga Pak sudah pernah sampai di Jakarta.
1: Oke.
2: Nah, dengan modal lagu-lagu yang tadi yang disebut.
1: Oh, mau bawa demo nih?
2: Iya.
1: Oh,
2: kita bawa demo, kita masukkan proposal di studio-studio Jakarta dan ya begitulah. Banyak sekali tantangannya. Bahkan lagu-lagu tersebut itu hanya dihargai nominal yang kecil sekali, Pak. Bahkan pembayarannya pun hanya pembayaran di Indomaret, bahwa kita ketemu di 7-Eleven gini gitu akhirnya. Karena kami juga, saya juga orang yang tidak suka dibodohi begitu, Pak. Kan kita tahu bahwasanya lagu tersebut itu minimal kita bisa mendapatkan royalti walaupun kita tidak tampil atau gimana. Cuman dulu waktu di Jakarta itu sempat saya kerja 1 tahun di hotel sebagai resepsionis. Saya juga mencoba untuk peruntungan di Jakarta, Pak. Saya bawakan demo-demo tersebut itu ke beberapa studio musik di Jakarta yang terkenal.
1: Lalu
2: hasilnya ada beberapa yang nyantol, ada juga beberapa yang menghubungi kami. Saya kemudian ketemu di 7-Eleven. Nah, ketika ketemu di 7-Eleven, namanya orang Jakarta ini kan to the point, ya kan, Mas? Dek, pada saat itu saya langsung dikatakan, "Dek, ini uang, silahkan ambil, tapi lagu-lagumu sama semua demo jadi hak cipta saya." Loh, gak bisa dong, Mas, saya bilang gitu.
1: Maunya harus kita yang nyanyi.
2: Harusnya
1: gitu ya.
2: Harusnya kami semua bisa tampil. Minimal ya kayak band-band yang kemarin-kemarin gitu. Oh, saya sempat dikata-katain bahwasanya, "Wah, kamu ini apa belum becus kamu begini?" Saya sempat dikata-katain, "Emangnya lagu kamu itu inginnya dinyanyiin sama siapa?" gitu kan. Saya bilang, "Kalau lagu saya ini cocoknya yang nyanyi ini Once." Saya langsung bilang gitu. Karena memang lagu-lagu saya ini kalau dinyanyikan orang-orang yang bernada standar mungkin tidak akan bisa masuk untuk nada-nada tertentu. Langsung dijawabnya, "Wah, kamu ini ngaca dulu," gitu. Sehingganya di situ agak sedikit kita ngedown kan. Bahwasanya, "Wah, ternyata sulit juga ini peruntungan di Jakarta." Tapi ya karena orang tua juga mensupport bahwasanya sudah enggak usah terlalu dipikirkan kata-kata orang, yang penting siapa tahu nanti ke depan ada jalan lain.
1: Iya, iya, iya. Gitu. Tapi Mas Risam, bukankah kalau misalnya ini masih tergolong masuk ke band indie ya? Istilahnya seperti itu ya.
3: Iya.
1: Kalau The Zero ya. Tapi bukankah tanpa label yang ternama pun kita sudah bisa dong untuk bikin mini album lah, istilahnya seperti itu. Artinya mengukuhkan seluruh single yang kita ciptain itu menjadi hak milik kita, walaupun tadi Mas Risang sudah spill singlenya sudah di di labeli hak cipta miliknya The Zero gitu ya, miliknya Mas Risang. Tapi mungkinkah bisa dibikin mini album untuk sekarang, untuk ya sekedar mereuni kembali gitu lagu-lagu dan masa perjuangan dulu, mulai dari Pelangi akhirnya The Zero dan muncullah 16 single lagu ini.
2: Iya, Pak. Jadi memang kita
1: udah ngobrol enggak sih dengan teman-teman yang
2: sudah
1: lain?
2: Sudah. Jadi ketika tadi sudah dapat flyer, kami kirim-kirim juga ke teman-teman, ke teman-teman band, dan mereka berharap okay, mudah-mudahan sukses Mas Risang, kalau memang bisa sampai di Jakarta kita reunian. Semuanya mengharapkan demikian, karena kan ya bagaimanapun dulu itu adalah suatu mimpi kami, Pak. Mimpi kami yang memang benar-benar tidak terrealisasi. Cuman mungkin kehendak Tuhan kan lain, jadi kita mengikuti apa yang terjadi dulu. Siapa tahu nanti dengan jalan di sini atau apa kan bisa menjadi batu loncatan atau gimana.
1: Benar.
2: Itu jadi mereka tadi sudah saya infokan bahwasanya mau ada ini. Cuman saya nggak tahu kalau ternyata
1: harusnya
2: bisa zoom
1: gitu, biar kita reuni bareng bisa cerita semua gitu apa yang terjadi dari teman-teman yang lain gitu. Posisinya lagi di mana dan sebagainya. Tapi saking penasarannya saya ya dengan lagu Atas Nama Cinta, single pertama, izin ya kita mau dengerin gitu ya. Boleh, sama-sama Pak. Gitu siap, kita mau siap. Mau dengarkan juga ke pendengar yang saat ini lagi stay bersama kita di Pro 1. Yang mau ikutan gabung juga boleh ya di 0821 dan juga 0822 atau juga di WA ya. Kita akan dengarkan single pertamanya The Zero Band, Atas Nama Cinta. Stay tune.

0: Anda tetap bersama kami di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Oke, pertama kali saya mendengarkan lagu ini. Ini boleh dibilang Mas Trisang apa ya? Pop alternatif ya?
2: Hampir
1: ke situ gitu ya. Apakah semua genre lagunya seperti ini atau ada yang versi slow-nya?
2: Kalau versi slow-nya kayaknya ada, tetapi mungkin lebih mendayu-dayu itu yang ungkapan hati.
1: Oh, ungkapan hati. Oke. Tapi rata-rata dari 16 single ini rentetan buat lagunya tuh dari selang tahun 2009 sampai kapan tuh akhirnya tercetus 16 biji lagu gitu. Apa sampai hari ini masih menciptakan lagu?
2: Hari ini masih, Pak.
1: Masih.
2: Jadi 16 lagu itu tercipta itu dari 2009 sampai 2014.
1: Oh.
2: 13.
1: Okay.
2: 13 14.
1: Itu The Zero semua lagunya.
2: The Zero semua, Pak.
1: Oke, baik. Tentang cinta semua atau adakah beberapa single yang pada akhirnya melebar gitu ke hal lain gitu.
2: Jadi ada dua. Lagu itu yang memang benar-benar judulnya itu Kau Pergi sama Pengkhianat Cinta.
1: Oke.
2: Okay. Selepas dari dua lagu tersebut sudah mengagungkan cinta. Jadi yang dua itu lebih kepada perasaan-perasaan ketika ditinggalkan oleh seorang kekasih, dirasakan oleh.
1: Berarti 14 lagu lainnya kasmaran. Dua lagu lainnya adalah pengkhianatan. Gitu. Wow. Ini background lagunya siapa sih yang menjadi sosok inspirasi? Apakah pengalaman pribadi seorang Mas Trisang atau cerita dari 4 teman lainnya yang akhirnya disadur menjadi sebuah lagu atau kayak gimana tuh?
2: Jadi itu semuanya kita mengandaikan, Pak. Jadi okay, ketika kami lebih kepada
1: enggak ada cerita
2: cinta,
1: nyata ya.
2: Tidak ada, Pak. Cuman memang kita mengagungkan seseorang bahwasanya.
1: Kan biasanya kan Mas Rifandi ya, seorang anak band itu kan ya, lagunya pasti dari kisah nyata gitu atau temennya gitu misalnya. Enggak.
3: Yang alami itu banyak.
1: Iya.
3: Dilihat dari lirik-liriknya.
1: Iya, hanya berawal dari bersenandung akhirnya jadi partitur, nanti mikir deh gitu lagunya, liriknya mau dikasih apa gitu. Yeah. Tiba-tiba keinget cerita teman yang sedih banget atau lagi kasmaran, akhirnya disadur ke situ. Masa sih enggak ada satupun dari 5 kalian yang ada di lagu itu?
2: Ada yang satu, yang vokalis.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itu yang mengungkapkan bahwasanya pernah dia ditinggalkan.
1: Waduh, seorang. Si Mas Tommy ini ya.
2: Mas Tommy. Makanya pada saat pelirikan lagu The Zero Kau Pergi itu saya dibantu oleh Tommy.
1: Oh.
2: Jadi okay. Tommy yang membuat liriknya karena saya punya prinsip bahwasanya saya enggak mau lagunya itu menjauh-menjauh ibaratnya dengan wanita itu menjauh. Jadi tolong Tom, kamu yang bikin liriknya.
1: Berarti seorang Mas Trisang ini, Mas Rifandi penuh dengan cinta gitu ya.
3: Cinta kasih.
1: Iya, betul. Tapi Mas Rifandi kalau lihat dari lagu-lagunya, ini baru lagu pertama yang kita dengerin gitu ya, ke pendengar gitu. Bahwa ternyata lagunya ya memang lagu tentang kasmaran gitu ya. Lagu cinta, masih relate gak sih menurut Mas Rifandi dengan era zaman now, Gen Z yang sukanya tuh lagu-lagu sing.
3: Nah.
1: Ya, lagu-lagu yang hanya petikan apa ya akustik doang, nggak yang pop alternatif yang sedikit ceria seperti ini cintanya cinta ceria gitu ya,
3: ceria,
1: betul.
3: Ya. Kalau,
1: gimana pandangan Mas Rifandi?
3: Ini kalau di zaman 2026 ini ya, mungkin kalau di kita itu bahasanya old school.
1: Oke, okay, betul.
3: Yeah. Kalau sekarang kan sudah banyak yang solo, banyak yang lagu-lagunya itu slow.
1: Iya, betul, sangat slow malah.
3: Iya, gitu. Jadi kalau mau lihat apa namanya lagu-lagu De Jero ini kayak macam nostalgia.
1: Saya malah kepikiran jadi kayak
3: itu kayak macam
1: Jikusti,
3: iya sih.
1: Iya,
3: macam lagu
1: ke arah-arah sana. Kemudian
3: Raja.
1: Ya memang iya Raja. Kemudian juga Dewa 19 yang masih zaman-zamannya Once ya. Belum yang penyanyi sekarang. Jadi karakter musiknya ke arah sana gitu ya. Di zaman-zaman era milenial, kalau kita-kita ini 90-an, kalau Mas Rifandi kayaknya enggak 90-an deh.
3: Saya 90 masih saya Gen Z kalau masuknya.
1: Oh,
3: saya
1: okay. 98. Iya. Masa sih 98 Gen Z? Anda terlalu memuda-mudakan gitu. Ya wes lah, nggak apa-apa. Ya. Kita mengalah ya Mas Risang ya. Kita milenial aja ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita lihat nih, apa namanya dari perjalanannya di Zero gitu ya, dan akhirnya pada akhirnya sekarang tuh misah-misah karena memang aktivitasnya ya Mas Risang ya. Gimana kalau misalnya suatu saat nanti ada yang minta gitu untuk nyanyi lagi, tapi berlima gitu, bisa nggak sih dipertemukan lagi berlima-limanya? Jauh-jauh loh.
3: Nah itu dia. Nah,
2: kalau untuk tadi
1: masa ngadir edisional mulu ya, gitu kan. Nah,
2: betul Pak.
1: Ya. Ketika edisionalnya udah ada Mas Rifandi.
3: Iya. Kalau mungkin saya kalau lima-limanya kumpul mungkin saya jadi kru di belakang.
1: Gimana tuh kalau misalnya ada permintaan?
2: Jadi kalau memang ada permintaan yang mewajibkan kami berkumpul untuk memainkan lagu-lagu ini kembali, kami siap di sini Pak. Jadi apapun yang terjadi ketika memang sudah momennya, kita sudah siap. Bahkan tadi sudah kita saling telepon, siapa tahu nanti tahun depan atau tahun yang akan datang kita bisa berkumpul reuni, kita mainkan semua lagu.
1: Tapi berarti ada kepikiran untuk bakalan reuni tanpa harus nunggu orang diundang gitu?
2: Memang sudah kepikiran Pak.
1: Okay.
2: Tadi itu gara-gara ada panggilan di RRI, kami sempat telepon-teleponan, sudah membicarakan mengenai reunian. Cuman ya sebatas nanti ketika kita sudah ada waktu dan momen tertentu, kita pasti reuni.
1: Gitu, hanya Pak. Untuk sekedar bertemu gitu ya.
2: Sekedar bertemu dan memainkan kembali musik-musik kita.
1: Oh, oke. Okay. Apakah itu akan di Jogja ketika awal kalian muncul reuninya?
2: Harapannya siapa tahu bisa di Gorontalo atau di Manado.
1: Oh baik, luar biasa. Tapi mungkin gak sih Mas Risang? Karena kan tuntutan seorang ASN itu kan agak ribet ya. Agak riweh gitu ya. Nyari cuti, nyari weh gitu ya. Belum ngatur jadwal dan sebagainya. Terlebih setiap orang mungkin punya posisi jabatan masing-masing yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Masihkah keyakinan itu kuat, Mas Risang?
2: Ya.
1: Atau perlu saya tambahannya selain Mas Rifandi?
2: Kalau untuk masalah pekerjaan Pak, ya kami, saya percaya ke teman-teman. Apalagi kan kita sudah dewasa semua, ya tinggal bicara dengan atasan seperti bagaimana kan Pak.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan kan yang basis sama saya kan seorang ASN, jadi ketika mau izin, kita tinggal izin terus terang aja bahwa saya kami mau ini gitu. Tanpa ada yang harus ditutupi. Kalau memang diwajibkan untuk cuti, kita cuti.
1: Oke. Terus yang lainnya?
2: Yang lainnya kan bukan ASN melainkan karyawan di perusahaan ataupun di perusahaan tambang seperti yang Pak Tommy atau apa, itu nanti mungkin bisa dibicarakan langsung ke Pak.
1: Itu kayaknya lebih susah lagi deh. Selain kalau ASN mungkin lebih fleksibel gitu ya. Tapi kalau yang di perusahaan tambang kayak gitu kayaknya lebih rumit gitu.
2: Kalau saya percaya bisa Pak.
1: Bisa
2: karena,
1: lah ya.
2: Karena diwajibkan kan pasti ada cuti kan mereka.
1: Ya betul.
2: Kalau kami yang ASN kan tinggal mengikuti yang dari swasta dulu. Biar kita yang mengikuti. Karena kalau mereka yang sudah oke, kita tinggal siapin aja waktu kita.
1: Gitu. Kayaknya Mas Rifandi, mereka-mereka ini butuh manajer gitu ya. Harus yang ngatur jadwal mereka gitu ya. Jadi Mas Rifandi selain edisionalnya jadi gitaris, jadi manajer aja Mas Rifandi.
3: Bisa.
1: Ngumpulin mereka berlima gitu.
3: Ini sempat saya main ke rumahnya Mas Risang. Waktu jamming-jamming kemarin itu ada satu buku tebal itu isinya lirik semua
1: yang 16
3: saya,
1: itu.
3: Iya, saya kaget. Wow. Enggak, di luar 16 itu, tapi di situ ada 16 lagu, tapi ada banyak lirik. Itu satu buku tebal. Saya bilang, "Mas, ini buku apa? Ini buku lirik."
1: Yang ternyata itu belum bisa jadi belum jadi lagu gitu ya.
3: Iya, makanya saya aduh Mas, kenapa intern tidak garap? Iya.
1: Iya.
3: Banyak lagu. Tebal bukunya.
1: Kenapa itu ada, Mas Risang? Artinya gini, kalau saya tangkap dari Mas Rifandi, kan banyak nih anak muda zaman sekarang tuh pengennya solois ya. Solois, bikin karya. Tapi kebingungan untuk mencari atau membuat sebuah karya lagu gitu. Sementara Mas Risang ternyata punya setebal itu karya-karyanya yang masih belum terpublis bisa jadi. nggak dikasih ke orang, kemudian akhirnya kan kita tidak bisa tahu bahwa karya kita tuh akan lari kemana, ke siapa, dan akan jadi seperti apa. Who knows ketika misalnya siapa yang nyanyi, terus akhirnya tiba-tiba nembusnya ke Liodra misalnya, tiba-tiba nyanyi lagu saya gitu kan. Nggak ada niatan gitu ke arah sana, Mas Risang, untuk potensi diri Anda yang ternyata pencipta lagu yang cukup banyak.
2: Jadi memang sempat kami itu kontak dengan manajerialnya Meli Guslo, Rosa, itu sempat kita chat, bahkan sampai manajerialnya Raja Ben, Trinity Optima, itu sempat kita chat WA, bahkan kita sempat diundang. Cuman kembali lagi, Pak, lagu-lagu yang kami sodorkan tersebut itu mereka mengatakan bahwasanya ini masih belum bisa untuk dinyanyikan oleh artis-artis. Cuman saya bilang kalau nggak dicoba ini kita nggak akan tahu. Saya kemarin itu berpendapat bahwasanya kalau Bapak cuma ngomong lewat telepon tanpa Bapak mengatakan kepada mereka, mereka, saya masih kurang yakin kalimat dari Bapak.
1: Gitu. Kenapa nggak dicoba ke artis-artis lokalan dulu? Karena kita nggak tahu ya, rezeki kita tuh kalau mungkin kita berharap ke artis-artis papan atas, who knows, kalau misalnya ternyata yang membawa rezeki kita terbuka luas adalah orang-orang yang bisa jadi nggak dianggap gitu.
2: Kalau yang itu kami sudah coba, Pak. Kami sudah coba manggil satu orang yang ternyata suaranya bagus dan punya improvisasi. Namun hasilnya malah dia gak bisa kita dikte untuk menyanyikan lagu itu.
1: Di directnya agak susah gitu.
2: Dikasih arahan dia malah maunya dengan dunianya sendiri.
1: Paham. Tapi kalau kita lihat kan potensi para penyanyi solois kita di Indonesia ini kan cukup banyak ya. Ada talenta-talenta yang ternyata tersembunyi, yang gak digarap ya. Tapi ketika mereka nge-cover lagu, boom gitu, booming ya. Karena kita tidak bisa naif ya, kalau lagu-lagu yang hits dinyanyikan oleh penyanyi aslinya pun masih lebih hits lagunya di cover oleh orang lain. Itu pun kan yang sekarang menjadi perdebatan gitu, ketika royalti ini lagu punya saya gitu ya, kemudian terakhirnya akhirnya di cover oleh orang lain, justru itu lebih booming ketimbang penyanyi aslinya. Itu kita tidak bisa tahu gitu, rezeki orang atau rezeki kita tuh pintunya lewat mana tuh kita gak tahu gitu. Bisa jadi karya-karyanya Mas Risang nih akan jadi besar ketika mungkin saja saat ini belum menemukan orang yang pas aja gitu ya. Bisa kali ya dipublish gitu. Mungkin ngejam sendiri Mas Risangnya, bikin YouTube, lalu di cover oleh orang, ketika dilihat oh partiturnya seperti ini gitu, akhirnya oh dinyanyikan lagi dengan versinya si siapa gitu, yang main Mas Rifandi sayang nyanyi gitu, tiba-tiba lebih booming saya kan. Nggak, kita nggak tahu gitu, Mas Risang, kepikiran nggak ke situ?
2: Setelah mendengar dari Mas, saya akan mencobanya setelah pulang dari sini, Pak.
1: Kok saya jadi berasa?
2: Iya, betul. Jadi saran yang Bapak sampaikan barusan itu, ya jadi pemicu kami juga nanti ke depan.
1: Benar kan, Mas Rifandi ya? Kalau kita lihat kan kemarin case-nya Mas Anji Drive tuh kan sempat protes ya. Ketika lagu-lagunya ternyata lebih booming dinyanyikan oleh orang lain gitu. Dan dia minta royalti dari itu. Ini kan kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan egonya seorang pencipta lagu atau penyanyi utamanya, dia gak bisa pungkiri bahwa apa ya, telinganya orang tuh beda-beda loh, Mas Risang. Ya gak sih, Mas Rifandi? Ya, apalagi kan sekarang kalau kita lihat kan lagu-lagu bahkan kayak sesimpel lagu hanya ngejam biasa, hanya ada gitar dan apa tuh namanya yang di
2: kajun.
1: Ya, jadilah sebuah single yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau Mas Rifandi melihat potensi band ini sendiri, apakah masih megang nggak sih? Karena kan sudah bermunculan solois di mana-mana gitu.
3: Jadi ya, kalau untuk saya katakan sama Mas Risang, kalau mau bersaing band untuk industri, ini beda band industri sama reguler.
1: Betul. Nah,
3: dan itu di Gorontalo yang saya lihat itu mungkin agak sulit. Ada kemungkinan, tapi chance-nya lebih sedikit yang apa namanya yang laku
1: ya, yang karena udah ketahuan siapa yang megang di satu daerah tuh ya, siapa itu gitu dia, ya.
3: Terus sekarang itu banyak kebanyakan publik itu hanya ingin mendengar lagu-lagu yang mereka sudah tahu.
1: Ya betul. Gitu.
3: Macam
1: yang familiar ya, gitu
3: banyak
1: ya.
3: Banyak band-band apa reguleran yang hits karena itu.
1: Ya.
3: Ya, jadi kalau mau bikin band industri, mungkin di Jakarta atau di Jawa itu lebih tepatnya. Itu
1: betul,
3: lebih,
1: betul, betul.
3: Lebih
1: betul,
3: bagus
1: betul.
3: Dibandingkan di.
1: Ya, karena kalau kita lihat juga ya, saya mencontohkan Mas Risang ya di Gorontalo tuh memang ada begitu banyak band-band lokal, tapi mereka agak takut gitu untuk mengeluarkan single sendiri, karena khawatirnya adalah tidak akan laku gitu.
3: Dan ujung-ujungnya lari ke reguleran.
1: Iya betul. Ya. Pada akhirnya ya tetap mereka akan mendengarkan lagu-lagu penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal ya, versinya mereka gitu.
3: Ya, itu dia.
1: Nanti diulik lagi tuh.
3: Bahkan ada yang cover-cover kan di YouTube, justru covernya yang lebih yang lebih laku.
1: Benar, benar, benar. Tapi kalau bicara The Zero ini sendiri, Mas Risang, dengan pada akhirnya kalian tuh sudah dengan aktivitasnya masing-masing gitu ya. Setelah berkarya kemarin 2009 dan selesainya tuh kapan? Lalu pada akhirnya mencar gitu satu-satu. 2000 berapa tuh?
2: 2012.
1: Oke. Ketika memutuskan akhirnya bukan out ya, tapi dengan aktivitas yang baru gitu ya, dunia yang baru dan experience yang baru. Ada yang jadi ASN, ada yang jadi pekerja gitu di swasta dan sebagainya. Apa yang terbersit di kalian semua berlima nih? Apakah kita akan menghadapi masa transisi vakum dalam tanda kutip atau yowes gitu, ini yang menjadi jalan baru kita dari The Zero.
2: Nah, jadi ketika kami memutuskan untuk sudah lulus kuliah, itu sempat Tommy mengatakan bahwasanya diwariskan, ibaratnya tolong The Zero ini jangan dimatikan, tetap kalau bisa Mas Risang tolong dipopulerkan lah lagu-lagu kita-kita itu.
1: Oke.
2: Karena kayaknya cuma Mas Risang yang bisa komunikasi dengan siapa-siapa. Mungkin ketika Mas di Jogja atau di Jakarta atau apa, udah Mas Risang minta tolong gitu. Jadi makanya ketika kami mau bubar atau apa, kita gak bubar, melainkan kita itu tetap masih memiliki jiwa The Zero.
1: Iya.
2: Tetapi nanti memang ketika kami ingin memainkan suatu lagu, makanya kami mencari adisional yang bisa untuk memainkan lagu tersebut. Makanya didapatkan Rifandi.
1: Berarti kalau di Mas Rifandi selain main gitar, kemudian akhirnya bertemu dengan Mas Risang, nyanyi siapa dong?
3: Nah, kita itu seperti tahu Alfiref. Iya, modelan begitu. Jadi kita instrumen, kita ya main. Cuman ada namanya track yang kita play
1: gitu. Vokalnya Mas Risang.
2: Saya yang mengikuti vokal tetapi lebih dibantu oleh sang ini Pak. Gitu.
1: Baik, baik, baik. Oh, gitu.
3: Jadi saya katakan maksudnya enggak harus 5 orang untuk bisa
1: paham, bikin paham. Grup. Dengan zaman kecanggihan sekarang, teknologi hari sekarang, ini gitu ya.
3: Zaman sekarang kan banyak yang hanya duo, bahkan hanya satu orang,
1: bahkan yang nggak ada penyanyinya sama sekali,
3: itu dia.
1: AI gitu
3: dan sekarang
1: ada orangnya kan,
3: dan sekarang kan banyak media-media yang bisa berpeluang seperti YouTube,
1: betul, betul,
3: TikTok, hanya saja bagaimana kita bisa menggunakan itu, peluangnya itu.
1: Naikinlah di TikTok Mas Irsang, karena kan kita nggak tahu ya bahwa satu lagu

0: nggak bubar, cuman ada next step kehidupan baru aja yang dijalani. Di zeronya tetap ada gitu. Betul. Ya. Ketika mau di request lagi untuk nyanyi, ayo nyanyi gitu, selama masih bisa bertemu gitu kan. Ya. Tapi kalau Mas Risang sendiri misalnya diminta gitu untuk buatin lagu gitu, tiba-tiba ini kan sudah on air ya, kemudian ada yang denger gitu, minta kontak dong ya Mas Yusri ke Mas Risang gitu, saya pengen dibuatin lagu misalnya gitu, mau gak?
1: Boleh Pak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Orang masih banyak stok liriknya di
0: saya kan takut gitu. Main mau-mau aja gitu. Tapi kalau yang lagu-lagu yang banyak stok yang dikatakan Mas Rifandi tadi itu, ada keinginan untuk dibuatin partitur kemudian dijadikan lagu?
1: Itu di dalamnya itu sudah ada beberapa kunci-kunci melodi Pak.
0: Oke. Okay.
1: Liriknya juga sudah ada, sudah dilihat sama Mas Rifandi. Mm-hmm. Hanya saja pada saat saya ke Gorontalo, saya masih belum bisa menemukan tempat studio musik rekaman.
0: Mm, nah, baik. Disitu. Di tempat Anda?
1: Kalau dulu saya rekaman di 2008-2009 sampai seterusnya itu di Jogja Pak.
0: Mm-hmm.
1: Nama studionya Flow.
0: Kalau yang di Manado?
1: Kalau yang di Manado kami juga belum lihat Pak, kalau yang di Manado ini. Makanya ini masih cari-cari referensi. Ketika memang sudah dapat tempat studio rekaman musik yang bagus, mungkin yang tadi album-album tadi itu bisa kita realisasi. Seperti itu
0: Pak. Oke, berarti ada keinginan untuk ke arah sana ya.
1: Betul.
0: Tahun depan kali ya, ditunggu mini albumnya gitu. Sayang banget 16 lagu yang sudah dijadikan per single-single itu nggak di recap dalam satu wadah album gitu ya. Minimal mini album 10 ya, lagu lah ya.
2: Banyak sekarang kan ke macam Noah ya. Sekarang Noah yang di revamp lagunya.
0: Betul. Banyak
2: yang band-band sekarang yang di revamp lagu-lagu lama.
0: Jadi, tapi kalau Mas Rifandi sendiri melihat potensi penyanyi-penyanyi lokal ini atau juga band-band lokal yang ada di Gorontalo tuh punya peluang gak sih di industri musik? Artinya walaupun ya mereka belum berani untuk bikin lagu sendiri karena takut gak laku, bisa jadi kan ada band lokal yang pada akhirnya membawa lagu orang, walaupun ya sistemnya bagi royalti dan sebagainya gitu. Mungkin gak sih?
2: Sangat mungkin. Kalau untuk zaman sekarang itu ada namanya agregator ya.
0: Agregator.
2: Ya, okay. Ada namanya Sound On dan lain-lain. Sound On itu dia internasional. Mungkin kalau di Sulawesi itu, aduh saya lupa namanya. Ada satu agregator. Nah, sekarang kita bikin musik upload di misalnya satu agregator. Itu akan disebarkan atau akan disiarkan di WA di WA, di WA kan ada fitur musik.
0: Betul.
2: Instagram, TikTok itu ketika orang story pakai lagunya mereka itu di situ akan dapat AdSense. Ada beberapa teman saya yang ya kalau bisa dibilang sudah 2 digit lah. Itu saja cuman backing track kayak macam
0: Day in My Life,
2: vlog itu. Apalagi kalau untuk band-band sekarang ya banyak wadahnya. Tidak perlu kita mesti ke mana, ke Jakarta kita mau masukkan proposal, kita harus tampil di dulu ada Dasyat.
0: Betul.
2: Sekarang semua bisa jadi artis.
0: Ya, platformnya tersedia banyak.
2: Banyak.
0: Mungkinkah itu dimanfaatkan oleh seorang Risang untuk melebarkan karya-karya dari The Zero yang kemarin 2009-2012 masa-masa jayanya, sekarang ingin dibangkitkan lagi Mas Risang?
1: Ini jadi penyemangat Pak. Jadi hasil dari sini semua sudah kerekam. Jadi nanti saya akan mencoba untuk beberapa media sosial yang nantinya akan kita populerkan kembali.
0: Iya. Minimal ada di Spotify gitu. Jadi satu playlist gitu kita upload ke situ. Kemudian orang bisa download, bisa dengerin gitu. Ketika kita promo-promo, di share gitu ya. Ini link Spotify-nya gitu. Ini playlist lagu kita. Atau juga mungkin Mas Risang atau timnya punya konten TikTok sendiri, misalnya TikTok pribadi lah gitu ya. Kemudian bikin part bagian lagu yang atas nama cinta, kayaknya part yang ini cocok deh untuk dijadikan satu durasi, 1 menit durasi untuk konten gitu. Dan kita gak tahu boomingnya akan kapan gitu kan, atau part yang mana yang justru booming Nah, itu bisa menjadi masukan gitu ya, buat teman-teman di Zero.
1: Betul, betul, Pak.
0: Tapi ini sayang banget ya, kita udah di penghujung waktu ya untuk obrolan kita di malam hari ini gitu.

0: kepada Mas Risang gitu, ketika suatu saat nanti akhirnya kalian bertemu, entah itu kapan saya juga nggak tahu, nanti kabarin aja gitu ya. Mm-hmm. Ketika pada akhirnya bertemu, kemudian keinginan itu membara kembali. Mm-hmm. Untuk mengulang kembali masa-masa jaya The Zero. Mm-hmm. Dan ingin kembali taruhlah tour gitu ya. Mm-hmm. Di sekitaran Jogja, karena memang perjalanan awalnya dari situ. Mm-hmm. Adakah itu ingin diulang dan ingin dilakukan, Mas Risang?
1: Ada. Mm-hmm. Kami ingin tampil di Jogja, kalau bisa di kampus kami, UPN. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Disitulah tempat kami bertemu dan mm-hmm. juga bercengkerama sampai-sampai kadang ke bawah mimpi. Mm. Bahkan lagu tersebut juga saya buat untuk khayalan mimpi.
0: Wow. Tapi kalau dari teman-teman lainnya keinginannya sama atau ada ide masukan lain gitu dari sang vokalis atau si drummernya? Ada nggak kemarin kalian kan pasti obrol di grup lah ya, istilahnya seperti itu, ngomongin apa, kok gini zaman sekarang musik ke arah sini gitu, Kak, apakah kita harus nimbrung juga dan sebagainya?
1: Memang kami ini generasi old school.
0: Yeah. Yeah. Samalah ya. Kita hanya berusaha untuk semudah mungkin aja gitu looks-nya gitu.
1: Hanya saja teman-teman ya, teman-teman band saya itu enggak neko-neko, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka enjoy apapun yang dilakukan saya dan teman-teman, mereka on the track. Mm-hmm. Jadi saya ingin seperti begini, mereka menerima. Mereka juga enggak pernah komplain, yang penting lagu tersebut bisa menyenangkan ketika orang mendengar seperti itu. Jadi kita punya poin di situ.
0: Pesan terakhir ke teman-teman anak muda nih, cukup bergejolak ya Mas Risang gitu ya, keinginannya cukup banyak gitu ya. Termasuk ketika sudah mendapatkan inspirasi dari Mas Risang dan Mas Rifandi bahwa kok saya daripada hanya kuti-kuti gitar di rumah, kayaknya bikin band deh ya. Apa pesannya Mas Risang sama Mas Rifandi? Dari Mas Rifandi dulu deh gitu. Pesannya kepada anak-anak muda ketika ingin memulai di industri musik gitu, atau di bermain musik lah istilahnya seperti itu.
2: Kalau dari saya itu, zaman sekarang semua bisa jadi artis untuk dirinya sendiri. Tidak perlu, mungkin kalau anak rumahan kita lagi mau cari teman, lagi repot bikin band, kita bisa solo atau
0: cover-cover lagu
2: itu. Jadi mau satu orang, dua orang, mau band, semuanya bisa berkarya. Ya, karena zaman sekarang itu banyak wadahnya untuk online dan itu bisa dibayar. Banyak juga musisi-musisi yang hidup dari situ. Jadi jangan takut berkarya ya gitu.
0: Bahkan sekarang kalau kita lihat tuh penyanyi-penyanyi mulai beralih ya ke platform itu ya. Ada yang nyanyi sampai tengah malam di TikTok gitu, live, nunggu saweran, gift dan sebagainya
2: Banyak, gitu kan. Banyak tempat. Jadi bagaimana kita bisa, kalau memang kita ingin berkarya, bagaimana kita bisa survive, kita bisa gunakan media yang ada di zaman sekarang. Banyak.
0: Kalau Mas Risang, apa yang jadi pesan ke anak muda ketika, oh saya kayaknya passionnya sama deh dengan Mas Risang gitu, saya jago gitu untuk nulis-nulis sesuatu walhasil menjadi lagu gitu. Ketika ingin memulai, biasanya kan ada rasa minder, gak pede dan sebagainya. Apa nih pesannya Mas Risang?
1: Saya dulu juga pernah diminderin. Katanya lagu saya ini jelek, gitu.
0: Dicupuin gitu ya.
1: Bahwasanya lagu ini kurang harmonis. Dan saya sudah buktikan dengan hasilnya, bahwasanya lagu tersebut itu tidak jelek-jelek amat. Bahkan dari kelemahan-kelemahan kami berlima bisa menjadi suatu harmonisasi yang bagus untuk didengar. Kemudian untuk pesan bagi anak-anak muda yang sekarang, kalau bisa kalian daripada main balap-balapan yang gak jelas, kalau boleh main musik saja di depan rumah seperti zaman saya di tahun-tahun 2005-2006 di Gorontalo itu kan sering diadakannya pentas seni. Pentas seni, tampil-tampil band versus band mana, SMA kalau nggak salah ada
0: festival
1: itu
0: band, ya?
1: Festival
0: ya,
1: band. Kalau bisa dari sekolah-sekolah mengadakan itu kembali, karena di sini tempat hiburannya ya hanya itu untuk memotivasi anak-anak yang suka musik, Pak.
0: Wow. Sukses untuk The Zero. Sini, ya. Salam mas. Untuk teman-teman lainnya. Sama-sama. Kita berharap bisa datang lagi lengkap gitu ya. Hmm. Ketika kalian sudah berkomitmen untuk bisa bertemu, reuni dan sebagainya. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Semoga makin sukses ya. Sukses juga untuk edisional kita yang rela gitu ya, mau aja untuk bisa berkorban ke Mas Risang yang tujuannya sama gitu ya,
2: sama.
0: Untuk tetap berkiprah di dunia industri musik ya. Sukses untuk semua, terima kasih atas kedatangannya sama-sama malam hari ini di RRI Gorontalo. Dan kita sudahi untuk kebersamaan kita di Ngobras malam ini, satu persembahan terakhir dari The Zero Band, Cinta Pertama.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan kebersamaan malam hari ini dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Deretan lagu-lagu di tahun 90-an akan menemani aktivitas Anda. Satu single dari Utha Likumahuwa.

Kenangan dulu ya sekedar diingat aja gitu, menjadi referensi kita bahwa apa yang sudah kita lakukan dulu, kalaupun terwujud ya syukur gitu ya, kalau nggak terwujud ya mungkin bisa kita wujudkan di saat sekarang atau saat nanti. Tapi kalaupun juga nggak ingin dipaksakan ya udah nggak apa-apa gitu ya, biarin aja. Sekedar menjadi flashback bahwa kemarin kita pernah ada di posisi ini dan posisi itu, kita pernah struggling dengan perjuangan ini dan perjuangan itu, tinggal bagaimana kita melangkah next ke step selanjutnya untuk membenahi diri ya. Apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan di masa lampau kemarin, atau juga hal-hal yang sudah kita raih di masa kemarin, harus kita bisa buat lebih bermakna lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Termasuk apa yang sudah dilakukan oleh 59 tenaga kesehatan di Indonesia atas perjuangannya ya. Di mana 59 tenaga kesehatan Indonesia ini telah menyelesaikan pelatihan Field Epidemiology Training Program atau FETP Frontline di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Cilacap Jawa Barat. Dan ya, program ini berlangsung dari Mei hingga September 2026 yang didukung oleh Keamanan Kesehatan Global atau Global Health Security Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Para lulusan dari berbagai fasilitas puskesmas di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur ini menyelesaikan pelatihan berbasis lapangan selama beberapa bulan yang mencakup investigasi wabah, keterampilan penting untuk mendukung target 717 Indonesia, mendeteksi dalam 7 hari, melaporkan dalam 1 hari, dan meresponnya dalam 7 hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau mengonsumsi oseltamivir sembarangan menyusul meningkatnya kasus influenza. Imbauan ini disampaikan di tengah meningkatnya kasus influenza yang membuat ketersediaan obat antivirus ini menjadi perhatian masyarakat. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menegaskan tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus. Penggunaan oseltamivir harus berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Sebagian besar kasus influenza tanpa tanda bahaya dapat membaik dengan istirahat dengan cukup serta mencukupi kebutuhan cairan. Oseltamivir juga tidak dianjurkan dikonsumsi sebagai langkah pencegahan tanpa pemeriksaan dan pertimbangan medis. Pemberian antivirus diprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan berdasarkan kondisi klinis dan pertimbangan dokter, termasuk pasien influenza berat yang menjalani perawatan di rumah sakit dan kelompok yang berisiko mengalami komplikasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar, kita sudahi untuk sesi Ruang Rindu dengan persembahan dari Tito Sumarsono dan lagunya Ruth Sahanaya. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Masih ada satu sesi lagi yang akan menemani Anda dalam Jazz Musik. Tetap di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M.Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minder worthy hate sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah seribu hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersimpan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

0: صدق الله العظيم.
1: Terdengar di mana pun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Selasa 29 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Mdoro mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program A1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Rabu 30 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami mendengarkan Persatu dalam Gorontalo pagi ini edisi Rabu 30 September 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusyari berikut ini.

Peringat Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda semua yang saat ini sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Program 1. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi. Ya, nanti insya Allah pagi ini peringat untuk Religi Pagi akan dipandu langsung oleh rekan Fani Mohi langsung dari studio RINet. Yang tentu bisa didengarkan juga selain melalui Pro 1, bisa didengarkan melalui Pro 4 dan juga melalui aplikasi RID Digital. Bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan jadwal sholat hari ini untuk Rabu 30 September 2026. Untuk sholat subuh pada pukul 4:20, terbit pukul 5:32, duha pukul 6:59, zuhur pukul 11:41, asar pukul 14:46, Maghrib pukul 17:44, sementara Isya pukul 18:52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik, peringat dimanapun Anda berada sembari menantikan kebersamaan Ustadz dalam Religi Pagi. Kami juga sedang menantikan Ustadz untuk bisa terhubung bersama kami pagi ini peringat. Menantikan kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pringgar dan juga sahabat budaya Mengota atau Menggodola. Pagi ini kita bersama lagi di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan pagi ini Mengota atau Menggodola kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Haji Dr. Haji Husni Idrus. Dan alhamdulillah pagi ini juga kita diberikan kesempatan sama Allah bisa bersama-sama di Religi Pagi. Topik yang kita bahas pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid, sahabat budaya, Mengota atau Mengodla. Kedua lo nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Serta juga untuk penonton, apa kabar nih yang ada di YouTube RRI Gorontalo. Juga sama ya, silahkan nantinya bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, kita langsung sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Husni Idrus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, Ustaz, pagi ini topik kita Al-Quran dan Tajwid. Silakan dibuka untuk kebersamaan kita biar berkah juga buat kita semuanya ya.
1: Baik, mari bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan Al-Quran. Kita harapkan insyaallah hari ini adalah hari kebaikan untuk semua dan hari kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui setiap aktivitas dan rutinitas kita. Kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, langsung saja untuk peringat dan juga sahabat budaya, topik yang kita bahas pagi hari ini yaitu Al-Qur'an dan Tajwid. Silakan yang mau bergabung di line telepon, kami berikan kesempatan. Religi Pagi, assalamualaikum. Baik, kami tunggu penelpon, silakan bisa bergabung. Pagi ini topik yang kita bahas yaitu Al-Quran dan Tajwid. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh pendengar dan juga sahabat budaya seputar Al-Quran. Baik, di line telepon, Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londol. Iya, dengan tipe siapa?
2: Dari Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin pertanyaannya.
2: Ya, pertanyaan saya sebagaimana kata pepatah mengatakan Al-Qur'an dan hadis itu bukan hanya diucap saja. Ya. Tapi yang diutamakan itu adalah pengertiannya dan pengkajiannya. Nah, pertanyaan saya di antaranya bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan, mengapa Pak kita ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah? Tapi mengapa masih diadakan surga dan neraka? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih Om Iwin. Silakan Ustaz, pertanyaannya dari Om Iwin di Bualemo.
1: Baik, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang memiliki makna, memiliki terjemahan, memiliki arti, dan memiliki penafsirannya. Kalau pertanyaannya adalah inna lillah wa inna ilaihi roji'un, itu terjemahannya adalah sesungguhnya kita milik Allah, bukan dari Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan semua kita akan kembali kepadanya. Kalau ditanya kenapa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita miliknya. Kata milik dengan kata kembali itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki sesuatu berhak memberi sesuatu dan berhak juga mengangkat sesuatu. Orang yang memiliki sesuatu berkehendak menciptakan sesuatu dan mengembalikan sesuatu itu. Maka kita ini manusia yang disebut makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberhentikan oleh Allah kehidupan ini, itulah hak Allah. Tidak bisa diintervensi oleh manusia. Karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah kenapa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena tidak ada yang kekal dan tidak ada yang selamanya di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan hancur, semua akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah kenapa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah Allah ingin membuktikan bahwa ya dialah yang pertama, dialah yang akhir. Dia yang pertama dan tidak didahului oleh segala sesuatu. Dan dialah yang akhir, ya tidak didahului oleh segala sesuatu. Ya, jangankan manusia, makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang hanya punya potensi kebaikan dan tidak punya potensi kejahatan, adalah malaikat. Toh pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah dan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalimat innalillahi ini jangan hanya diucapkan tapi harus disadari bahwa ya harus disadari bahwa tidak yang dimiliki oleh manusia bahkan dirinya sekalipun kecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada-Nya. Cukup.
0: Baik. Kami berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya yang mau bergabung lagi. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Om Afni.
3: Dari Nenek Afni Adi Bulada.
0: Baik, Nenek dari Afni silakan.
3: Dalam Al-Quran itu ada beberapa mazhab, Pak Ustaz. Di mazhab lain itu diperbolehkan orang ada haid boleh membaca Al-Quran. Tapi di mazhab lain orang bisa memegang Al-Qur'an, tidak bisa memegang Al-Qur'an tapi bisa mengaji. Itu bagaimana Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya, soal memegang dan juga membaca Al-Qur'an itu dua loh Ustaz.
1: Ulama berbeda pada persoalan ini, pada penafsiran ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan. Kata disucikan, pendapat pertama mengatakan yang dimaksud disucikan adalah ya adalah malaikat, bukan manusia. Ya, sementara pendapat yang kedua, ya yang dimaksud dengan disucikan atau yang suci itu adalah manusia. Pendapat kedua ini mengatakan tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan yang suci, maka berarti mayoritas pendapat para ulama, mayoritas ya, paling banyak ulama mengatakan syarat untuk menyentuh Al-Quran itu adalah harus bersuci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar melalui penafsiran ayat la yamassuhu ilal mutahhar. Kelompok yang pertama itu kecil, sedikit ya, yang mengatakan bahwa boleh menyentuh Al-Quran sekalipun tidak dalam kondisi, tidak kondisi suci. Ada kelompok pertengahan antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Dia katakan bahwa pendapat yang pertengahan ini mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya, boleh menyentuh Al-Quran tidak dalam keadaan suci jika kalau misalnya ya profesi kita itu adalah orang yang memang dengan Al-Quran. Satu misalnya kita penjual Al-Quran, menyentuhnya belum membaca, menyentuh Al-Quran, kita penjual mushaf Al-Quran di toko. Ya 24 jam harus dijaga, ya dan tidak mungkin lagi kita wudu. Maka pendapat pertengahan yang ketiga ini boleh kita menyentuh Al-Quran dan menyerahkan kepada pembelinya. Atau yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran, yang setiap waktu dia menyentuh Al-Quran, waktunya hanya menghafal. Dan dinilai atau usahan, kalau dia Al-Quran. Pembolehan-pembolehan ini sifatnya darurat, tapi menurut pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah bersuci atau yang bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana kalau membaca Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus bersih, tapi ketika baca Al-Quran dalam keadaan bersih lebih afdol, ya lebih afdol. Membaca Al-Quran ketika kita tidak berwudu masih santai itu bisa, ya tidak dilarang. Ya kemudian membaca Al-Quran saat kita di luar sholat juga tidak wudu itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak ada larangannya. Hanya ulama berbeda pada ya ulama berbeda pada posisi menyentuhnya. Ada kecuali ya, kecuali ada kondisi, satu kondisi di mana tidak boleh menyentuh dan yang kedua juga tidak bisa membaca. Ya, tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca. Yang pertama posisi orang junub. Orang junub itu dia tidak boleh membaca dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kedua orang haid. Ya, orang haid itu dia tidak menyentuh Al-Quran. Ya, dia tidak menyentuh Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, dia tidak menyentuh langsung Al-Quran. Kalau pakai alas, bisa. Tapi kalau menyentuh langsung, itu tidak bisa. Ya, apalagi dia membacanya. Jadi orang membacanya haid tidak bisa membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran diganti dengan bacaan zikir. Ya, bacaan Al-Quran diganti dengan bacaan zikir. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu, orang haid juga bisa baca Al-Quran. Salah satunya misalnya, di momen kita di Indonesia ini kan ada momen perlombaan MTQ. Pada saat mau tampil tiba-tiba haid. Tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membaca. Maka saat itu, di kondisi seperti itu, surat ya, boleh kita menyentuh dan boleh membaca Al-Quran. Menyentuhnya harus pakai alas tangan, kaos tangan biar tidak kulit dengan Quran, mushaf, ya, kulit dengan mushaf, tapi langsung dibatasi dengan alas tangannya atau membacanya langsung tanpa harus menyentuhnya. Itu darurat, kondisi darurat, darurat yang bisa kita membaca Al-Quran. Tapi selama darurat, maka orang haid ya tidak membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Lanjut.
0: Ya, kita masih lanjut lagi, masih dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan buat mengota atau mengodla as. Pendengar, silakan untuk bisa kembali lagi di line telepon. Juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA.
4: Assalamualaikum.
0: Dan Religi pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
4: Dari Hamsah Herman.
0: Pak Hamsah Herman. Silakan Pak Hamsah Herman, pertanyaan.
4: Pertanyaan saya Ustaz ya. Saya membaca Al-Fatihah ya, langsung iya karena abudu. Baik, sebenarnya bertanya itu, tokan sadik itu, iya karena tokan bagi itu Pak Ustaz. Apalagi lagi membaca wadduha, walaili iya saja langsung, itu walaili, kan ada ye, tasjid itu Pak Ustaz. Bagaimana caranya membaca itu Pak Ustaz? Yeah. Perbanyak langsung ya kana budu ya kana sa'i. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah, terima kasih Pak Hamsah Herman. Silakan Ustaz. Ya, yeah, suaranya tidak kedengaran Ustaz.
1: Bacaan yang benar adalah bacaan iya kana budu wa iya kana sa'i. Ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, potensi salah. Ya, karena abu dua, iya, karena stain. Itu tidak lagi bacaan didasarkan pada kiraatnya atau pada grammarnya atau tajwidnya. Atau terlalu lambat. Iya, karena itu juga terlalu lambat, tidak benar. Kecuali proses pembelajaran itu baru bisa baca seperti itu. Tapi kalau jadi imam, tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat. Sama dengan ad-duha, wal-layli idha saja, jangan wal-layli idha saja, dan seterusnya. Cukup.
0: Oke, okay, kita kembali lagi di Religi Pagi. Untuk semuanya yang pagi ini terus bersama, kembali penelpon, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi. Baik. Religi Pagi. Baik, kita berikan kesempatan buat yang lain. Silakan bisa bergabung lagi di 08219648664. Religi pagi, assalamualaikum. Ya, religi pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu?
5: Dari Ibu Erni Limboto.
0: Ibu Erni, silakan Ibu Erni pertanyaannya.
5: Tanya Pak Ustaz, boleh membaca Al-Quran lewat HP?
0: Boleh membaca Al-Quran lewat HP. Baik. Terima kasih Bu Erni. Silakan Ustaz.
1: Iya, boleh membaca Al-Quran melalui HP. Hanya HP itu tidak mushaf. Mushaf itu yang dimaksud dengan mushaf itu sahifa. Dia lembaran yang tulisannya Al-Quran. Itu yang kita maksudkan mushaf. HP itu tidak, bukan mushaf. Tapi membaca melalui HP itu boleh. Ketika ditimbang mana afdal dan mana yang tidak afdal, maka afdal membaca Al-Quran melalui mushaf. Mushaf yang tertulis. Ya, tertulis ayat Al-Quran. Bagi yang membaca di HP juga tidak masalah, tapi tidak sesakral ya. Tidak sesakral, tidak sesuci, dan tidak sewibawa ketika kita membaca Al-Quran melalui mushaf. Silakan dengan dijadikan ya kebiasaan. Membaca Al-Quran melalui mushaf itu lebih berwibawa dan lebih ya apa? Lebih sakral. Lanjut.
0: Ya. Masih bersama di Religi Pagi, dan untuk sejenak Ustadz ya, kita break sejenak ini untuk selanjutnya nanti kita akan berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
6: Rabbis sama
7: Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Saya baca dulu pertanyaan yang masuk dulu ya. Ada pertanyaan dari Pak Roman Gani di Tenilo. Dalam hukum Tajwid, Ustadz, ya, dalam hukum tajwid ada hukum gunah, ya, ada hukum gunah musyadada. Boleh dijelaskan dan diberikan contoh, Ustadz? Dari Pak Roman Gani di Tenilo, silakan Ustadz.
2: Gunah musyadada itu adalah gunah yang terjadi. Gunah itu artinya mendengungkan bacaan musyaddada berada pada posisi tasydid musyaddada itu. Ya, contohnya misalnya ada dua huruf yang bertemu dan statusnya sama. Ya, atau ada dua huruf yang bertemu dan statusnya dekat, ya. Makharijul hurufnya sama, dekat. Misalnya amma yatasaalun, ada nun kemudian mim, nunnya dileburkan ke huruf mim dan nunnya tidak terbaca lagi, tapi dileburkan ke huruf mim dengan cara dibaca gunnah musyaddadah. Contohnya amma yatasaalun itu gabungan dari nun dan mim ditasdid sehingga dia didengungkan, ya, digabung, diidghamkan. Ada yang kedua, ada musyaddadanya nun dengan nun. Inna, tasjidnya di nun. Inna anzalna. Itu juga ya. Ya, ada apa namanya, musyaddadanya di, itu didengungkan. Di mimnya, di nunnya. Atau di apa namanya, di idgham yang lain. Misalnya nun ketemu waw. Itu juga didengungkan miu waraihim, ada nun ada waw tapi nunnya tidak dibaca, ditasydidkan ke waw dan bacaannya adalah gunna. Ya, bacaannya adalah gunna. Bacaan gunna itu dia masuk pada khaisum, bacaannya ke hidung, ya, dia kedengaran dan tidak bisa dibentuk di lisan. Miu itu sulit sehingga dia harus naik ke atas. Miu in tanpa rasa di idong, itu lanjut.
1: Kita lanjut lagi, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anies. Pak Anies, pertanyaannya, mengapa Surah Maryam hanya meriwayatkan keberadaan Nabi Zakaria, Ustadz?
2: Ya, surat Maryam mengabarkan tentang Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria itu, kalau tidak salah ya, saya lupa namanya. Istrinya Nabi Zakaria itu saudara daripada ibunya Maryam. Ya, saudara daripada bundanya Maryam. Dorang basudara itu. Tahu saya, hanya saya lupa namanya. Sehingga Nabiullah Zakaria ini karena masih keluarga dengan istrinya ini, saudaranya, saudara dari bundanya Maryam, maka dia yang waqafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi Maryam ini ketika dia dilahirkan, ya, menjadi satu kemuliaan untuk mengasuhnya, untuk membesarkannya. Maka yang membesarkannya itu adalah, ya, omnya ini. Yang membesarkannya ini adalah Nabiullah Zakaria, yaitu suami dari kakak atau adik dari ibunya. Dan dia adalah nabi. Ya, ceritanya panjang sekali itu. Doanya Zakaria ketika menjaga Sayyidatuna Maryam. Ya, kemudian kebahagiaan atau kabar gembira, ya, yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa Maryam ini nanti akan menjadi ya, seorang seorang ibu yang melahirkan mukjizat, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi ada hubungan keluarga antara Zakaria dengan bunda orang tua dari Sayyidatuna Maryam dengan istrinya. Cukup.
1: Ya, kita masih lanjut lagi Mas dengan pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar Pasisingi. Pertanyaannya Ustadz, apakah membaca tanpa menggerakkan bibir atau tanpa suara dan menerapkan hukum tajwid secara lisan tetap mendapat pahala membaca? Silakan Ustadz.
2: Bacaan dengan cara hanya dengan menggerakkan bibir itu ya tidak bisa dibuktikan di dalamnya ada tajwid, kecuali sedikit didengar atau bacaan disebut dengan bacaan sir. Kita baca misalnya wa minan nasi ait. Jadi boleh, hanya tidak sesempurna ketika kita membacakan Quran itu secara jahar. Secara jahar itu kita keraskan, maka itu akan terdengar di mana dengungnya, ya, di mana makharijul hurufnya, di mana sifatul hurufnya. Itu bisa didengar sendiri dan bisa didengar oleh orang lain. Tapi ada kondisi kita tidak mau didengar oleh orang lain, kita mau dengar sendiri, maka boleh. Hanya tetap memberlakukan kaidah-kaidah bacaan. Ya, ikhfa diterapkan, idgham diterapkan. Ya, di saat kita lagi baca dan kita dengar sendiri. Dua-duanya boleh, tapi tidak seafdal kita membaca yang lengkap dengan tajwidnya, yaitu dengan cara dijaharkan. Lanjut.
1: Baik. Kita berikan kesempatan di line telepon yang lain, silakan bisa mengirimkan melalui WA. Pertanyaan berikutnya kembali di penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Pak Muiz. Halo?
3: Ya.
1: Pak Muiz ya?
3: Iya.
1: Silakan Pak Muiz, pertanyaannya.
3: Ustaz Jabir itu lebih mengidolakan surat Al-Mulk, hanya bisa menerangi kuburan. Kalau mau sandingkan dengan surat-surat lain seperti Al-Baqarah, Yasin, apa ini. Kira-kira apa keunikan dari surat Al-Mulk sampai-sampai Ustaz Jabir itu mengidolakan bahwa surat Al-Mulk ini merupakan yang bisa menerangi kuburan kita.
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya.
1: Ya, silakan Ustaz, keunikan dari surah Al-Mulk.
2: Di setiap ayat Al-Quran itu dia memiliki keunikan. Keunikannya bentuknya adalah mujizat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran ini fungsinya dua di ayat ini ya. Syifa, dia menjadi penyembuh ya bagi orang-orang yang sakit. Yang kedua adalah dia rahmat. Jadi rahmat itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Sehingga keistimewaan setiap surat itu ada dalam hadis Rasulullah, bukan hanya surat Al-Mulk tapi surat-surat yang lainnya. Kalau surat Al-Mulk, keistimewaan yang tidak ada pada surat-surat yang lain, oleh Nabi disebut dengan mani'atun min azabil qabri. Dia menolak yang membaca surat Al-Mulk ini dengan menjaga kewajiban sholat 5 waktu dan kemudian dia membacanya. Keutamaan fadilahnya adalah ketika pembacanya ini meninggal dunia, maka dia mani'atun min azabil qabri. Dia bisa memperingan atau bisa menolak ya fitnah kubur. Ketika diuji manusia masuk ke dalam kubur, maka yang sangat ringan menerimanya adalah orang yang selalu membaca surat Al-Mulk. Keistimewaannya seperti itu. Sehingga kalau orang mencintai surat Al-Mulk dan orientasi niatnya adalah ya dia inginkan kematiannya menjadi baik, maka dia baca terus. Ya, kematiannya menjadi baik atau ketika dia dalam kubur diperingan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, maka dia baca terus itu. Ya, kalau orientasinya itu. Tapi kalau ada yang cari niat, saya ingin mencari keberkahan Al-Quran masih di dunia, bukan saat meninggal dunia, maka dia cari ayat yang lain. Misalnya surat Al-Baqarah, ya, yang punya keistimewaan di dunia bahkan di akhirat. Man qara akhir surat Al-Baqarah lam yadkhul fihi syaitan. Yang membaca akhir surat Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fansurna al-qomil kafirin, maka rumahnya tidak disentuh oleh syaitan dan dia tidak diganggu oleh syaitan. Atau yang mencari keberkahan secara umum, maka dia membaca Al-Quran secara keseluruhan. Dia menghatam Al-Quran setiap hari. Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam sehari di bulan Ramadan. Dari mana? Dia bukan hanya mencari keberkahan muluk, bukan hanya Al-Baqarah, tapi Al-Quran secara umum. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'ani ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia menjadi syafaat bagi pembacanya. Di mana? Di apa namanya? Di akhirat kelak. Innallaha yarfa'u bil Qur'ani qauman wa yada'u bihi qauman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang membaca Al-Qur'an itu di dunia dan juga yang menghinakan bagi orang-orang yang tidak membaca dan tidak mengamalkannya di dunia maupun di akhirat. Jadi silakan baca surat Yasinan, silakan baca Yasinan. Tapi jangan lupa Rahmanan, surat Ar-Rahman. Yang biasa baca Rahman, ya jangan lupa Waqi'ahan, surat Al-Waqi'ah. Yang baca Waqi'ahan, jangan lupa surat Al-Mulk dan semuanya. Seterusnya. Lanjut.
1: Ya, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Di line telepon, kembali Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aman di Tilong Kabila, silakan pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Allah berfirman, Allah turunkan Al-Quran sebagai obat. Apabila orang tidak bisa membaca ayat Al-Quran Pak Ustadz dalam keadaan sakit, apalagi kalau dalam keadaan sekarat,
1: iya,
4: apa yang harus dibaca Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aman. Ustadz silakan.
2: Iya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada Allah membebani sesuatu kecuali yang bisa diusahakan. Yang bisa usaha itu yang bisa diusahakan oleh manusia. Kalau tidak bisa dalam kondisi sakarat dan ingin, orang sakarat itu kurang lebih ya 90% kondisi ingatannya itu sudah tidak aktif. Ya, sehingga sakarat itu disebut dengan mabuk dengan kematian. Mau bilang sadar tidak sadar, mau bilang tidak sadar, masih kelihatan sadar dan seterusnya. Sehingga di kondisi seperti itu yang muncul adalah kebiasaan. Ya, kalau kebiasaannya dia membaca Al-Quran, maka yang dilantunkan adalah Al-Quran. Tapi kalau kebiasaannya tidak baca Al-Quran, maka itu yang juga muncul. Nah, oleh karena itu ketika tidak mampu baca Al-Quran secara normal, boleh dibaca dalam hati, boleh diucapkan di lisan, boleh diucapkan dalam hati, dibaca-baca saja. Kondisi seperti itu keadaan darurat. Silakan dibaca. Tapi ketika kita sehat walafiat, ya bacalah dengan normal kondisinya. Lanjut.
1: Oke, okay. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Taufik di Telong Kabila. Pertanyaannya, saya pernah mendengar di takjiah bahwa kita dianjurkan untuk membaca Syura Ar-Rad setiap malam Jumat, lalu airnya disimpan untuk diberikan pada saat sakratul maut. Fadilahnya untuk meringankan kita pada saat sakratul maut. Apakah betul itu Ustadz?
2: Iya, keutamaan surat Ar-Ra'du itu, kalau untuk sakratul maut, saya belum temukan hadisnya yang menyebutkan tentang keutamaan Ar-Ra'du untuk sakratul maut. Tapi ada pesan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah SAW yang cerdas ya, Abdullah ibn Umar, ditulis oleh Syekh Atiyah Sakal dalam kitab fatwanya, dia berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, saya minta ada yang membacakan surat Ar-Ra'du di kubur saya. Ya, malah menyebutkan ada surat Al-Baqarah, ada surat Ar-Ra'du, dan ada surat yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat juga tahu bahwa surat Ar-Ra'd juga itu memiliki keutamaan tersendiri. Khusus kalau Ar-Ra'd itu bisa bisa menyelamatkan atau bisa memperingan ketika kita meninggal dunia, Allahu a'lam. Yang jelas bahwa selama dia masih Al-Qur'an kita baca dan kita amalkan, maka dia akan memberikan syafaat, keberkahan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Lanjut.
1: Ya. Masih ada waktu buat penanya di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, halo Religi Pagi. Halo Religi Pagi. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan lagi buat penelpon berikutnya bisa bergabung di Religi Pagi. Untuk edisi hari ini topik kita Al-Quran dan Tajwid ya. Silakan di line telepon lagi, kami tunggu. Atau yang mengirimkan pertanyaan lewat WA atau YouTube RRI Gorontalo, kami tunggu. Masih ada waktu kita kurang lebih 5 menit ke depan ya. Sama-sama di Religi Pagi. Silakan penelpon berikutnya. Religi Pagi, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One langsung dengan pertanyaan. Silakan Bang One pertanyaannya. Baik, ini kayaknya tidak connect lagi. Baik, terima kasih Bang One. Bisa kirim pertanyaannya melalui WA ya. Oke, penelpon berikutnya silakan kami tunggu di 08219664864. Juga di WA, silakan buat sahabat budaya yang saat ini ingin bertanya soal Al-Quran dan Tajwid ya. Kadangkala kita suka salah membaca, tapi kita malu bertanya ya. Sehingga yang kita baca juga tetap salah seperti itu ya. Insya Allah kita tidak malu bertanya agar bacaan kita tetap baik di Al-Quran. Oke, penelpon Religi Pagi, assalamualaikum. Ya.
6: Halo.
1: Baik, langsung dengan pertanyaan. Baik, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bang One bisa kirim lewat WA ya, agak lambat soalnya. Langsung dengan pertanyaan, Pak Ustadz, saya Nenek Linayara di Bone Bolango. Pertanyaannya, Ustadz, apa manfaat dari menghatam Al-Quran, Ustadz? Oke, silakan, Pak Dokter. Apa manfaat dari menghatam Al-Quran? Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, menghatam Al-Quran.
1: Iya.
2: Adalah sesuatu yang menjadi tradisi yang baik, sunnah, bagi orang-orang yang menyelesaikan Al-Quran ya. Di antaranya itu adalah, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, Innallaha yuhibbur rahila wal murtahila. Ini selalu dalil ini digunakan sebagai dalil orang yang menyelesaikan Al-Quran dan nanti akan melanjutkannya. Innallaha yuhibbur rahila wal murtahila. Allah sangat senang dan sangat sayang kepada orang yang menyelesaikan Al-Quran secara keseluruhan dan kemudian berniat melanjutkannya lagi untuk membaca di khatam yang kedua, di khatam yang ketiga, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keutamaan mengkhatam Al-Quran itu memastikan bahwa kita sudah beribadah kepada Allah melalui Al-Quran. Dibayangkan saja kalau kita satu kali khatam itu, Al-Quran itu 114 surat, 30 juz. Baru di Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada 19 huruf. Jika kita berwudu membacanya, maka pahalanya lebih tinggi daripada tidak berwudu. Jika kita bacanya di dalam sholat, maka pahalanya lebih tinggi daripada di luar sholat. Ketika kita membacanya di bulan Ramadan, maka lebih tinggi pahalanya di luar Ramadan. Ketika kita membaca di tengah malam, ya, atau di waktu subuh, maka pahalanya lebih tinggi daripada di waktu-waktu yang lain. 30 juz kita baca di kondisi semua itu, maka keberkahannya sangat luar biasa. Ya, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, program One Day One Juz ini diteruskan, ya, atau One Day One Surah, atau One Day One, satu hari satu surah, satu hari lima ayat, satu hari dua ayat, itu boleh. Yang jelas, bahwa di setiap waktu kita tidak pernah melupakan Al-Quran. Ana al-layli wa atrafan nahar. Al-Quran dibaca di penghujung malam, ya, di penghujung hari, ya, dan di awal waktu pagi. Jadi di penghujung, di sore harinya kita baca.

0: Rontalo, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kita adalah Basnas Provinsi Gorontalo dan seluruh masyarakat masyarakat Muslim dan seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo dan semua yang mendengar dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

pemerintah sekarang ini setelah mencanangkan terkait dengan bioetanol, dan Provinsi Gorontalo termasuk salah satu yang diharapkan menjadi penyumbang bioetanol di secara nasional ini untuk kemandirian energi.

0: berupaya untuk bisa mengatur waktu tanam dan sampai petani di saat yang sama menanam komoditas yang sama atau mungkin juga mempengaruhi iklim. Jadi petani juga akan dianjurkan untuk menanam sesuai iklim.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama menghadapi tantangan ekonomi dan juga perubahan kondisi iklim. Pemda Kabupaten Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu petani. Pengaturan jadwal tanam menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu petani menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan kondisi iklim, salah satunya melalui penyesuaian pola tanam. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Gorontalo, Foni Tangahu, mengatakan petani perlu mendapatkan pendampingan agar dapat menentukan waktu tanam berdasarkan kondisi iklim dan cuaca. Menurutnya, pengaturan jadwal tanam menjadi penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ia menjelaskan penyuluhan kepada petani menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pola tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui penyuluhan, petani diharapkan tidak hanya mengandalkan kebiasaan tanam dari musim ke musim, tetapi juga memperhatikan informasi mengenai kondisi iklim.
2: Kalau kami mungkin dinas pertanian secara teknis ini berupaya untuk bisa mengatur waktu tanam. Jangan sampai petani di saat yang sama menanam komoditas yang sama atau mungkin juga mempengaruhi iklim. Jadi petani juga kami anjurkan untuk menanam sesuai iklim. Misalnya kalau di musim kemarau begini, cabai pasti harganya naik, kemudian tomat turun, sehingga mungkin ada pengaturan jadwal tanam. Untuk harga saya kira jangan dijadikan momok bahwa penyebab inflasi, padahal kita dalam hal ini melindungi petani dengan harga cabai yang begitu tinggi berarti petani sejahtera ya Pak Warsito ya, tetapi memang itu juga yang harus kita perhatikan karena masyarakat juga secara ekonomi dengan harga cabai yang mahal juga pengaruh Pak. Jadi memang itu harus kita atur, termasuk kita petani mengatur untuk pergiliran komoditas sehingga tidak terjadi ya kalau namanya hukum ekonomi, kalau harga bakal barang banyak harga turun dan harga barang sedikit harga naik.
1: Foni menilai perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan air, masa pertumbuhan tanaman, hingga potensi serangan pengganggu tanaman. Keputusan mengenai waktu tanam perlu dilakukan secara lebih terencana agar resiko yang dihadapi petani dapat ditekan. Selain pengaturan jadwal tanam, pemerintah juga mendorong petani untuk menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan dan musim yang sedang berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan pendapatan petani di tengah berbagai tekanan ekonomi. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung program SDGs yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan program SDGs yang berkaitan langsung dengan kemiskinan masih banyak di Gorontalo. Imran Kamarudin, akademisi Universitas Ihsan Gorontalo, mengemukakan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang mendasar yang dialami oleh pemerintah daerah. Tentu dalam menyikapi hal itu dibutuhkan kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi persoalan tersebut. Berdasarkan riset di lapangan, diperoleh angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih tinggi dan hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
3: Paling utama itu adalah kemiskinan, karena memang kalau kita melihat data ya, Provinsi Gorontalo, bahkan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, itu garis kemiskinan, bahkan masyarakat miskin itu masih banyak. Nah, inilah sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini bisa perguruan tinggi berkontribusi ke program SDGs. Kemarin kita melakukan riset ya, kaitan dengan pedoman penanggulangan kemiskinan daerah di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, di situ dosen mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sebenarnya yang menghambat kaitan dengan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dan setelah diteliti ternyata memang ada beberapa faktor yang mungkin tidak disadari sebelumnya yang menjadi faktor pemicu. Misalnya yang seharusnya masuk dalam kategori miskin di luar, yang seharusnya di luar masuk. Nah, ini nih, ini temuan, beberapa temuan, ini contoh case saja ya, bahwa bagaimana sebenarnya pendidikan tinggi ini melalui tridharmanya memberikan inovasi ya, memberikan solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam program SDGs.
0: Diharapkan perguruan tinggi dapat berkontribusi kepada pemerintah daerah menindaklanjuti permasalahan kemiskinan tersebut. Perguruan tinggi sepenuhnya akan terus mendorong upaya pemerintah daerah dalam menekan jumlah angka kemiskinan di daerah ini. Pendengar, perguruan tinggi dan akademisi selama ini selalu dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato. Pelibatan perguruan tinggi dan akademisi sangat penting agar pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan program yang akan dilaksanakan. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato selama ini terus melibatkan perguruan tinggi dan kalangan akademisi dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang pemerintah memiliki dasar kajian serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapeda Kabupaten Pohuwato, Rustam Meleng mengatakan, perguruan tinggi dan akademisi memiliki peran penting dalam memberikan analisis serta masukan terhadap rencana program yang akan dijalankan pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dengan adanya kajian dan rekomendasi dari akademisi, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan program yang akan dilaksanakan.
4: Memang sangat penting kan membutuhkan para tenaga ahli itu terkait dengan menganalisa kebijakan-kebijakan daerah. Seperti yang kami lakukan pada RPJMD, masa RPJMD yang kemarin, itu kami melibatkan mereka, ada dari sektor dari pertanian, terkait kajian-kajian yang terlibat terkait pertanian, kemudian ada juga yang pemberdayaan. Jadi kami butuh masukan-masukan dari para tenaga ahli dari pihak perguruan tinggi. Kami sangat membutuhkan.
1: Keterlibatan perguruan tinggi dan akademisi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam membangun kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berjalan sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
0: Pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 16 mendorong perguruan tinggi di Gorontalo untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke dalam berbagai program dan kegiatan akademik. Selengkapnya kita ikuti wawancara Desyir Ansa Mahmud bersama Kepala LLDikti Wilayah 16 Munawir Sajali Rajak.
5: Ini terkait ya. LLDikti ini mendukung untuk pembangunan berkelanjutan di Gorontalo untuk wilayah 16 ya. Bagaimana strategi ya. LLDikti wilayah 16 ini dalam mendorong seluruh perguruan tinggi di Gorontalo agar mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ini, Pak?
6: Ya, yang pertama terima kasih ya mengangkat topik ini karena ini memang sangat penting karena SDGs saat ini menjadi salah satu concern kementerian di mana SDGs ini menjadi salah satu bagian dari KPI atau indikator kinerja utama perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi ada 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya dilihat dari apakah perguruan tinggi tersebut ya berkontribusi ya melalui program-programnya dan pendampingan-pendampingan yang ada di perguruan tinggi pada SDGs. Utamanya pada 3 SDGs yang wajib. Jadi diwajibkan pada 3 SDGs. Yang pertama itu yang SDGs yang pertama ya, no poverty atau tanpa kemiskinan. Kemudian SDGs yang keempat, pendidikan berkualitas dan juga quality atau education atau quality education. Dan yang terakhir adalah SDGs yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals gitu. Jadi ada 3 yang wajib dan kemudian perguruan tinggi juga diminta untuk memilih 2 tujuan SDGs lain sebagai pilihan. Jadi dari sini saja kita bisa lihat bahwa perguruan tinggi memang harus ya melihat SDGs ini sebagai tujuan yang diperjuangkan melalui program-programnya, baik melalui aktivitas di Dharma ataupun kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Nah, kami tentu saja di LLDikti ya karena ini merupakan bagian dari kinerja perguruan tinggi, mendorong perguruan tinggi menjadikan isu-isu SDGs khususnya yang 3 wajib tadi terintegrasi ke dalam program-program mereka. Misalnya terkait penelitian atau pengabdian pada masyarakat, maka kegiatan tersebut harus berorientasi pada isu-isu misalnya bagaimana mendukung pendidikan berkualitas atau bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Ini sejalan dengan program kami di kementerian yaitu program Dikti Saintek Berdampak. Jadi perguruan tinggi harus memberikan kontribusi ya terhadap persoalan-persoalan masyarakat dengan talenta atau kapasitas kepakaran yang mereka miliki.
5: Ini akan dikuatkan melalui riset-riset mahasiswa ya Pak, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ini Pak?
6: Ya, jadi dalam semua aspek Tidharma, tidak hanya riset mahasiswa, namun juga yang paling utama pada program pengabdian pada masyarakat juga ya, yang dilakukan oleh dosen sebagai bagian dari kewajibannya, dan juga program-program pendampingan dari perguruan tinggi itu sendiri. Jadi skemanya bisa menggunakan apa penelitian, iya, tapi kan penelitian paling hasilnya outputnya baru sampai hasil atau mungkin artikel ilmiah, tapi yang langsung menyentuh masyarakat biasanya pada program-program pengabdian pada masyarakat yang langsung turun ke masyarakat. Nah, ya, nanti kita akan bungkus melalui kemitraan. Jadi kami tidak ingin perguruan tinggi berjalan sendiri-sendiri, ya. Kita inginnya perguruan tinggi berkolaborasi, bersinergi, sehingga nanti kita akan lakukan ini melalui sebuah payung konsortium yang saat ini untuk Provinsi Gorontalo sendiri kita sedang siapkan melalui skema yang namanya Jaga Gorontalo, yaitu jaringan perguruan tinggi untuk pangan dan gizi. Jadi memang fokus kita untuk Gorontalo ini pada aspek pangan dan gizi, walaupun dalam identifikasi kemarin masih banyak juga masalah-masalah lain ya, seperti akses pendidikan, kemudian akses masalah sampah ya. Tapi tentu saja kita akan melakukan ini secara bertahap ya, berdasarkan prioritas. Seperti itu Pak, nanti insya Allah akan ada konsorsium. Ya. Dan isu-isu ini juga sudah kita diskusikan dengan teman-teman di pemerintah provinsi, khususnya dengan Bappeda ya. Sehingga nanti ini sinerginya mudah-mudahan sinergi lintas pihak, tidak hanya dikerjakan perguruan tinggi.
5: Ya Pak Kalem, mungkin ini terakhir pertanyaan ya. Sejauh ini karena program SDGs ini kan sudah berjalan berapa lama ya Pak? Nah sejauh ini ya, bagaimana dari perguruan tinggi sendiri Pak, apakah sangat responsif dengan program dari LL Dikti sendiri Pak, atau bagaimana?
6: Ya, SDG sebagai program kan sudah jalan 11 tahun ya, kalau nggak salah ya, 2015 ya, dan targetnya itu kan rampung di 2030, jadi masih ada 4 tahun lagi sebenarnya. Nah, tapi untuk perguruan tinggi kita, saya rasa banyak ya, sudah banyak perguruan tinggi kita yang memang sejak awal sudah mengaitkan atau mengintegrasikan program-programnya dengan SDGs. Di Gorontalo misalnya ada UBM ya, yang setiap tahun ada, bahkan ada international conference-nya terkait SDGs. Ada UMGO ya, yang juga punya program-program SDGs. Banyak Pak, saya rasa semua sudah cukup familiar ya dengan tujuan SDGs. Apalagi sekarang dengan kebijakan yang terbaru dari Kementerian Dikti Saintek Berdampak, saya rasa relevansinya makin kuat. Karena harapkan perguruan tinggi tidak menjadi menara gading ya, tapi betul-betul bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik itu soal ekonomi, sosial maupun persoalan lingkungan, seperti itu Pak.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Kalem atas waktunya.
6: Baik,

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Pohuwato mengukuhkan 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Marisa sebagai sobat Ananda Bersinar kemarin. Puluhan siswa tersebut ini akan menjadi perpanjangan tangan BNNK Pohuwato dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekolah, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum. Kepala BNNK Pohuwato, Alfred Anwar, mengatakan Sobat Ananda Bersinar merupakan salah satu program unggulan BNN RI yang bertujuan memperkuat peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Para siswa yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan edukasi serta mengajak teman sebaya, keluarga, dan kerabat untuk menjauhi narkotika dan berbagai zat berbahaya lainnya.
2: Ini program pusat yang kita laksanakan. Yang sebelumnya minggu kemarin ada program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Nah itu juga kita sasar ke sekolah-sekolah. Supaya semua program kita memang untuk pencegahan, kita fokus ke satuan pendidikan, Pak. Beberapa tugas kepada mereka yang intinya mereka adalah tempat untuk kita, BNN, perpanjangan tangan kita dari BNN Pohuwato, untuk mengingatkan kepada teman-temannya, teman sebayanya, keluarganya, saudara-saudaranya untuk tidak menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya. Ini yang tugas intinya bagi mereka.
1: Melalui program tersebut, BNN Pohuwato berupaya mencegah penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif seperti lem yang masih ditemukan di kalangan pelajar. Program Sobat Ananda Bersinar diharapkan dapat membangun kesadaran sejak dini di kalangan pelajar, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pendengar, pengembangan biotanol didorong menjadi salah satu sumber energi alternatif di Gorontalo dengan memanfaatkan potensi komoditas pertanian yang tersedia di daerah. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara, Asrin U. Menu, pengembangan biotanol dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ia menjelaskan pengembangan biotanol perlu disesuaikan dengan potensi komoditas dan ketersediaan bahan baku di masing-masing wilayah. Selain menghasilkan produk pertanian untuk kebutuhan pangan, pemanfaatan sebagian hasil maupun limbah pertanian sebagai bahan baku biotanol dapat menjadi alternatif pengembangan sektor hilir.
3: Pemerintah sekarang ini setelah mencanangkan terkait dengan bioetanol dan Provinsi Gorontalo termasuk salah satu yang diharapkan menjadi penyumbang bioetanol di secara nasional ini untuk kemandirian energi. Dan alhamdulillah Provinsi Gorontalo itu ada 3 kabupaten yang alhamdulillah mendapatkan alokasi untuk pengembangan bioetanol ke depan. 3 komoditi yang diharapkan bisa menyumbang untuk bioetanol itu diantaranya adalah ubi kayu, jagung, dan tebu. Dan ini 3 komoditi ini semuanya ada di Provinsi Gorontalo.
1: Asrin menilai pengembangan industri pengolahan juga dapat memberikan dampak terhadap petani karena hasil produksi memiliki peluang untuk masuk ke rantai nilai yang lebih panjang. Namun pengembangan bioetanol membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan kajian yang matang agar proses produksi dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu melihat potensi tersebut secara komprehensif, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku dan pasar. Asrin berharap pengembangan bioetanol dapat menjadi salah satu inovasi dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan energi di daerah. Pendengar, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Kemiskinan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fazrina menjelaskan, kondisi kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan. Garis tersebut melihat besarnya pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan itu mencakup pangan sebagai kebutuhan dasar. Selain itu ada kebutuhan non-pangan seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Menurutnya persoalan muncul ketika pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
4: Kategori penduduk yang dianggap sebagai miskin itu kan diukur dari tingkat, ada sebuah garis yang tadi kemudian disebut dengan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan tadi itu diukur dengan pengeluaran atau biasanya berapa banyak belanja dari penduduk atau seorang individu ya, belanja untuk keperluan. Keperluannya itu bisa dikategorikan atas dua, baik keperluan dia adalah makanan ya, yaitu kebutuhan pangan dasar, dan yang kedua adalah kebutuhan bukan makanan. Nah, permasalahannya adalah bagi penduduk yang miskin itu kita mengenal ada sesuatu yang bisa disebut vicious line of poverty, atau kita sebut dengan kira-kira kemiskinan itu terjadinya berputar. Jadi ketika seseorang atau seorang individu atau anggota keluarga yang termasuk dalam garis, di bawah garis kemiskinan tadi, ketika kebutuhan dasar itu adalah hal utama yang bisa dipenuhi dari total pendapatan, jadi jika pendapatannya memang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya seperti makanan, sedikit untuk sandang gitu ya, sedikit untuk sandang, kemudian perumahan, maka dia kemungkinan memiliki kesulitan untuk memenuhi atau mengakses kebutuhan non-makanan lainnya. Contoh misalnya pendidikan ya.
1: Kondisi tersebut kemudian dapat membentuk lingkaran kemiskinan. Pendapatan yang terbatas membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan dasar, sementara kebutuhan lain seperti pendidikan menjadi sulit dipenuhi. Dalam jangka panjang, keterbatasan akses tersebut dapat memengaruhi peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
2: Info cuaca.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 30 September 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 30 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 35 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca.
5: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tahukah Anda, Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza masih mengalami peningkatan di Indonesia dan berdasarkan data surveillance hingga minggu ke-38 2026, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini ternyata menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak. Di mana pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit atau P2P, Kemenkes Andi Saguni juga sempat mengatakan, terdapat 1.527 kasus influenza positif. Nah, jumlah tersebut ini ternyata tercatat sepanjang tahun 2026 hingga akhir bulan September. Dia juga mengaku jumlah tersebut ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2025, di mana Kemenkes juga mencatat 2.790 kasus influenza positif. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak. Dan berdasarkan data surveillance Sentinel, peningkatan kasus juga terlihat di fasilitas kesehatan dan tentu data dari 35 rumah sakit Sentinel Sari pada minggu ke-38 2026 ini juga menunjukkan proporsi kasus positif influenza meningkat. Jadi peningkatan itu menjadi 53% dari 28% pada minggu sebelumnya. Tapi meski meningkat, peringkat tingkat aktivitas influenza di rumah sakit Sentinel ini ternyata masih berada dalam kategori rendah. Baik, selamat pagi pendengar, dan nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: sis? Tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
1: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nembak-nembak jurusan pakai ilmu kira-kira.
0: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
1: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari WOW Inspirasi.
0: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
1: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
0: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
1: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com. Yuk,

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan tahukah Anda peringat satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda pagi ini, di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menerapkan skema bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. Dan Bupati Gorontalo Utara Thorik Mundagu juga tetap turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki atau RS Jus. Nah, sidak tersebut ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, khususnya pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan yang masih berlangsung hingga Sabtu. Bupati Thorik juga mengatakan kedatangannya ke RS Jus ini merupakan bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi pelayanan di lapangan. Dan meskipun pada hari tersebut dirinya juga menjalankan aktivitas pemerintahan dengan skema WFH. Jadi pengawasan terhadap pelayanan publik ini tetap menjadi perhatian. Dan menurutnya pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan publik yang tentu membutuhkan perhatian dan juga pengawasan secara langsung. Karena itu pendengar, penerapan WFH tidak menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sidak tersebut, selain melihat pelayanan kepada pasien, Bupati Thorik juga turut memberikan perhatian terhadap ketersediaan air bersih di lingkungan rumah sakit tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Pro 1. Terima kasih pendengar untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami, dan sekali lagi selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tahukah Anda pendengar, informasi dari dunia olahraga bahwa Premier League secara resmi ini mengumumkan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan finansial pada Selasa 29 September kemarin. Tentunya kondisi maksud kami komisi independen juga menemukan dakwaan terkait dengan kegagalan klub bekerja sama dalam proses penyelidikan Premier League ini, pendengar ya. Nah,

tentunya komisi juga menyatakan bahwa pengaturan itu membuat Siti terlihat memenuhi ketentuan finansial yang berlaku. Nah, akibatnya Siti dinilai ini menyampaikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya kepada auditor dan regulator sepak bola, dan klub juga disebut melanggar batas pengeluaran yang ditetapkan Premier League serta UEFA dalam jumlah yang sangat besar.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita kembali bersama dalam sesi Kita Indonesia bersama saya Bakri Potabuka. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, setiap hari kita tentu melakukan aktivitas belanja ya. Mulai dari membeli makanan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, sampai berbagai produk lainnya. Nah, pernahkah kita memperhatikan barang yang kita beli itu buatan mana, pendengar? Apakah produk dari luar daerah, produk impor, atau justru produk buatan masyarakat kita sendiri? Karena sebenarnya, pilihan kita saat membeli sesuatu juga bisa ikut menentukan bagaimana usaha masyarakat di sekitar kita berkembang ya. Nah, pagi ini pendengar kita akan membahas satu hal yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk lokal. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, topik kita kali ini adalah cinta produk dalam negeri, wujud nasionalisme dan penggerak ekonomi lokal. Kita ingin mendengar bagaimana pendapat pendengar Pro 1, menurut Anda apakah produk lokal Gorontalo saat ini sudah cukup mudah ditemukan dan juga menarik untuk digunakan? Atau mungkin ada produk lokal yang menurut Anda kualitasnya sudah bagus dan sering Anda beli? Silakan pendengar sampaikan komentar atau mungkin pengalaman atau pendapat Anda, tanggapan Anda melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-864. Boleh juga melalui WhatsApp dan juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Jadi tidak perlu panjang-panjang, ceritakan saja menurut pengalaman masing-masing begitu ya. Boleh juga berbagi tentang produk lokal yang sering digunakan, alasannya memilihnya apa, atau yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dari produk lokal kita ya. Kita akan mendengarkan dan juga membacakan beberapa tanggapan dari pendengar. Silakan 0821-9664-864. Baik, kami sudah terima satu penelpon. Iya. Selamat pagi.
1: Halo. Iya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, kopi pagi.
0: Iya, selamat pagi Ibu Isna ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ibu Isna.
0: Iya, Ibu Isna. Kalau menurut pengalaman Ibu Isna, kalau bicara produk lokal, menurut Ibu sekarang sudah mudah ditemukan dan cukup menarik untuk dipilih atau seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Terkait dengan produk lokal ya, dalam hal ini adalah produk yang buatannya atau yang dihasilkan oleh daerah kita, khususnya kita yang ada di Provinsi Gorontalo dan di Kota Gorontalo. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak ya yang di zaman yang hidup di zaman sekarang itu mereka lebih berkeinginan mengkonsumsi atau menggunakan barang yang luar negeri atau luar daerah. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memberikan kepada mereka bahwa sebuah informasi bahwa produk dalam lokal itu adalah juga terbaik ya, mungkin mereka juga akan berangsur-angsur mencintai. Karena apa? Contoh saja seperti kita, kalau kita ke pasar ya, kita yang dalam kehidupan terdekat kita sebagai masyarakat lah, kita ke pasar. Biasanya di pasar itu kan ketika ada orang berjualan rempah-rempah ya, katakanlah seperti cabai atau rica, itu kan kita itu bisa memilih. Biasanya sudah ini adalah hasil daerah. Kalau orang Gorontalo istilah sini pasar itu rica daerah begitu, tomat daerah. Okay. Ternyata ketika kita pandai memilih atau kita cerdas memilih, sebenarnya memang produk lokal kita itu sebenarnya terbaik. Jika dibandingkan dengan produk yang datang dari luar daerah misalkan, apakah datangkan dari Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tengah atau dari mana saja, dibandingkan dengan yang ada di kita di Provinsi Gorontalo khususnya ya, sebenarnya lebih bagus ya. Seperti di rica daerah memang harganya sedikit tinggi ya. Apalagi sekarang memang lagi mahal-mahalnya rica. Tapi kita menggunakannya itu sebenarnya baik. Karena kenapa? Dia bisa tahan, gitu. Kita kan mau beli ini, kita kan cerdas untuk membeli. kita cerdas untuk mengkonsumsi. Kita tidak perlu biasanya orang ya ini yang murah, orang baku rujuk di tempat yang murah, tapi sebenarnya ketika kita membeli yang punya kualitas bagus, kemudian itu adalah produk lokal, apa salahnya kan kita seperti itu. Begitu juga makanan yang kita, saya sedikit heran Kak Bakri, kita di Gorontalo ini kan orang itu kita ini di luar daerah itu dikenal makanan khas kita itu minyak siram, ya toh. Tapi kok kenapa kita itu sepertinya di setiap warung makan itu yang misalkan kita akan datang itu kita kurang mendapatkan menu itu.
0: Baik.
1: Ya, menu itu. Kenapa? Karena mungkin orang-orang juga lebih pada makanan-makanan yang mungkin bisa makanan yang khasnya orang Jawa, makanan khasnya orang Makassar, misalkan seperti itu. Padahal kan kita punya produk sendiri, kita punya hasil sendiri. Dan jagungnya kita juga itu jagung yang terbaik sebenarnya.
0: Betul.
1: Apalagi, iya jagung terbaik, apalagi jagung seperti jagung yang kata orang bilang ini milu biasa, bukan jagung manis misalkan. Dia kan produk terbaik yang dipunyai oleh kita masyarakat Gorontalo.
0: Betul.
1: Kita tidak menggunakan itu. Nah itu ini sebenarnya menjadi tanggung jawab atau menjadi kita ya sebagai orang tua atau sebagai masyarakat untuk bisa lebih memperkenalkan produk lokal itu kepada generasi yang sekarang ini.
0: Mungkin begitu dulu sementara. Iya, baik, terima kasih Bu Isna.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa komentarnya, tanggapannya Ibu Isna di Telmolo. Dan tentunya pendengar, ketika kita berbicara tentang cinta produk dalam negeri, memang sebenarnya ini bukan hanya soal memilih barang buatan Indonesia dibandingkan barang dari luar negeri begitu ya. Lebih dekat dari itu, ketika kita membeli produk lokal, secara tidak langsung kita juga sedang mendukung orang yang membuat dan juga menjual produk tersebut ya. Silakan di belakang Ibu Isna 0821-964-8664, Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, silakan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Furkan ya?
2: Ya.
0: Ya. Pak Furkan, kalau pengalaman, berdasarkan pengalaman gitu, kalau bicara produk lokal Gorontalo, menurut Pak Furkan sekarang, apakah sudah mudah ditemukan dan cukup menarik untuk dipilih produk lokal ini?
2: Ya, jadi kita wajib mencintai produk lokal.
0: Iya.
2: Wajib.
0: Betul.
2: Itu kita prinsip itu ya. Bila bisa harga mati itu. Namun kondisi sekarang itu kita ini kan termasuk konsumen.
0: Baik.
2: Kan ada konsumen. Nah, ada pedagang. Sebenarnya warga itu sudah tahu, Pak. Mereka berbicara harga itu tepat, tapi harus menyesuaikan kualitas barang yang dijual juga.
0: Baik.
2: Iya. Nah, kelemahan kita di Republik ini, karena kita ini di Gorontalo, diklasifikasi. Nah, ini harga, jangan yang kualitasnya sudah tidak memenuhi syarat, tapi harga yang berkualitas. Ini yang saya temui, Pak. Dan itu kami juga termasuk juga ya mungkin kasarnya ini korban.
0: Oke, baik. Tapi kalau menurut Pak Furkan, biasanya membuat Pak Furkan tertarik membeli produk dalam negeri atau produk lokal ini
2: bagaimana?
0: Yang membuat Pak Furkan tertarik membeli produk dalam negeri atau produk lokal ini seperti apa, Pak Furkan sebagai konsumen?
2: Iya kan, kita berpikir perputaran ekonomi kan?
0: Betul.
2: Begitu. Artinya sekarang ini kan ada mungkin toko modern. Atau ada pasar tradisional, ada pasar modern.
0: Betul.
2: Nah sebenarnya kalau mau ditanya sama kami sebagai warga, Pak, saya lebih banyak belanja itu di ya pedagang-pedagang yang lokal lah, begitu.
0: Baik. Oke.
2: Okay. Intinya perputaran ekonomi. Cuma persoalannya sekarang, Pak, dan ini yang sering kami sampaikan kepada para pedagang. Ini kita bicara antara pedagang dengan konsumen. Contoh sekarang ini. Ini saya sebut saja supaya bagus. Misalnya seperti beras. Beras ini kan ada bermacam-macam jenis beras.
0: Okay.
2: Mereka sudah taruh di situ harga, harga sudah ada terpampang di situ di beras itu. Tapi yang jadi masalahnya campuran, Pak.
0: Campuran, kualitasnya begitu. Mm-mm.
2: Iya.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya membramo, membramo.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau ciheran, ciheran.
0: Oke, okay, baik.
2: Ini yeah. contoh, Pak. Dan ini perlu kami sampaikan agar kalau kita sebagai konsumen, Pak, sekali kita orang masuk di ruang di situ, kita orang setidak mau balik di situ, Pak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu resiko dari pedagang.
0: Baik. Oke, okay, bisa dipahami apa yang disampaikan Pak Furkan. Oke, okay, terima kasih Pak Furkan atas waktunya.
2: Ya, sama-sama.
0: Oke, okay, baik. Artinya kalau Pak Furkan sendiri memang lebih memilih apa namanya membeli produk lokal, dan kalau menurut penyampaian Pak Furkan ya dari produk lokal sendiri lebih diperbaiki lagi kualitasnya begitu ya. Baik, silakan di belakangnya Pak Furkan, masih kami terus nantikan Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan tanggapan Anda. Seperti yang disampaikan sebelumnya tadi bahwa ketika kita membeli produk lokal secara tidak langsung, kita juga sedang mendukung orang yang membuat dan menjual produk tersebut. Misalnya kita membeli makanan buatan UMKM, nah di balik makanan itu ada orang yang membeli bahan baku, ada yang memasak, ada yang mengemas, ada yang menjual, bahkan mungkin ada petani atau nelayan yang menjadikan bahan dasarnya. Artinya, satu pilihan belanja bisa membuat uang terus berputar di lingkungan masyarakat ya. Baik, kita coba terima di telepon berikutnya. Ada Pak di belakangnya Pak Furkan. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Niko di Telaga Biru ya, Pak Niko.
3: Iya, iya, iya.
0: Ya. Silakan komentarnya Pak Niko, langsung saja.
3: Iya. Sebenarnya kalau kita berpikir lebih efektif ya, semestinya kita harus mencintai produk lokal.
0: Betul.
3: Kenapa? Alasan saya begini, alasan saya yang lokal itu, saya berikan contoh ya, saya berikan contoh kayak jagung ya, jagung lokal, jagung yang dulu ya, yang petani gunakan tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada jagung yang sekarang ini ya, itu rasanya berbeda.
0: Baik.
3: Rasanya berbeda. Dan itu juga petani tidak harus menggunakan obat atau pupuk dan lain-lain. Hasilnya juga mungkin hasilnya hanya berbeda sedikit ya, jauhnya hasilnya. Tapi tidak, biayanya kurang dan rasanya juga enak ya.
0: Okay.
3: Dan sekarang ini sudah banyak ya barang-barang atau yang dari luar daerah bahkan luar negeri yang selalu membanjiri pasaran kan. Kita juga harus memberikan keseimbangan ya.
0: Baik.
3: Karena jangan kita terpengaruh bahan-bahan yang sudah diolah. Memang kemasannya bagus, tapi mungkin efeknya juga ada kan. Karena bahan yang sudah diolah terus ada apa namanya, sudah diolah terus ada masa expire-nya ya. Nah mungkin ini membuat kita punya mendapat efek-efek samping begitu.
0: Betul.
3: Kalau okay. yang lokal mungkin ya tidak ada efek yang kita dapatkan, dan juga harganya di bawah.
0: Di bawah.
3: Terus iya. Rasanya juga enak gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Jadi kalau saya lebih mencintai yang lokal daripada yang sekarang yang sudah okay. diolah itu.
0: Baik.
3: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Niko di Telaga ya. Memang dari beberapa tanggapan ya, pandangan dari masyarakat penelpon tadi, memang semuanya memang lebih memilih untuk mencintai produk lokal gitu. Karena di Gorontalo sendiri memang kita bisa menemukan juga berbagai macam produk lokal. Ada makanan dan minuman, kemudian kerajinan, pakaian, produk pertanian yang diolah menjadi produk jadi gitu, sampai berbagai usaha kreatif masyarakat ya. Silakan pendengar, masih terus kami nantikan Anda bergabung 0821 9664 8664, dan menit ke 15 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sesi kita Indonesia dengan topik cinta produk dalam negeri, wujud nasionalisme dan penggerak ekonomi lokal, kita akhiri. Nanti setelah ini kita akan jeda dan sebentar kita akan masuk dalam sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik akses pasar bergerak ke dunia digital. Tentunya kami masih terus menantikan Anda bergabung untuk menyampaikan komentar dan tanggapan di 0821 9664 8664 setelah jeda.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1, dan selanjutnya dalam sesi kedua, komentar dan opini pagi, kali ini dengan topik akses pasar bergerak ke dunia digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sekarang ini kalau mau beli sesuatu, tentu kita tidak selalu harus keluar rumah ya. Mau cari pakaian, makanan, kebutuhan rumah tangga, bahkan barang-barang lainnya, cukup buka handphone, cari barang yang kita mau, lihat harganya lalu pesan ya. Jadi kebiasaan seperti ini tentu sudah mulai kita rasakan sehari-hari. Apalagi sekarang semakin banyak toko dan juga pelaku usaha yang ikut berjualan melalui media sosial maupun berbagai platform digital. Nah, pagi ini pendengar, kita akan melihat perubahan kebiasaan tersebut dari pengalaman masyarakat sendiri ya. Jadi topik kita adalah akses pasar bergerak ke dunia digital. Menurut Anda, apakah sekarang belanja online sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari? Atau justru Anda masih lebih nyaman dengan datang langsung ke toko atau pasar? Silakan sampaikan tanggapan, komentar, atau pengalaman Anda pendengar melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-8664, boleh melalui WhatsApp juga atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo ya. Jadi tidak perlu panjang, cukup sampaikan aja bagaimana kebiasaan Anda ketika berbelanja sekarang pendengar ya. Silakan 0821-9664-8664. Ya, kalau kita lihat sekarang memang cara masyarakat berbelanja memang sudah banyak berubah ya. Nah, dulu kalau membutuhkan sesuatu, biasanya kita datang langsung ke pasar atau toko dan kita lihat barangnya, tanya harga, lalu kalau cocok baru dibeli gitu. Nah, sekarang cukup dengan handphone kita bisa mencari berbagai macam barang dari rumah pendengar. Kita bisa melihat banyak pilihan, membandingkan harga, kemudian membaca komentar pembeli lain, bahkan menunggu promo ataupun potongan harga. Jadi buat sebagian orang memang cara seperti ini terasa lebih praktis, lebih praktis. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mencari barang dari satu toko ke toko lainnya, dan barang bisa langsung dikirim ke rumah gitu. Tapi di sisi lain, toko dan pasar yang ada di sekitar kita juga tetap punya punya peran penting begitu. Ada orang yang masih merasa lebih nyaman datang langsung karena bisa melihat barangnya, memegang, mencoba, atau langsung membawanya pulang begitu. Jadi sekarang kita seperti punya dua pilihan, mau belanja langsung ke toko atau pasar, atau cukup melalui handphone. Nah, perubahan kebiasaan inilah yang kita ingin dengarkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Ya, kalau begitu saya akan coba bacakan Anda yang sudah bergabung di line WhatsApp. Ada Irma di Gorut yang katanya, menurut saya toko offline punya kelebihan karena bisa lihat langsung barangnya. Itu untuk toko offline ya. Baik, silakan komentar Anda yang lain mungkin lebih memilih toko online atau offline. Komentarnya silakan 0821-9664-8664 atau juga melalui WhatsApp dan juga melalui kolom komentar Facebook ya, di Gorontalo ya. Jadi perubahan kebiasaan inilah yang ingin kita dengarkan langsung dari Anda pendengar. Silakan sampaikan melalui WhatsApp, telepon, atau juga melalui kolom komentar Facebook ya, di Gorontalo. Menurut pengalaman Anda, belanja sekarang lebih sering dilakukan secara langsung atau melalui dunia digital, dan apa alasannya? Silakan 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar Facebook ya, di Gorontalo, dan juga melalui WhatsApp pendengar ya. Baik, di line WhatsApp ada Andi yang katanya belanja online memang lebih praktis, tetapi ada juga yang masih memilih datang langsung ke toko karena ingin melihat barang sebelum membeli ya. Ada juga pendengar yang mengatakan dirinya menggunakan keduanya tergantung barang apa yang ingin dibeli ya. Dari Andi, kalau saya katanya sering sekarang lebih sering belanja online, terutama untuk barang yang sudah biasa saya beli. Lebih praktis, tidak perlu keluar rumah. Tapi beda lagi ya, sama komentar dari Irma tadi, kalau Irma lebih memilih toko offline karena kelebihannya bisa melihat langsung barangnya ya. Oke, di layar WhatsApp juga dari Hasan yang katanya, kalau saya sendiri sekarang apa ini?
Sebagian teks hilang. Oke, silakan 0821-9664-8664. Ini saya akan bacakan lagi. Kalau saya sendiri sekarang memilih ya. Memilih, oh memang saya sekarang memang lebih sering belanja online, terutama untuk barang-barang yang memang mudah dicari di marketplace. Selain tidak perlu keluar rumah, kita juga bisa membandingkan harga dari beberapa toko. Tapi kalau barang yang mau dibeli itu di itu kebutuhan sehari-hari atau yang ingin dilihat langsung, saya masih lebih memilih datang ke toko ya atau toko offline begitu. Itu menurut komentar dari Hasan. Silakan pendengar, ada Irma juga, ada Hasan, silakan di belakangnya Irma dan Hasan 0821-9664-8664. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon atau juga di line WhatsApp atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo dengan topik akses pasar bergerak ke dunia digital. Baik, dari Linda, selamat pagi dari Linda juga yang sudah bergabung, yang katanya saya masih suka belanja langsung di pasar ya. Kalau sayur, ikan atau kebutuhan dapur menurut saya lebih enak dipilih sendiri ya. Sedangkan komentar selanjutnya dari Arvan juga, saya belanja online biasanya karena harganya kadang lebih murah, tapi tetap lihat review pembelinya dulu sebelum pesan. Nah, ini juga penting ya. Kita kalau beli online juga memang harus melihat reviewnya juga, apakah memang dari komentar-komentar pelanggan ini bagus atau seperti apa, karena kita juga bisa melihat atau menilai produknya langsung ya.

0821-964-864. Dan memang pendengar, kalau bicara soal belajar online, memang ini setiap orang memang berbeda-beda gitu ya. Ada yang ingin langsung datang ke toko langsung atau mungkin via online gitu ya. Dan memang perkembangan teknologi digital ini perlahan mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Dan jika sebelumnya masyarakat lebih banyak datang langsung ke toko atau pasar untuk mencari kebutuhan, kini berbagai produk dapat dibeli hanya melalui telepon genggam. Dan tentu kemudahan melihat pilihan produk, membandingkan harga, kemudian membaca ulasan hingga adanya berbagai promo, ini tentu membuat toko online semakin menjadi pilihan masyarakat. Ya, pendengar, kami juga ingatkan bahwa topik tersebut, akses pasar bergerak ke dunia digital, ini juga akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar sore, sebentar nanti pada pukul 16 dalam tamu kita, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang sebentar nanti ingin mendengarkan langsung sesi dialognya bersama dengan beberapa narasumber, Anda bisa dengarkan sebentar topik akses pasar bergerak ke dunia digital. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah di tamu kita dengan beberapa narasumber juga ya. Jadi dalam dialog tersebut Anda bisa menyampaikan juga beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Baik, di menit ke-30 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, masih ada waktu sedikit lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda dengan topik akses pasar bergerak ke dunia digital seperti apa. 0821-964-864 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo ya. Melalui WhatsApp juga silakan. Kami masih terus menantikan Anda, pendengar.

0: Ya, baik, untuk penelpon selanjutnya sudah tersambung dengan Pak Muis di Limboto. Ya, selamat pagi Pak Muis.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Oh ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Muis, komentar Pak Muis seperti apa?
1: Sekarang ini memang persaingan perdagangan sangat luar biasa. Kalau kan maksimum masih di tahun 80-an ini tidak ada seperti sekarang ini, sistem perdagangan online.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya lebih menitibaratkan sistem offline itu paling baik.
0: Offline. Tapi kalau menurut Pak Muis lebih memilih offline begitu?
1: Iya, kalau saya pernah pengalaman waktu itu ada pesan pemeja.
0: Baik.
1: Artinya begitu sistem permesinnya yang begitu baik. Saya diantar sistem teole, bagiannya yang tidak baik.
0: Oke, tidak sesuai harapan begitu?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Harganya juga lebih tinggi juga dari
0: okay.
1: Offline itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Sebaiknya sistem itu sedangkan sistem offline itu kita lihat, kita begitu DP barang,
0: Oke.
1: Okay. Kecuali kalau kita belanja yang barang-barang yang seperti WiFi apa ini boleh kita sistem online.
0: Baik.
1: Itu pengaruh dan sistem perdagangan kita.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih kembali dari Pak Muis. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung menyampaikan komentar. Tapi kalau menurut Pak Muis tadi, Pak Muis lebih memilih toko offline begitu karena beliau bisa langsung melihat barangnya seperti apa. Karena punya pengalaman juga membeli barang online tapi pas nyampe itu tidak sesuai harapan ya. Dan berbagai tanggapan dari pendengar pagi ini, pendengar dari komentar yang masuk juga, penelpon juga kita bisa melihat bahwa kebiasaan belanja masyarakat memang mulai berubah ya. Belanja online memberikan juga kemudahan walaupun memang ada beberapa tetap memilih offline gitu. Jadi belanja online memberikan kemudahan dan juga pilihan yang lebih luas, sementara toko dan juga pasar secara langsung tetap dibutuhkan karena memberikan pengalaman berbelanja yang lebih berbeda begitu. Dan pada akhirnya pilihan kembali kepada kebutuhan masing-masing. Yang jelas perkembangan teknologi membuat cara masyarakat ini mengakses pasar semakin beragam ya. Terima kasih untuk Anda semua pendengar, dan sesi kedua dengan topik akses pasar bergerak ke dunia digital, kami ingatkan sebentar dalam tamu kita akan kita bahas lebih lanjut pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sesi dialog ya. Untuk itu kita akan jeda pendengar sebentar, kita akan lanjut dalam sesi ketiga dalam komentar dan opini pagi dengan topik pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program 1 menit ke 39 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam komentar dan opini pagi. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda pagi ini, masih kami terus nantikan di 0821-9664-864 dengan topik pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi.

Peringkat persatu dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa SDGs memang atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya soal pembangunan besar di tingkat nasional atau dunia. Banyak juga yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti pendidikan, kemudian kesehatan, kemiskinan lingkungan, ketahanan pangan, sampai bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Nah, menurut Anda pendengar, bagaimana melihat peran kampus dalam persoalan tersebut? Apakah perguruan tinggi selama ini sudah cukup dekat dengan kebutuhan masyarakat, atau masih ada hal-hal yang perlu lebih banyak dilakukan, pendengar ya? Silakan Anda boleh sampaikan komentar, tanggapan Anda, pendengar. Tidak perlu panjang, yang penting sesuai dengan apa yang Anda lihat dan rasakan di lingkungan sekitar ya. Kami akan mendengarkan berbagai pandangan dari Anda, pendengar. Silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif di 0821 9664 8664, atau juga melalui WhatsApp juga boleh, dan melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Pendengar, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, kita coba pahami dulu ya, kenapa perguruan tinggi punya hubungan yang cukup penting dengan pencapaian SDGs. Ya, karena memang kampus bukan hanya tempat mahasiswa datang untuk mengikuti kuliah dan juga mendapatkan gelar, karena di dalamnya ada dosen, peneliti, mahasiswa, dan berbagai kegiatan yang sebenarnya ini bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, dari sinilah kita akan melihat lebih jauh seperti apa peran perguruan tinggi dalam membantu penyelesaian persoalan yang ada di daerah kita, pendengar ya. Silakan 0821 9664 8664, ya, komentar Anda, pendengar. Silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif, line telepon, melalui WhatsApp, atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Baik, kalau mendengar istilah SDGs, mungkin sebagian pendengar masih merasa istilah ini cukup asing ya. Tapi sebenarnya SDGs itu adalah tujuan bersama untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan pembangunan bisa terus berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi berikutnya. Jadi isinya cukup luas ya, ada soal mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, kemudian menjaga lingkungan, menciptakan kesempatan ekonomi, sampai membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Lalu apa hubungannya dengan perguruan tinggi? Tentu hubungannya cukup dekat, pendengar ya, karena kampus punya sumber daya berupa dosen, mahasiswa, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Jadi semua itu sebenarnya bisa digunakan untuk membantu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Misalnya, penelitian tentang pertanian bisa membantu petani mendapatkan cara produksi yang lebih baik. Penelitian tentang lingkungan ini bisa membantu mencari solusi pengelolaan sampah. Ada juga penelitian tentang UMKM, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan juga berbagai persoalan lainnya. Kalau di Gorontalo sendiri, kita masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan ide, pengetahuan, dan juga inovasi. Karena itu, perguruan tinggi bisa mengambil bagian bukan hanya dengan melakukan penelitian, tetapi juga dengan membawa hasil penelitian tersebut lebih dekat kepada masyarakat ya. Artinya pendengar, ilmu yang ada di kampus ini jangan hanya berhenti di ruang kuliah atau laporan penelitian ya, kalau bisa ilmu tersebut diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya. Silakan pendengar, komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan melalui layanan interaktif 0821 9664 8664. Karena pada akhirnya memang pencapaian SDGs bukan hanya menjadi tugas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, termasuk perguruan tinggi, semuanya ini bisa mengambil bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari sini kita ingin melihat lebih jauh, sejauh mana perguruan tinggi di Gorontalo sudah mengambil peran tersebut dan apa yang masih perlu diperkuat ya. Silakan pendengar 0821 9664 8664, komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan Anda pendengar untuk bergabung melalui kolom komentar ya, WhatsApp juga boleh, atau di Facebook, tentang topik pencapaian target SDGs ini bagaimana peran perguruan tinggi.

Baik, saya akan coba bacakan untuk Anda yang sudah bergabung di line WhatsApp. Ada Ririn yang sudah bergabung di line WhatsApp yang katanya, menurut saya kampus memang punya peran besar. Apalagi mahasiswa kan banyak yang melakukan penelitian dan kegiatan di masyarakat. Tinggal bagaimana hasilnya itu benar-benar bisa diterapkan. Oke. Kalau sebelumnya dari Ririn, selanjutnya dari Linda juga di Tapa. Kalau saya sebagai petani katanya berharap perguruan tinggi lebih banyak turun ke lapangan, misalnya memberikan inovasi tentang pertanian yang memang sesuai dengan kondisi daerah kita.

Baik, selanjutnya ada Hendra di Garut. Kalau menurut saya, SDGs itu jangan hanya dipahami sebagai istilah pembangunan. Yang penting bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Misalnya, pendidikan lebih baik, lingkungan bersih, dan ekonomi keluarga terbantu. Ini berbagai macam komentar, memang semuanya juga memang semuanya menginginkan yang terbaik lah, seperti itu ya. Kemudian di belakangnya Hendra ada Randi yang katanya, saya berharap kampus bisa lebih banyak membantu UMKM, terutama soal pemasaran, teknologi, dan juga bagaimana produk lokal bisa berkembang, karena banyak pelaku usaha kecil yang sebenarnya punya produk bagus. Oke, di line WhatsApp selanjutnya dari Ibu Hijra. Kalau menurut saya, kampus itu bukan hanya tempat mahasiswa belajar, tetapi juga punya banyak pengetahuan dan hasil penelitian yang sebenarnya bisa membantu masyarakat. Apalagi banyak persoalan di daerah yang membutuhkan ide dan inovasi. Misalnya masalah lingkungan, pendidikan. Ini juga sama kayak komentar si Linda sebelumnya tadi ya. Kemudian Ibu Meli yang katanya, saya berharap perguruan tinggi di Gorontalo bisa lebih sering turun langsung ke masyarakat. Jadi hasil penelitian atau program mahasiswa tidak hanya selesai di kampus, tapi langsung diimplementasikan gitu ya, nggak hanya disimpan di laci. Oke, ini komentarnya 11-12 ya, sama komentar-komentar yang lain. Kemudian juga ada Lisa yang katanya, perguruan tinggi bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga bisa berbagi pengetahuan dan inovasi dengan sekolah-sekolah. Ada kolaborasi lah, seperti itu ya. Kemudian ada Sandy. Kalau menurut Sandy, ini mahasiswa, saya mahasiswa katanya, juga harus dilibatkan dalam persoalan daerah. Jadi bukan hanya belajar teori, tetapi mereka juga tahu masalah yang dihadapi masyarakat. Baik, pendengar menit ke-48 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih kami terus nantikan Anda bergabung. Ini ada beberapa komentar, nanti saya akan bacakan sembari kembali mengingatkan untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1, bahwa topik pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi, masih kami terus nantikan komentar dan tanggapan Anda pendengar. Dan insya Allah nanti sebentar pada pukul 9, topik tentang pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi, ini akan kita bahas lebih lanjut dalam sesi dialog. Nanti akan ada beberapa narasumber juga yang akan langsung hadir di studio untuk membahas topik tersebut ya, pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi. Jadi untuk saat ini kami akan beri Anda kesempatan untuk menyampaikan komentar Anda seperti apa ya, dan untuk memberikan pertanyaan nanti langsung bersama narasumber, boleh Anda kirimkan atau sampaikan sebentar nanti dalam sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk itu pendengar, saya akan coba bacakan komentar selanjutnya dari Dandi yang katanya, kalau melihat perguruan tinggi bisa membantu masyarakat dari sisi ekonomi. Misalnya mengajarkan cara menggunakan media sosial untuk memasarkan usaha atau membantu membuat kemasan produk lebih menarik. Komentar dari Lendi, seorang pedagang. Ini ada komentar dari warga. Komentar dari warga Sinta. Kalau menurut saya, masalah lingkungan juga penting. Kampus bisa membantu masyarakat mencari cara mengurangi sampah dan menjaga lingkungan, karena persoalan seperti ini kita rasakan setiap hari ya. Ada komentar juga dari mahasiswa, dari Winda. Saya sendiri baru memahami bahwa SDGs itu ternyata banyak sekali kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi menurut saya mahasiswa perlu lebih banyak dikenalkan dengan isu-isu tersebut.

Kalau kita sederhanakan, memang SDG sebenarnya berbicara tentang satu hal besar, yaitu bagaimana pembangunan bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik ya. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Jadi ada banyak tujuan pendengar di dalam SDGs, diantaranya mengurangi kemiskinan juga, meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian memperbaiki kesehatan masyarakat, menciptakan juga kesetaraan, membuka kesempatan kerja, menjaga lingkungan, sampai mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, persoalannya tujuan-tujuan tersebut ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, di mana pemerintah tentu punya peran besar. Dunia usaha yang juga punya peran, masyarakat punya peran, dan perguruan tinggi juga mempunyai ruang yang cukup besar untuk ikut membantu. Nah, kenapa perguruan tinggi penting? Karena perguruan tinggi ini memiliki ilmu pengetahuan ya, memiliki tenaga ahli, memiliki peneliti, kemudian dosen, mahasiswa, serta berbagai hasil penelitian dan juga inovasi. Jadi ketika masyarakat menghadapi persoalan pertanian, ini kampus bisa melakukan penelitian untuk mencari cara meningkatkan produksi atau mengurangi biaya. Dan ketika ada persoalan sampah dan lingkungan, perguruan tinggi bisa membantu mencari teknologi atau metode pengolahan sampah yang lebih tepat. Dan ketika UMKM mengalami kesulitan pemasaran, kampus juga bisa membantu dari sisi pengembangan produk, kemasan, pemasaran digital, maupun pengelolaan usaha ya. Begitu juga dengan persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketahanan pangan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi semua bidang tersebut ini sebenarnya bisa menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk ikut memberikan solusi ya. Ya, silakan pendengar 082196648664. Masih kami terus nantikan pendengar untuk Anda, masih ada waktu sedikit lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar Anda pendengar melalui telepon, WhatsApp, dan juga kolom komentar Facebook. Dan bukan hanya penelitian pendengar, yang menarik peran perguruan tinggi dalam mendukung SDG sebenarnya tidak hanya melalui penelitian. Ada tiga hal penting yang bisa dilakukan perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau melalui pendidikan, mahasiswa dibekali pengetahuan dan juga kepedulian terhadap persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Melalui penelitian, kampus dapat mencari dan mengembangkan solusi terhadap berbagai persoalan ya. Sedangkan melalui pengabdian kepada masyarakat, pengetahuan yang dimiliki kampus dapat langsung dibawa ke masyarakat dalam bentuk pendampingan pelatihan, pemberdayaan, atau kegiatan lainnya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori di ruang kelas, mereka juga bisa belajar memahami persoalan yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat ya. Baik, silakan pendengar, menit ke 54 ya, dan ini sudah mau di penghujung waktu pendengar. Terima kasih sebelumnya untuk berbagai tanggapan dan komentar yang sudah disampaikan pendengar melalui WhatsApp juga tadi. Dari berbagai pandangan tadi kita bisa melihat bahwa peran perguruan tinggi memang tidak hanya berada di dalam lingkungan kampus ya. Ada banyak persoalan di masyarakat yang membutuhkan ilmu pengetahuan, penelitian, inovasi, dan juga keterlibatan anak muda. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana ilmu yang ada di perguruan tinggi bisa benar-benar dibawa lebih dekat kepada masyarakat dan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, itulah beberapa pandangan dari pendengar ya tentang pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah menyampaikan komentar. Dan menit ke-55 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sekali lagi jangan lewatkan topik pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi. Ini kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk komentar opini pagi kita akhiri pendengar, jangan lewatkan juga pada pukul 8 kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan